di perempatan Muhammad Toha dan BKR dari arah Soekarno-Hatta sudah 2 pekan ini direkayasa lalu lintasnya. Jadi kalau pandangan dari Abah Hamid ini bukan malah memperlancar tapi jadi sedikit menghambat pergerakan lalu lintas karena semua pengguna jalan berbalik arah ke depan si lalu lintas di perempatan Muhammad Toha dan BKR dari arah Soekarno-Hatta sudah 2 pekan ini direkayasa lalu lintasnya. Jadi kalau pandangan dari Abah Hamid ini bukan malah memperlancar tapi jadi

Abah Hamid, jadi cukup menghambat pergerakan lalu lintas. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pihak terkait ya. Terima kasih Abah Hamid sudah berbagi informasi lalu lintasnya ya di pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Dan tetap syukur katanya walaupun masih sakit lutut dan batuk. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan segera sehat kembali ya Ibu Parilah Syafakillah. Tetap bersyukur katanya, alhamdulillah kemarin Ahad bisa ikut menghadiri undangan pernikahan anaknya teman sepaguyuban Kebumen. Wah, oh, Masya Allah. Di Cibubur, Balai Sarbini, Wiladatika Bogor. Alhamdulillah ya, bisa silaturahim.

Ibu Fadilah juga menyampaikan informasinya ini di wilayah GBA 3, lalu lintasnya ataupun cuacanya cerah berawan, lalu lintasnya alhamdulillah bisa menyampaikan juga sehabis mengantar anak ya, sepulang mengantar anak ke sekolah, pantauan lalu lintas di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar. Pagi hari ini, kalau tadi pagi katanya hawanya sejuk, tapi sekarang haridang ya, sudah mulai panas alhamdulillah. Salam sehat, tetap semangat untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 ya, sudah menyapa berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi. Juga untuk seluruh sahabat MK juga pagi hari ini, terima kasih yang sudah berbagi informasinya. Kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya, segmen Sudut Pandang. Kami akan hadirkan perbincangan seputar tema One Team Press di era Presiden Prabowo, sahabat MK. Ini strategi merangkul atau kemudian memperkuat pengaruh politik. Selengkapnya, sahabat MK, perbincangannya hadir dalam segmen Sudut Pandang. Dan sebelumnya kami terlebih dahulu juga undang sahabat MK untuk berbagi atensi. Menurut Anda, sahabat MK, keberadaan One Team Press ini idealnya harus berdampak pada apa? Silakan bisa disampaikan ya, ke 0811-224-1027. Selengkapnya, sahabat MK, dalam segmen Sudut Pandang yang hadir sesaat lagi untuk Anda.

0: Sahabat MQ, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik setidaknya 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Ke-26 jajaran Wantimpres ini tersebut dilantik Prabowo di Istana Negara pada Jumat pekan lalu. Dan pelantikan 26 anggota Wantimpres ini adalah yang pertama dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang kemudian diresmikan sahabat MQ. Dalam Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024 sudah tidak lagi membatasi jumlah anggota Wantimpres sehingga jumlahnya tidak terbatas. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini sahabat MQ, topik yang akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda, Wantimpres di era Presiden Prabowo ini, kemudian kita coba telisik ya strategi merangkul atau kemudian memperkuat pengaruh politik. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda keberadaan Wantimpres ini idealnya harus berdampak pada apa? Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap kita juga akan bincangkan bersama dengan reporter MQFM pagi hari ini sudah ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Herlan Hanif.
0: Ya sahabat Dafa, setidaknya 26 anggota Wantimpres yang kemudian sudah dilantik oleh Presiden ya. Yang ini kemudian pertama kali dilakukan juga sejak Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024 tentang Wantimpres ini diresmikan sahabat Dafa.
1: Ya benar sekali sahabat Herlan dan juga sahabat MQ, sebanyak kurang lebih 26 anggota Wantimpres Republik Indonesia tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mantan pejabat, pengusaha, tokoh agama, hingga dengan pakar ataupun juga akademisi sahabat MQ. Direktur Eksekutif Parameter Politik juga ini menilai bahwa langkah Prabowo melantik 26 orang Wantimpres tersebut merupakan cara untuk merangkul berbagai unsur bangsa. Pihaknya pun juga menilai bahwa Prabowo cukup meyakini dirinya tidak bisa sendirian dalam rangka membangun bangsa sehingga juga butuh masukan dari berbagai tokoh-tokoh nasional. Pihaknya pun juga turut menyoroti bahwa Prabowo sendiri seringkali juga menegaskan berkaitan dengan kerjasama semua pihak dalam sejumlah pidato politiknya sahabat MQ.
0: Dan di sisi lain, pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai banyaknya jumlah Wantimpres di era Prabowo ini menunjukkan bahwa kepala negara ingin menyerap masukan dari berbagai pihak. Menurut hal tersebut diperlukan agar Prabowo dapat mengambil kebijakan secara menyeluruh atau komprehensif dan tepat sasaran. Dengan begitu, Prabowo berharap tidak ada lagi kebijakannya yang menuai kemudian kontroversial. Hanya saja pihaknya memandang jumlah yang terlalu banyak ini dikhawatirkan akan menjadi mubazir bila nasihat mereka kemudian diabaikan. Dan jika hal itu terjadi, maka nasib Wantimpres ini akan menjadi dalam pandangan pajangan saja begitu ya sahabat MQ juga sahabat Dafa. Dan selain itu juga pihaknya berpandangan bahwa Prabowo adalah sosok yang menganut politik akomodatif, oleh karenanya Prabowo berusaha merangkul juga semua elemen anak bangsa sahabat Dafa.
1: Iya, di mana lembaga tersebut sahabat MQ akan dipimpin oleh mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno sebagai ketua Wantimpres. Kemudian juga disampaikan sahabat MQ, ex-Menko Perekonomian Hatta Rajasa didapuk juga menjadi wakil ketua Wantimpres. Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menjadi juga sekretaris Wantimpres sahabat MQ, dan juga ini beberapa anggota lainnya sahabat MQ dan juga sahabat Herlan. Yeah. Nama-nama yang mungkin juga seringkali kita dengar ya sahabat MQ juga dihadirkan menjadi Wantimpres di tahun ini sahabat MQ. Disampaikan juga lebih lanjut oleh Pratikno begitu bahwa Wantimpres sendiri akan diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dari berbagai bidang seperti tokoh agama, pengusaha, mantan menteri. Dengan kekayaan pengetahuan dan juga pengalaman dari para anggota Wantimpres tersebut, pihak terkait pun juga meyakini dapat memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana juga yang dimandatkan oleh undang-undang sahabat MQ juga sahabat Herlan.
0: Ya, dan pagi hari ini kita coba akan gali juga informasi lebih lengkap ya berkenaan dengan tema ini bersama dengan narasumber kita, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO, Mas Dedi Kurniasyah. Sesaat lagi sahabat MQ ya, selepas ya, kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 16 menit lepas dari jam 7, sahabat MG, kita menyambung kembali dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kita coba akan menggali informasi lebih lengkap ya, bersama dengan narasumber kita yang akan membersamai pagi hari ini, sahabat MG, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Mas Deddy Kurniasyah. Di pagi hari ini kami juga akan kembali undang sahabat MG ya, untuk berbagi atensinya melalui WhatsApp. Menurut Anda, sahabat MG, keberadaan One Team Press ini idealnya harus berdampak pada apa? Nah, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ya, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Mas Deddy Kurniasyah. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Mas Deddy.
1: Alhamdulillah, baik, kabar baik, sahabat Erlan dan juga sahabat Dafa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Mas Deddy, pagi hari ini sudah berkenan berbincang di MKFM, di studio bersama saya, Herlan, dan rekan saya, Dafa. Ini izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang kami bincangkan, lawan tim press ya, yang tengah jadi sorotan juga. Di awal, Mas Deddy, kalau secara konstitusional dan kelembagaan, sebetulnya seberapa jauh One Team Press ini dapat memengaruhi keputusan dan kebijakan presiden nantinya? Dan apakah pengaruhnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atau kemudian dapat membentuk arah kebijakan, Mas Deddy?
1: Ya, kalau dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, gitu ya, mengacu pada konstitusi, One Team Press itu sebetulnya hanya sekedar hak presiden gitu ya, untuk membentuk sekaligus menunjuk dan juga memilih, bahkan untuk periode sekarang di era Presiden Prabowo Subianto di setengah periode ini, One Team Press sudah tidak dibatasi soal jumlahnya begitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah memiliki urgensi atau memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan presiden, ya sebetulnya bergantung presiden. Kalau presiden punya corak kepemimpinan yang memang mengedepankan dialog begitu ya, menerima masukan-masukan, maka besar kemungkinan One Team Press punya pengaruh dan juga punya dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang nanti dihasilkan oleh presiden. Tapi dengan kondisi sekarang, saya kira karena dalam undang-undang juga terkait dengan One Team Press itu bukan lembaga yang memiliki keputusan terpisah gitu ya, maka besar kemungkinan One Team Press tidak memiliki dampak signifikan terkait dengan kebijakan presiden. Kebijakan presiden yang paling berdampak itu sebetulnya hanya di DPR. Kenapa? Karena DPR yang mengkaji sekaligus menyetujui. Sementara One Team Press tidak. Karena One Team Press itu melekat pada kelembagaan presiden. Jadi tetap saja walaupun namanya Dewan Pertimbangan Presiden, keputusan-keputusan presiden tetap dibebankan pada presiden itu sendiri. Dan secara khusus di Indonesia biasanya justru yang paling berdampak pada keputusan-keputusan presiden itu adalah partai politik atau koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa. Begitu.
2: Baik, Mas Deddy, kalau tadi melihat juga terkait dengan adanya pelantikan kurang lebih cukup tinggi begitu angkanya 26 One Team Press. Nah, apakah hal tersebut juga ini dapat kita cermati begitu sebagai strategi memperluas sumber nasihat tadi, atau bahkan juga bisa memperluas terkait dengan basis dukungan politik ini tentu ke depan ini, Mas Deddy, seperti apa mencermatinya?
1: Kita bisa lihat dari komposisi One Team Press itu ya. Sebagai contoh misalnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode 2004-2009. One Team Press itu menyesuaikan dengan bidang-bidang yang memang diperlukan oleh presiden. Misalnya ada bidang internasionalisasi, ada bidang hukum, ada bidang pertahanan, dan mereka diwakili oleh masing-masing satu orang. Bahkan di periode keduanya Presiden SBY misalnya, itu juga sama. Bidang lingkungan dimunculkan satu tokoh, bidang ekonomi munculkan satu tokoh. Sehingga memang merata, dan penasihat-penasihat Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden itu memang mewakili dari kebutuhan yang diperlukan oleh Presiden. Karena kita harus mengakui kan tidak mungkin semua bidang dikuasai oleh Presiden secara substansial. Nah, kalau sekarang di era Presiden Prabowo Subianto dengan jumlah 26 orang, kalau kita baca sekilas itu banyak tokoh-tokoh yang dalam satu bidang itu lebih dari satu orang. Kita bisa lihat misalnya dari unsur yang punya potensi akan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam bidang keagamaan misalnya. Banyak sekali tokoh agamanya. Ada Kiai Said Agil, kemudian ada Profesor Quraish Shihab misalnya. Belum lagi beberapa tokoh yang lain. Itu dari satu bidang, dari satu sumber, yaitu keagamaan. Mereka yang dari bidang politik juga lebih dari satu, ada beberapa, sehingga saya kira dipastikan akan tumpang tindih. Selain itu juga tokoh-tokoh yang masuk sekarang lebih banyak berkisaran lebih pada mengakomodasi kepentingan begitu ya, dibandingkan dengan kebutuhan presiden. Seharusnya, ya bukan seharusnya ya, kalau boleh memberikan saran, Dewan Pertimbangan Presiden itu cukup dari bidang-bidang yang memang krusial dan memiliki memiliki lembaga atau memiliki institusinya di kabinet, misalnya bidang ekonomi, bidang energi, bidang pertahanan, yang utama-utama saja, atau mengikuti jumlah menteri koordinator misalnya. Menteri koordinator ada 5, besar kemungkinan ya Dewan Pertimbangan Presiden tidak akan jauh dari jumlah itu. Kenapa? Karena mereka pada saat memberikan masukan kepada presiden itu nanti linear terhadap kepentingan presiden dalam mengelola kabinet, sekaligus merujuk pada visi misi presiden. Tapi kalau kemudian yang menjadi Dewan Pertimbangan itu, ya mohon maaf ya, misalnya dari analis politik, dari komentator politik. Komentator politik, meskipun saya juga sebagai komentator politik, komentator politik ditempatkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden sebetulnya tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena mereka hanya bisa mengamati dari luar dan memberikan masukan-masukan substansial yang secara umum saja. Sementara presiden itu mengambil langkah-langkah strategis. Kalau analis politik masuk di dalamnya, masukannya besar kemungkinan belum tentu bisa dijalankan oleh presiden, karena nanti misalnya berbenturan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak semuanya bisa mengikuti arahan-arahan dari analis politik, kan kira-kira begitu. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain, saya kira.
0: Baik, Mas Dedi. Kalau kita menilik besarnya jumlah One Team Press ini, menunjukkan bahwa Prabowo ini perlu lebih banyak kanal informasi dan perspektif di sekitar presiden, atau justru ada konsekuensi juga terhadap efektivitas kerja lembaga tersebut, Mas Dedi?
1: Yang pertama, saya kira kalau kita mau mencari efisiensi dan juga urgensi dari adanya masukan-masukan kepada presiden, sebenarnya itu sudah diwakili oleh lembaga-lembaga yang lain. Ada misalnya kantor staf presiden misalnya, mereka di sana ada para staf ahli. Bahkan presiden sendiri juga punya staf ahli yang cukup banyak, atau utusan-utusan presiden. Akan menjadi tumpang tindih kalau nanti misalnya di Dewan Pertimbangan Presiden itu juga melakukan hal-hal yang serupa dengan para utusan presiden. Kalau kemudian para utusan presiden itu ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, maka sebetulnya utusan presiden yang sekarang ada itu harusnya tidak diperlukan juga. Kenapa? Karena kalau sama-sama melakukan hal yang serupa, kan tentu akan lebih hemat, lebih efisien kalau hanya satu lembaga. Dipilih saja misalnya apakah tetap ada utusan presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi memang yang sudah lebih dulu ada sejak reformasi tentunya ya, sejak utamanya memang mengumpulkan di era SBY begitu, itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga Dewan Pertimbangan Presiden itu selain memberikan masukan-masukan, mereka juga melakukan kajian-kajian terkait dengan kebutuhan kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Dan itu pun dari sisi jumlah, saya kira seperti saya sampaikan tadi, cukup mewakili bidang-bidang yang memang sedang menjadi concern dari pemerintah. Kalau misalnya kesulitan menentukan jumlahnya, disesuaikan saja dengan jumlah di Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator sekarang misalnya ada 6, ya berarti tidak akan jauh-jauh dari jumlah itu. Supaya apa? Supaya memberikan gambaran terkait dengan pokok-pokok kebijakan presiden. Kan tidak semua masalah harus mendapatkan persetujuan atau mendapatkan masukan dari Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan seharusnya memberikan masukan-masukan yang cukup krusial saja. Salah satu contoh misalnya, di wilayah-wilayah yang teknis seperti pendidikan atau misalnya seperti riset dan lain-lain, kan tidak perlu ada Dewan Pertimbangannya. Kenapa? Karena sudah ada badan riset nasional, kemudian juga sudah ada kementerian, bahkan kementeriannya pun sudah dipisah-pisah, kira-kira begitu kan, sehingga Dewan Pertimbangan Presiden tidak perlu mewakili dari bidang itu. Itulah kenapa jumlah seharusnya bisa lebih sedikit. Kenapa? Karena yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden harusnya adalah bidang-bidang yang utama saja, bidang ekonomi, bidang pertahanan, energi, termasuk mungkin kalau diperlukan bidang sumber daya manusia, ya sudah sumber daya manusia. Hanya sebatas itu saja, selebihnya saya kira tidak diperlukan. Untuk itu, dengan jumlah 26 orang, selain terlalu besar gitu ya porsinya, yeah, saya bisa mengatakan ini obesitas begitu ya, yeah, nanti dalam praktiknya juga belum tentu punya daya gerak atau daya dorong terhadap kebijakan-kebijakan presiden, begitu.
2: Iya, tentunya bidang-bidang yang prioritas ini menjadi hal yang penting juga untuk dapat diperhatikan. Di akhir, Mas Dedi, untuk dapat kembali sama-sama juga menguatkan, jika terkait dengan mekanisme sendiri untuk nasihat ataupun juga pertimbangan tersebut, ini kan mungkin tidak dibuka kepada publik begitu, hanya untuk presiden saja. Nah, indikator apa yang masih bisa digunakan oleh masyarakat untuk dapat juga mengukur kinerja dari 26 anggota White Paper tersebut ini? Bentuk pengawasannya seperti apa ini, Mas Dedi?
1: Yang pertama tidak bisa mengukur karena memang dalam undang-undang tidak memiliki KM itu kontrak manajemen ya.
2: Baik.
1: One Team Press itu tidak memiliki kinerja yang diatur oleh undang-undang, sama seperti wakil presiden. Wakil presiden itu tidak memiliki undang-undang khusus yang memberikan kewenangan dan kekuasaan dia untuk bekerja. Wakil presiden bekerja hanya kalau ditugaskan oleh presiden. Atau presiden ketika berhalangan, maka wakil presiden diutus. Itu pun kalau mendapatkan surat perintah. Jadi One Team Press juga akan begitu. One Team Press tidak akan bisa dihitung kinerjanya, karena dia dalam undang-undang juga tidak diberikan beban untuk bekerja. Sehingga mau tidak mau ya, One Team Press itu hanya sebatas badan yang ada di lingkup presiden gitu ya. Dan dia mengikat secara langsung dengan presiden. One Team Press dengan presiden sebetulnya adalah satu ruang yang sama, begitu.
0: Baik. Baik, Mas Dedi, terima kasih pagi hari ini Mas Dedi sudah berbincang di
1: sama-sama, MGM. Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baru saja kita berbincang ya sahabat MG juga sahabat Dava bersama dengan narasumber kita Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion IPO Mas Dedi Kurniasyah yang menyampaikan bahwa tadi dengan dilantiknya paling tidak ada 26 ya sahabat Dava ya, 26 One Team Press ini obesitas ya.
1: Betul.
0: Ini jumlah yang terlalu besar untuk ukuran orang-orang yang memang dimandatkan oleh Presiden untuk membantu Presiden, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Herlan juga sahabat MK. Tentunya kalaupun juga tadi disampaikan berkaitan dengan bidang-bidang tertentu, bidang-bidang dibutuhkan, ini pun juga perlu diperhatikan begitu. Harus juga merata dan juga dapat mewakili dari kebutuhan-kebutuhan Presiden dalam memutuskan ataupun juga mempertimbangkan kebijakan ke depannya ini sahabat MK juga sahabat Herlan.
0: Ya, dan keberadaan One Team Press ini perlu kemudian terus dikawal dan dievaluasi juga ya berdasarkan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika tidak memberikan terobosan yang signifikan, jumlah anggota maupun kebutuhan terhadap lembaga ini dinilai perlu ditinjau kembali sahabat MK. Terima kasih sahabat Dava, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih juga untuk sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita Ibu Parilah di GBA 3 yang menyampaikan terkesan membuang anggaran saja ini, dan satu hal yang disoroti juga orang-orang yang dijadikan atau ditunjuk sebagai One Team Press ini beberapanya ada yang pernah terkena kasus dan sudah dicopot dari jabatan sebelumnya. Ini membebani rakyat dengan pajak lagi katanya. Terima kasih Ibu Parilah ya sudah menyampaikan pandangannya. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Nenek Salman di Ujung Berung, Pak Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Mahadi dan sahabat Hauzan juga diharapkan keputusannya ini diambil lebih matang katanya ya dalam hal pemilihan One Team Press ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung segmen ya. Kita akan menyambung kebersamaan sesaat lagi bersama dengan guru kita Adeda dan Ustadz Herman dalam segmen manajemen keluarga. Sesaat lagi sahabat MK, tetap di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: 35 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Pagi hari ini kita akan ngobrol, sahabat MK, dalam segmen manajemen keluarga bersama dengan guru kita Haji Abdurrahman Yuri Adeda dan Ustadz Haji Herman Emsos, yang pagi hari ini akan membersamai untuk membincangkan tema yang mudah-mudahan ini menjawab, sahabat MK, ya, hal yang saat ini tengah kita juga cari, ya, untuk menjadi pembelajar ini kadang berat. Nah, tipsnya seperti apa? Kita akan ngobrol dengan Adeda dan Ustadz Herman yang sudah hadir di studio MKFM. Kita sapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sudah satu bulan, ayah. Alhamdulillah, iya. Baru memudar lagi. Alhamdulillah.
1: Goh-goy kamu itu.
0: Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini tentang tips menjadi pembelajar, sambil menyapa sahabat MK ini seperti apa, A?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik, kakek, nenek, emang, paman, bibi. Jadi itu incu
2: alo.
1: Yang saat ini sedang menyimak qodarullah, materi yang akan disampaikan berkaitan dengan sesuatu yang bisa merubah hidup, yaitu dengan menjadi seorang pembelajar sampai akhir hayat. Qodarullah, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat MK dimanapun berada, di samping kanan saya adalah Ustadz Herman. Beliau juga seorang pembelajar dengan pengalaman yang sangat banyak, dari marbot masjid, jadi marbot, jadi direktur Duta Transformasi Insani, dan sekarang diberi jabatan baru juga menjadi ketua yayasan
2: Darut
1: Tauhid Khadimul Ummah. Alhamdulillah, yang intinya sekali, kalau tanpa disadari atau tidak, yang mendengar juga teh orientasinya belajar, Tad. Belajar sepanjang hayat. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi
0: masalahnya.
1: 5 × 5 berapa, Tad?
2: 25.
1: Hitungan detik bisa ngejawab sekarang ke anak SD kelas 1. Nah, 5 × 5 seberapa?
2: Waduh, mikir.
1: Mikir. Tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, hanya 20. 5D kemana pinjam, kemana kaki nak. Jadi gitu, teman-teman, dalam segala hal, termasuk beribadah kepada Allah, kita harus pakai ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, naik motor harus pakai ilmu, termasuk nggak bonceng harus pakai ilmu, termasuk yang dibonceng harus pakai ilmu,
0: dibonceng juga,
1: yang dibonceng juga harus ngerti ilmunya gimana. Kalau mau belok kiri teh, ikut miring ke kiri saeutik, jangan miring ke kanan, motor jadi lempong, jadi kawarung. Tapi cerita menarik, Pak Alek yang biasa ikut serta juga dalam siaran pagi ini, tinggi, dah Alek kok petinggi, jangkung, pisan,
2: petinggi,
1: petinggi. Suatu saat manggil ojek mau ke Darut Tauhid dari rumahnya. Hari yang datang teh ojekernya, tukang ojek maksudnya teh, ojekernya teh udah sepuh. Tunggu nanti, udah bapaknya yang di depan, tunggu nanti Pak Alek yang nyupiran. Jadi yang mengendalikan motornya Pak Alek, yang tukang ojeknya dibonceng.
0: Penumpangnya.
1: atau dikurangan harga ente paling kurangan saudara saya tadi
2: 1000
1: diskon nyupiran nyamayar nah gitu teman-teman, semua aspek dalam kehidupan sehari-hari perlu ilmunya, termasuk kopi, teh, tidur, olahraga. Sekarang ada nggak tempat di mana aktivitas kita yang nggak pakai ilmu tadi? Termasuk ngurus anak, ke suami, istri, ngurus rumah, masya Allah. Nah mudah-mudahan materi yang akan disampaikan kami ini syariatnya lewat MKFM jadi jalan pertolongan Allah.
2: Amin.
1: Berkaitan dan ilmu, berkaitan dan yang diketahui tad nanungkul tad.
2: Baik, terima kasih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pendengar MKFM dimanapun berada, hari ini saya merasa senang karena kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dan bisa mendampingi guru saya Adeda dalam rangka terus belajar tiada henti. Tadi sudah disampaikan oleh Adeda betapa pentingnya belajar itu, karena dengan belajar kita akan banyak mengetahui tentang sesuatu, dan dengan ilmu yang susah jadi mudah, dengan ilmu yang gelap jadi terang, dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Maka
1: ya, benar.
2: Dalam urusan ilmu ini Nabi Muhammad SAW banyak sekali menyampaikan dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib dari mulai lahir sampai dengan masuk liang lahat. Hadis lain mengatakan mencari ilmu itu wajib walaupun sampai ke negeri Cina. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Nah, ini gambaran bahwa betapa pentingnya belajar itu. Ya. Maka dalam hadis lain, kalau orang ibadah tanpa ilmu ditolak.
1: Benar, ya. Tan. Saya punya pengalaman, Kang Didi. Ya. Waktu SD dulu di KPAD, berangkat Jumatan dengan teman. Udah wudu teman teh, terus pipis. Terus berangkat ke masjid.
3: Sudah
1: terus. Jadi salah prosedur, nah bagusnya pipis dulu.
3: Baru
1: wudu.
3: Wudu ya.
1: Terus ke masjid atau pipis ke masjid. Atau wudu ke masjid pipis. Ya mah wudu lah,
2: pipis
1: terus ke masjid. Jangan wudu atuh kasep.
2: Iya. Jadi itulah gambaran betapa pentingnya untuk terus belajar. Karena dengan ilmu tadi disampaikan, yang susah jadi mudah, dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Ya sebagai contoh, dulu belum ada teknologi. Ya, kalau kita mau mengirim pesan harus lewat surat ya.
3: Iya.
2: Hanya sampainya berapa hari itu.
3: Betul.
2: Tapi sekarang dengan teknologi, dengan ilmu, kita bisa langsung real time ya.
1: Bolanya geku jempol.
2: Dulu berangkat haji 6 bulan naik pesawat kapal laut.
3: Kapal laut. Ya.
2: Sekarang dengan ilmu adanya pesawat terbang hanya 9 jam. Gitu. Dan yang menarik, ada cerita tuh. Dulu orang Garut bikin keripik singkong.
1: Iya.
2: Dari dulu sampai hari ini harganya enggak terlalu jauh naiknya. 5.000, 7.000, 10.000 sekilo itu teh. Keripik. Tapi ketika Herman di Bandung lihat banyak di jalan mobil berhenti, kemudian ngeluarin banner jualan keripik, dikasih nama keripik Maichi Karuhun. Harganya 12.500 satu ons. Padahal sama keripik. Ternyata singkong ketika masuk kepada orang yang otaknya berbeda, artinya punya ilmu, maka nilainya juga berubah. Maka dengan ilmu yang murah jadi mahal gitu ya. Nah itu betapa pentingnya ilmu. Makanya ayat pertama turun dari Allah kepada Rasulullah adalah perintah belajar, ikro, bacalah. Gitu kira-kira.
1: Ya benar, Tad. Apa saja manfaat jadi pembelajar teh?
2: Ya. Di antaranya manfaat menjadi hamba Allah yang senang belajar, satu, meningkatkan derajat di sisi Allah. Itu surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di antaramu akan ditinggikan beberapa derajat. Yang pertama itu, jadi ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat orang yang senang belajar itu adalah ibadah yang bernilai tinggi.
1: Iya ya. Benar, yang tadi teh hanya ibadah enggak pakai ilmu
2: ditolak.
1: ditolak.
2: Nah, makanya semakin banyak paham, mengerti ketika kita menunaikan ibadah, maka pahala yang diberikan Allah juga akan lebih baik. Karena ibadah itu bicara kualitas ya.
1: Iya benar, dan pernah juga dulu, makanya ibadah umroh haji pakai manasik teh.
2: Betul.
1: Karena supaya tenang perjalanan umroh. Nah, yang stres teh kalau tidak
2: tahu ilmu.
1: Tidak tahu ilmunya. Pemerintah sahih tadi ini kisah nyata.
3: Iya.
1: Orang lain makan safa marwah teh, safa marwah satu,
2: ya.
1: Hitung satu, marwah safa hitung dua, itu. Iya man tuh sakuriling teh hitung satu.
2: Sofa ke sofa.
1: Jadi sebutaran teh satu kan, hitungan ku direktur nak.
2: Masya Allah.
1: Dulu teh koperasi kopi yang nanti tempe tahu. Eta mah udah yang lila pisan itu nunggu sain teh. Nggak kesel ternyata satu putaran teh.
2: Satu putaran dari sopa ke sopa berarti.
1: Sopa ke sopa gitu. Nah. Itu diantara. Dan masih banyak lagi yang lain orang bermasalah dalam hidup. Salah satu syariatnya kurang
2: ilmu.
1: Kurang ilmu. Nah. Apalagi kita.
2: Herman pernah dengar juga cerita dulu yang sholat di masjid. Ya. Kalau tanpa ilmu itu kan kayak sederhana. Kan kalau kita sedang sholat ya, harus menghalangi orang yang lewat kan?
1: Iya benar.
2: Pakai sutroh lah kalau sekarang. Iya. Nah, tiba-tiba ada kita sedang sholat. Nah ada yang lewat, yang lewat. Nah yang sholat itu kan menjulurkan tangannya menghalangi.
1: Iya.
2: Dikirain ngajak salaman.
1: Iya, jadi salaman juga sholat gitu.
2: Iya. Nah, kebayang tidak punya ilmu deh kayak gitu pak.
3: Iya.
2: Terus kita sholat berjamaah. Coba kemudian imamnya salah, makmumnya tanpa ilmu. Coba gemenerinnya gimana kalau tidak tahu ilmu, masa di toel dua rakaat jadi batas sholatnya kan gitu.
1: Iya benar, nah, pakai ilmu.
2: Pakai ilmu, kayak ibadah tuh bernilai tinggi ya dan dimudahkan. Kemudian yang ketiga, manfaat orang yang senang belajar itu adalah terhindar dari kesalahan dalam beribadah. Nah ini penting sekali ya, karena banyak orang yang punya motivasi untuk ibadah kepada Allah, cuma sayang tidak dibarengi, diimbangi dengan pengetahuan. Sehingga ibadahnya menjadi sia-sia, menjadi tidak diterima ketika tidak pakai ilmu. Kemudian yang keempat, orang yang senang belajar itu tentu akan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan.
1: Iya benar, termasuk ngurus anak.
2: Betul, betul.
1: Ya anak tantrum teh. Jika kumaha, itu kan harus pakai ilmu. Kalau gak pakai ilmu,
2: bah berat.
1: Dulu mah main cepret we terus.
3: Iya.
2: Ya qodarullah, Herman kan pernah diamanahi ya. Azmi almarhum.
1: Iya benar.
2: Anak berkebutuhan khusus. Iya betul. Itu awal sekali ketika diberi amanah anak itu kan kaget. Kagetnya apa? Karena kan perkembangannya tidak sesuai dengan anak pada umumnya, dan saat itu jujur aja ilmunya masih sangat terbatas. Sehingga ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, sesuai dengan kelumrahan, akhirnya emosi kan, marah, dimarahin, dipukul dan sebagainya. Nah, tapi ketika sudah mulai lama belajar, banyak bertanya gitu ya, membaca tentang bagaimana memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus, ya akhirnya jauhlah lebih baik. Walaupun tidak sempurna, tapi jauh lebih baik mendidiknya, bisa lebih sabar gitu, mendampinginya. Makanya kalau orang banyak ilmu tuh akan lebih bijak, akan lebih arif dalam setiap urusannya.
1: Iya dulu juga Agim saya teh beda 2 tahun. Di banyak orang yang enggak tahu saya teh dan Agim kembaran. Oke. Orang lemah kembar teh beda 2 menit, saya beda 2 tahun.
3: Insyaallah.
1: Masakeun kembarna. Adik saya teh Agung.
3: Iya.
1: Lumpuh. Matanya juling, posturnya enggak besar. Lumpuh. Pada saat itu mah di keluarga teh wah harus berjuang keras, siapa yang nungguin. Tidurnya harus dibalikin gitunya. Ke masjid digendong, diakod. Tapi ulama-ulama tidak sedikit yang datang ke rumah, enggak jenguk. Pada saat ditanya, "Tad, kenapa ini silaturahmi ini teh kadaru adidat?" Ya teh dijaga ku Allah, dijaga matanya di maksiat. Dijaga terus dijaga ini teh pertolongan Allah. Dengan begitu ulama tersebut nyampaikan lebih tenang hati tet. Bagaimana lebih bijak dan mensikapi masalah. Nah ini salah satu langkahnya adalah lewat MKFM ini ada sumber ilmu. Apalagi tet.
2: Baik. Yang selanjutnya yang kelima, di antara manfaat menjadi seorang yang senang belajar itu adalah menjadi inspirasi bagi orang lain.
1: Ya, tanpa disadari.
2: Tanpa disadari ya.
1: Masya Allah. Model cara berpakaian.
2: Betul,
1: betul. Cara makan nih. Suatu saat ada yang gini, ada yang naik bis aki-aki dengan incuna. Pada saat bis berhenti teh, langsung incuna dulu dinaikkan. Kemudian si akinya naik. Pada saat si aki mau naik, sandalnya ketinggalan sebelah. Di hari bis jalan. Kemudian si Aki teh tanpa panjang lebar berpikir panjang, ambil satu lagi yang dipakai, lemparkan keluar. Incuna teh nanya, "Kakek, kenapa dilemparin sandalnya keluar?" "Biar bisa dipakai yang nemukan." Luar biasa. Dalam hitungan detik bisa ngambil keputusan yang sangat bijak. Nah, boleh jadi karena ilmu ada di sana.
2: Masya Allah, masya Allah. Ya.
1: Sedikit lagi tadi.
2: Kemudian yang keenam, ya, terhindar dari kebodohan dan taklid buta.
1: Nah, contohnya gimana tadi?
2: Jadi kan ada istilah orang Sunda, tuturut munding cenah. Jadi ibadah apapun teh.
1: Walaupun saya sepanjang hayat belum pernah melakukan peribahasa ieu.
2: Jadi tuturut munding teh gitu. Jadi apa yang dia lihat, ya, diikuti padahal belum tentu kebenarannya.
1: Benar.
2: Nah, itu yang disebut dengan taklid buta itu. Jadi mengikuti sesuatu tanpa ilmu, padahal Allah dalam Quran surat Al-Isra kalau enggak salah menjelaskan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Itu makanya bagusnya kalau kita melihat sesuatu yang dilakukan orang, apalagi yang menyangkut ibadah, maka pastikan dulu kebenaran tentang apa yang dilakukan itu. Ya mungkin cari tahu dalilnya, ada enggak perintah Allahnya, ada enggak contoh Rasulullahnya, contohnya. Gitu. Nah sehingga kita tidak taklid buta ya, gitu. Nah yang ketujuh, orang yang senang belajar tuh pasti amanah, sebagaimana khalifah ya. Jadi orang yang memiliki ilmu karena senang belajar itu pasti amanah ketika menjalankan amanah yang diberikan oleh siapapun.
1: Karena pakai ilmu,
2: pakai
1: ya.
2: Ya, sampaikan dikatakan kalau kita menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
1: Ya kemarin juga Dad, memperbaiki pompa air ya. Malam di tempat kos-kosan. Waduh, segala macam dicoprek, dilapan-lap, nanti kabel. Datangkan ya ilmu, 5 menit beres.
3: Beres, masya
2: Allah. Eman, Eman ingat ada cerita, dulu Ustaz Komar gitu kalau gak salah, yang cerita ketika ada mobil mogok, ada mobil mogok tuh, mobilnya bagus. Nah yang punyanya tuh kan, akhirnya mobilnya dikepinggirkan. Ya. Kemudian dibuka baknya, dicari sama yang punyanya, ternyata nggak ketemu-ketemu, kenapa tiba-tiba mati? Akhirnya telepon bengkel, datang pegawai bengkel. Itu hanya dalam hitungan menit, hanya nyambungin kabel yang terputus. Di starter nyala. Begitu nanya berapa harganya? 200 ribu katanya. Kaget tuh siup yang punya mobil, masa nyambungin kabel aja 200 ribu? Kata pegawai bengkel, nyambungin kabelnya itu gratis, tapi untuk mengetahui mana yang disambungkan itu yang mahal.
1: Iya, muntah mau disambung-sambung.
2: Jadi nyambunginnya masih sederhana katanya, tapi kan ibu juga bisa nyambungin kalau tidak tahu mana yang harus disambungin, nggak bisa dari tadi.
3: Bisa, betul.
2: Nah itulah ilmu katanya. Nah kemudian yang terakhir, orang yang senang belajar itu ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah. Jadi ilmu itu bisa melanggengkan pahala.
1: Ya. Bekal ke akhirat.
2: Bekal akhirat. Ida mata Ibnu Adam in koto'a amaluhu illa min salasin. Jadi kalau seseorang wafat meninggalkan dunia, maka akan ada pahala yang akan terus mengalir, tidak terputus. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat.
3: Masya Allah.
2: Nah insya Allah nih, masya banyak Allah sekali pendengar yang dapat ilmu, sehingga insya Allah kita meninggal juga mudah-mudahan pahalanya ngalir terus.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah gitu teh.
3: Alhamdulillah.
1: Tapi ini mau teka-teki dulu Kak Ustad berkaitan dengan ilmu. Siang di dalam rumah, malam dikeluarkan naon teh?
3: Siang di rumah.
1: Siang di dalam rumah, malam dikeluarkan.
2: Kita ilmu.
1: Supaya mempersingkat waktu itulah kompor.
3: Kompor. Siang di dalam rumah.
1: Terserah kompor-kompor saya.
2: Amirek nanya kenapa
1: terserah kompor-kompor saya tuh gak ada urusan yang batu.
2: Elektrik ada batu.
1: Ah gitu. Di silakan ada yang lewat tuh lah.
3: Baik alhamdulillah. Ada teka-teki lagi nggak untuk pendengar Ania?
1: Ya.
3: Nanti aja ya kita sahabat pendengar sudah menyampaikan atensinya. Jadi sahabat MK boleh juga nanti menyampaikan atensi melalui WhatsApp MK FM. Silakan disampaikan ya ke 0811-224-1027. Yang ingin bertanya juga boleh ya seputar tema yang sedang dibahas. Jadi tips menjadi pembelajar bersama Adeda dan Ustaz Herman di pagi hari ini. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK kami segera kembali untuk Anda. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026, jam 10 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237. 081-2233-2237 atau follow Instagram @umrohhajfestival. Umroh Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai dengan 15 November 2026, jam 10 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto Bandung.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk

0: 2 menit lepas dari jam 8, sahabat MK. Kita menyambung kembali di Bincang Manajemen Keluarga, masih bersama dengan Adeda dan Ustaz Herman ya. Tips menjadi pribadi yang pembelajar hari ini jadi topik perbincangannya. Silakan yang ingin berkirim atensi sesuai tema yang dibahas, boleh juga menyampaikan pertanyaan juga boleh ya, silakan. Atau juga yang sedang menyimak melalui TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, bisa juga langsung menyampaikan atensinya melalui kolom komentar juga ya, silakan. Kita menyambung kembali di termin yang kedua ini. Sudah ada beberapa sahabat MK yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp. Dari Yogyakarta ada juga nih yang menyapa, Pasuruan. Ini di Yogyakarta, alhamdulillah pernah berketemu dengan AA katanya di Cakrakusuma dan di DT Bandung. Moga sehat selalu Adeda katanya.
1: Alhamdulillah. Amin. Lajazakallahu khair, jazakillahu khair, jazakumullahu khair.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Suruan di Jogja sudah menyapa, menyimak juga ya pagi hari ini. Ada Pak Yandi juga di Buah Batu A. Alhamdulillah bisa menyimak sambil bersepeda pagi hari ini.
2: Kita tuh beres-beres tadi bersepeda.
0: Udah terus.
2: Udah berapa bulan ya?
0: Alhamdulillah. Jadi ya, terima kasih banyak katanya ilmunya dan Ustaz Herman, semoga berkah selalu.
1: Amin.
0: Ada Ibu Ais juga di Cicalengka. Ibu Ais, alhamdulillah jazakallah khairan ilmunya katanya. Terima kasih Ibu Ais juga ya. Ada Ibu Parilah juga di GBA 3A. Alhamdulillah menyimak. Semoga Adeda dan Ustaz Herman sehat selalu, diberikan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih juga yang menyapa melalui TikTok juga nih, sahabat Ojan katanya. Assalamualaikum AA katanya. Dari TikTok menyapa juga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terakhir Ibu Ai ini di Dago. Terima kasih katanya. Di ini Ibu Ai menyapa aja katanya.
2: Alhamdulillah.
0: Absen saja.
2: Terima kasih sudah menyempatkan. Itu bukan kerjaan mudah tadi.
1: Iya.
0: Ya.
2: Lagi naik sepeda. Kerengebut kan pakai WA. Jadi gitu Bapak Ibu yang baik, pentingnya
1: belajar.
2: Menjadi pembelajar. Jadi pembelajar, bahkan di orang-orang yang selevel dunia pun, dalam kategori tanda petik dunia anak, sekali kamu berhenti belajar, kamu mulai mati. Jadi belajar adalah, kemudian pengetahuan adalah obat bagi rasa takut. Takutnya banyak ya tadi.
1: Betul.
2: Kayak kemarin di rumah ada kumpul keluarga Cinggorowo, ternyata takut oleh cucumu.
1: Kecoa.
2: Kecoa. Padahal kecoa juga takut oleh
1: kita.
2: Kemudian pengetahuan adalah kekuatan. Ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dunia. Pengetahuan adalah kekuatan. Nah sekarang kumaha, bagaimana tips menjadi pembelajar? Pastikan sumber daripada segala sumber ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mau mengetahui, yang menjadikan kita paham. Faham atau paham tadi?
1: Faham.
2: Pakai P, pakai F?
1: Pakai F. Faham.
2: Benar?
0: Pakai P
2: juga. Sokai gara lu. Jadi ternyata model pikir, pikir atau fikir, ternyata pikir bukan fikir. Tapi dah, jangan sampai berdebat kata Agim. Jadi yang pertama pisana, Bapak Ibu yang baik harus yakin niatnya karena Allah. Jadi saya pernah dialog dengan Agim, kenapa banyak orang yang ikut pengajian kesana kesini tapi gak berubah akhlaknya. Karena ilusi ilmu katanya. Yang pertama salah niat, yang kedua ilusi ilmu, merasa
1: sudah
2: berdapat ilmu teh sudah beramal. Saya cerita ke Agim dulu waktu zaman SMA SMP nonton film kungfu di Jalan Sudirman dulu teh, bioskop Palitol. Karena nggak kebagian kursi, bawa kursi tukang baso. Ini kisahnya pas beres nonton kungfu.

0: teh asa jadi jago. Hmm. Ingin ada yang mengganggu padahal baru nonton film. Belum kena belajar kungfu. Ilusi ilmu. Jadi harus pertama diniatkan belajar semata karena Allah, berharap keridhaan Allah, rahmat Allah dan ampunan Allah. Kemudian yang kedua tad adalah mulai dari ilmu yang
1: wajib.
0: Wajib apa aja tad yang berkaitan kewajiban teh, berkaitan dan belajar.
1: Ya, jadi kalau bicara ibadah kan dari sisi hukum pun terbagi. Ada yang ibadah wajib, ada yang sunnah, ada yang apa?
0: Mubah.
1: Gitu. Nah, memang kita harus sudah mulai mau belajar untuk menunjang ibadah-ibadah yang wajib. Nah, sehingga ilmu pun demikian. Ada ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari, yang sangat penting, yang menjadi prioritas. Di antara ilmu yang prioritas itu adalah ma'rifatullah. Kalau yang sering
0: hemat ilmu mengenal Allah ya.
1: Betul. Karena ini juga akan sangat berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, niat. Jadi orang kalau beribadah niat karena Allah itu kan akan sangat sulit kalau belum mengenal Allahnya.
0: Benar.
1: Gitu. Mengenal Allahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum Quraisy, bukan memerintahkan sholat dulu, bukan memerintahkan haji, bukan memerintahkan bayar zakat, tapi yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah amanah Allah itu apa? La ilaha illallah. Mengesakan Allah, ya. Membersihkan dari hati orang-orang saat itu ilah selain Allah. Nah, makanya ilmu tauhid, ilmu mengenal tentang Allah itu menjadi ilmu yang paling utama dipelajari pertama
0: karena
1: kali.
0: Segala-galanya dalam genggaman
1: Allah.
0: Allah, semuanya terjadi dan izin
1: Allah.
0: Izin Allah.
1: Ya.
0: Dan Agim pun berpesan, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, adalah ilmu yang paling utama ada ilmu mengenal Allah.
1: Allah, betul.
0: Yakin, karena sandaran kita adalah
1: Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Sehingga kalau udah semakin kenal ke Allah, sering menyampaikan kan, orang akan mudah melakukan sholat, tidak akan disuruh-suruh gitu. Kalau sudah mengenal Allah, orang tidak akan sulit mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat karena yakin kepada Allah gitu. Nah, itu sehingga ilmu yang wajib pertama kali dimulai itu adalah belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid, baru nanti belajar tentang fikih ibadahnya, belajar tentang akhlak dan lain sebagainya.
0: Termasuk yang hari ini tadi ada tulisan quote yang kudaruh yang di share tadi pagi ya, kemarin teh berkaitan dengan asyakur. Asyakur, Allah yang maha bersyukur. Jadi Allah teh sangat menghargai ikhtiar yang dilakukan oleh hambanya. Di antaranya dengan niat dia berbuat kebaikan walaupun belum mengamalkannya, sudah tercatat kebaikan sempurna di sisi Allah karena Allah asyakur. Nah, ini yang membuat kita semangat tad, dalam beramal teh, karena setiap kebaikan pasti dibalas 10 sampai 700
1: kali lipat.
0: Karena Allah asyakur, sangat menghargai ikhtiar hambanya yang akan beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang baik, pastikan dianggarkan waktunya. Waktu belajar teh, walaupun waktu mah tiap hari 24 jam tadi. Jadi dimanapun berangkat, duduk dimanapun, apapun posisinya, dalam kondisi belajar mah bisa dapat ilmu, dapat manfaat. Kemudian naik mobil, nyetel MKFM yang nilai manfaat, atau
1: lagi goes juga tadi aja.
0: Di goes, sambil dengar.
1: Dapat ilmu.
0: Dapat ilmu. Buat jadwal. Dan ada juga jadwal yang rutinnya tadinya. Model. Ini mah udah bertahun-tahun. Saya di rumah dan TBT. Tiap pada subuh teh. MGFM.
1: Masya Allah.
0: Atau ceramah agim di Hakim Official di YouTube, di IG atau di TikTok, atau di mana lagi, di
1: Facebook.
0: Facebook ada jadwalnya, termasuk di Darutoy juga pada duhur ada
1: kultum.
0: Kultum ada kultum, ada kutil. Kultum kuliah 7 menit, kalau kutil
1: kuliah 3 menit. Eh, kulkas.
0: Dan kulkasnya
1: kuliah ringkas. Oh, gitu.
0: Kalau kita
1: baik.
0: Yang keempat,
1: ya, selanjutnya tips menjadi pembelajar itu adalah memanfaatkan teknologi yang saat ini sangat luar biasa. Ya, kalau dulu kan belajar tuh identik dengan, mohon maaf ya, offline, sehingga harus waktunya juga menyengajakan panjang gitu. Kalau sekarang dengan adanya teknologi, bisa kapanpun, dimanapun.
0: Gitu. Hanya
1: bisa.
0: Jadi masalah tidak serius biasanya.
1: Betul, itu.
0: Jadi, biasanya sambilan lihat di YouTube misalnya ceramah Agim sambil ngopi,
1: sambil tidur,
0: sambil tiduran, sambil beberes, sambil ngejahit, ya, sambil ngurus anak, sambil ngajakin. Tapi ya walaupun begitu, mudah-mudahan ada pahala dan ada manfaatnya. Nah, termasuk yang terbaru adalah AI. AI. Ada AI mah. Tapi AI juga harus jangan satu kalimat langsung ditelan. Harus ditelusuri ini sumbernya dari mana, karena AI mah dari sumbernya tidak ngarang sendiri. Kecuali kalau sudah teknologi makin canggih sana ten, jadi AI bisa bagaimana otak bisa menyimpulkan sendiri. Ada lagi ten?
1: Yang kelima, tips menjadi pembelajar itu tentu kita harus berguru kepada ahlinya.
0: Iya, benar-benar. Ya,
1: karena belajar dari ahlinya itu akan jauh lebih aman dari kesalahan. Karena kan kalau tadi kata A juga, kita belajar ke teknologi atau AI, GPT gitu. Kan mereka tuh robot, ya.
0: Iya, benar.
1: Robot. Sangat memungkinkan ada kesalahan. Tapi kalau belajar kepada ahlinya, minimal kita bertemu langsung dan dia pasti menggunakan dalil, ya, yang jelas, apalagi bicara tentang urusan-urusan ibadah gitu.
0: Pernah saya diskusi dengan teman, dia teh pelatih nyetir mobil. Nyetir mobil. Kumaha, Kang? Bagaimana, Kang? Untuk nyupir di tempat jalan lapang? Enggak, saya mah ngelatih teh ke tempat gang-gang sempit. Kumaha dongeng, gimana ceritanya? Orang ingin selamat. Jadi kehati-hatiannya lebih tinggi dibanding waktu belajar
2: di jalan.
0: Di lapangan habok-haboknya mengko dibalik ke. Enggak jadi masalah, tapi hasilnya jauh lebih cepat. Karena kehati-hatian konsentrasinya lebih tinggi. Lagi. Tapi saya pernah lihat di TV ada ibu-ibu suruh pilih mobil, bagaimana mobil yang paling mudah dikendarai itu ada 4 mobil. Suruh balapan, ibu-ibu unggul. Ada di track. Nah, pada saat yang menarik, ibu-ibu tanya, dek nyusul ke balapannya pakai rating. Jadi nyusul ke balapan pakai rating. Pakai sen gitu. Jadi pada ahlinya termasuk Al-Quran, termasuk ilmu fikih, ilmu waris. Oh, ilmu waris saja.
1: Iya, betul.
0: Berkaitan waris mah itu nggak bisa.
1: Salah.
0: Harus dengan orang ahlinya. Kemudian apa lagi, Tan?
1: Yang selanjutnya keenam, ketika kita menjadi pembelajar tuh harus berusaha mengamalkan apa yang dipelajari. Gitu, kata A tadi ada istilah halusi ilmu, ya?
2: Ilusi ilmu.
0: Ada ilusi, ada halusinasi.
1: Halusinasi.
0: Kalau halusinasi mah bubur.
1: Ya, ilusi ilmu, karena ketika belajar itu kan belum mengamalkan, ya belum mengamalkan apa yang dipelajari. Nah, kalau kita mau jadi pembelajar, tipsnya itu adalah berusaha mengamalkan apa yang dipelajari.
0: Walaupun dari hal yang sederhana, 3M tadi ya.
1: Betul.
0: Mulai dari diri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Dan minta tolong kepada Allah di antaranya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena dengan pertolongan Allah kita bisa berbuat amal. Ya. Diniatkan untuk diamalkan.
1: Selanjutnya, kalau sudah diamalkan oleh kita, maka jangan lupa harus mengajarkan kepada orang lain, diajarkan kembali biar jadi sedekah jariah gitu.
0: Dan sebaik-baik pembelajar adalah pengajar tadinya. Kalau orientasinya belajar untuk diajarkan lagi, biasanya lebih serius, dicatat kemudian diambil kesimpulan, karena untuk bisa di orang lain dapat pahalanya juga dengan ilmu yang didapat.
1: Kemudian yang kedelapan, senang bertanya dan diskusi. Ya, jangan malu bertanya. Para sahabat pun sering bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang mereka kurang pahami. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang kita sendiri masih ragu. Makanya bagus kalau banyak diskusi, banyak bertanya. Gitu.
0: Dan juga ada adabnya juga, ada ilmu juga pada saat diskusi tadi.
1: Ya.
0: Ada ilmu nawake untuk diskusi teh, diantaranya kan dalam belajar teh, dalam diskusi teh mudah-mudahan ada solusi.
1: Betul.
0: Tapi kenapa jadi berkelahi? Karena ingin masing-masing pendapatnya yang paling
1: benar.
0: Boleh jadi pendapat yang diharapkan teh dari orang lain yang walaupun menyampaikannya mungkin tidak nyaman bagi kita.
1: Kemudian yang kesembilan, tipsnya itu harus senang baca buku, memperbanyak literasi, dan jangan lupa muhasabah dan evaluasi diri. Gitu.
0: Muhasabah teh dalam arti kata ilmu apalagi yang perlu diketahui tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Dan penting sekali adalah jauhi rasa malas dan takabur. Takabur teh kalau bahasa Sunda mah adalah bahasa Indonesia
1: berdiam diri
0: takabur
1: gak kemana-mana.
0: Iya. Kemudian ya ustad nanti guru tad bertanya ke muridnya, sok siapa yang dapat ngejawab dapat uang 100.000. Burudak teh siap-siap gini, siapa Presiden Soekarno Indonesia yang pertama? Oh langsung ngaruh lang zaman naon akhirnya teh burudak ngacung merdeka. Siapa Presiden Soekarno Indonesia yang pertama? Dan jauhi rasa malas, sekuat tenaga karena segala sesuatunya sebagai ilmu. Dan terakhir, ini kunci doa dan
1: tawakal.
0: Sebagaimana doa minum air jam-jam ke, pertama adalah ingin dapat minum air jam-jam itu kawatan.
1: Allahumma nas'aluka
0: ilman
1: nafi'an
0: farizkan
1: thayyiban wa shifaan min kulli da'in
0: bi rahmatika
1: ya arhamar rahimin.
0: Nah gitu Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah disampaikan berkaitan dan manfaat ilmu dan tipsnya. Bagi yang belum mencatat bisa didapat di
3: MKFM nanti ya, boleh.
0: Nanti PDF biar mudah. PDF.
3: Atau di website MKFM boleh juga dimuat. Ah ya ini ya.
0: Gimana?
3: Di website MKFM boleh dimuat, Pak?
0: Boleh dimuat.
3: Boleh ya, nanti di bisa diakses artikelnya di website MKFM juga
0: sahabat. Dan pada saat saya sekarang nge WA Arida, saya minta PDF-nya di jamaah. Alhamdulillah ini disebarkan supaya lebih berkah lagi.
3: Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun, Bapak Ibu yang baik. Ustaz Herman atuh nuhun, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan dari jamaah?
3: Dari pendengar ada sudah ada beberapa yang menyampaikan atensi lagi menyapa. Tapi kita perlu terlebih dahulu jeda kembali sejenak sebelum
0: menyambung. Oh iya benar, kita kewajibannya lupa.
3: Alhamdulillah nanti kita sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MK, Perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQ FM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026, jam 8 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQ FM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Musaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: Alhamdulillah sahabat MK menyambung kembali di termin terakhir kebersamaan kita dengan Adeda dan Ustadz Herman. Ini sudah ada beberapa atensi dari sahabat MK melalui WhatsApp. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya di pagi hari ini, ada Mamah Devina, alhamdulillah sambil menyimak sambil mengasuh anak dan sambil 3S katanya, senyum-senyum sendiri.
1: Alhamdulillah. Ayo kene senyum-senyum sorangan, senyum-senyum sendiri.
0: Ada juga Pak Ratno di
1: terima kasih. Pak Ratno lagi nyupir, masya Allah, driver pilot.
0: Alhamdulillah. Ada juga Ibu Anissa di Parken menyimak juga. Semoga Adeda beserta Ustaz selalu Allah rahmati.
1: Amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.
0: Ibu Kartini di Ciberem. Ini juga.
1: Hai ibu kita semua.
0: Alhamdulillah menyimak sambil mengerjakan PR katanya. Tabarakallah untuk Adeda dan Ustaz. Kemudian juga ada sahabat kita ini yang menyampaikan atensinya, tidak menyampaikan namanya nih, dari 0831210 sekian-sekian. Alhamdulillah bisa menyimak Adeda dan Ustaz, karena qadarullah Pak Ud sedang diliburkan. Qadarullah guru dan anak-anak banyak yang sakit katanya. Mohon doanya.
1: Oh iya, sekarang dia lagi Allah takdirkan lagi ramai. Termasuk saya sendiri tadi 2,5 bulan lebih.
0: Masya Allah.
1: Ya. Sudah 1,5 bulan lebih, berarti lebih lagi ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK ya, yang sudah menyampaikan atensinya. Dari sahabat MK ada lagi yang mau disampaikan di
1: Iya Bapak Ibu yang baik, intina sekalimah menyadari, sadar kalau kita teh sangat butuh ilmu dimanapun, kapanpun, apapun, dimanapun, kapanpun, apapun. Kita untuk bisa nyaman dalam hidup, bisa sampai kepada tujuan, syariatnya harus pakai ilmu. Dan ilmu adalah salah satu langkah pertolongan Allah yang begitu dekat dengan ilmu. Gitu Tad. Ada menyampaikan terakhir Tad.
2: Ya. Apa yang disampaikan AA, bahwa dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun, jadikan menjadi jalan ilmu bagi kita. Kan belajar itu kata ada yang di kelas gitu ya.
1: Iya benar.
2: Belajar itu ada juga yang belajar dimanapun ya, bertemu dengan siapapun. Itu bisa jadi guru, bisa jadi dosen gitu ya. Sehingga kita benar-benar bisa memperhatikan dengan baik, menyimak dengan benar. Maka insya Allah dari setiap obrolan, dari setiap yang dilihat dan didengar, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, insya Allah.
1: Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah ilmu. Nah, itu, setiap orang adalah
2: guru,
1: setiap tempat adalah
2: kelas,
1: setiap kejadian adalah
2: ilmu.
1: Itu semua terjadi dan izin
2: Allah.
1: Kalau makanya salah satu doa yang dianjurkan pada saat selesai sholat adalah Allahumma inna nas'aluka iman nafian wa rizqan halalan thayyiban wasian wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Ibu yang baik sudah istiqomah pendengar setia di MKFM. Mudah-mudahan Allah ridho. Saya dan Ustaz Herman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Adeda Ustaz. Mudah-mudahan yang sudah dibagikan ilmunya, tipsnya hari ini jadi amal jariah juga ya, dan sahabat MK kita dimudahkan juga untuk mengamalkan ilmu yang baru saja kita dapatkan juga. Terima kasih juga ya sahabat MK yang sudah menyapa, menyimak di pagi hari ini. Kita akan beralih ke segmen terakhir ya, segmen MKpedia sesaat lagi untuk ya. Anda.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.
4: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: 33 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita sudah menyimak ya baru saja ilmu yang disampaikan oleh guru kita Adeda dan Ustaz Herman. Waktunya kita kembali lengkapkan juga dengan informasi di segmen MKpedia. Kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, informasi-informasi manfaat, juga fakta-fakta unik untuk kita semua, sahabat MK, yang ada di sekitar kita, yang kadangkala kita belum ngeh juga ya, sahabat MK, dengan hal-hal tersebut. Nah, ada 3 pilihan MKpedia yang sudah disiapkan pagi hari ini untuk Anda. Silakan bisa memilih ya, salah satu di antara 3 pilihan MKpedianya. Langsung saja kami tawarkan di pilihan MKpedia yang pertama. Ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Iya, dalam Islam, sahabat MK, kita ketahui ada gangguan kesehatan yang bisa, atau gangguan pada seseorang gitu ya, sahabat MK, yang diakibatkan oleh pandangan mata, yakni penyakit ain. Kita perlu mengetahui juga seperti apa fakta-faktanya. Informasinya ada di pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Ya, oksigen dalam darah ini darah yang terus dipompa oleh jantung kita setiap detiknya, sahabat MK. Ini terus dialirkan ke seluruh tubuh kita yang mengangkut oksigen-oksigen yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita, sahabat MK. Dengan meningkatnya kadar oksigen dalam darah, maka setiap organ yang ada di tubuh kita jadi bisa lebih maksimal ya fungsinya. Nah, seperti apa tipsnya untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah yang bisa kita lakukan tentu tanpa menggunakan intervensi peralatan medis atau langkah-langkah medis begitu ya, sahabat MK. Nah, silakan bisa dipilih di pilihan nomor 2 ya, tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Dan terakhir, ada tips untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Ya, noda ketumpahan minyak, sahabat MK, tentu jadi PR ya untuk kita bisa membersihkannya. Karena biasanya noda minyak ini sulit sekali dihilangkan, sahabat MK. Membuat baju jadi tampak tidak bersih ya. Dan kalaulah baju baru jadi tampak, jadi bukan baru lagi ya, sahabat MK, karena ada nodanya. Ternyata kita tidak perlu khawatir, ada tipsnya menghilangkan noda minyak di pakaian. Nah, seperti apa tipsnya? Ada di pilihan MKpedia terakhir di nomor 3. Tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Silakan, itu dia 3 pilihan MKpedianya. Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027 di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM. Silakan bisa dilengkapkan nama, usia, alamat Anda pada pilihan MKpedia yang Anda kirimkan, sahabat MK. Nomor 1 ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Nomor 2 ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Dan di pilihan ketiga ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Kami nantikan atensi dari Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Kami segera kembali untuk Anda tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
2: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
3: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
4: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
5: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
6: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
7: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada
9: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
8: dan maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: 44 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin terakhir MKpedia di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Kami masih nantikan sahabat MK yang belum menyampaikan pilihan MKpedia, boleh langsung disampaikan pilihannya ya sahabat MK. Ada 3 pilihannya, salah satunya saja yang silakan dipilih, yang nanti pilihan paling banyak akan langsung dihadirkan informasinya untuk Anda. Pilihannya nomor 1 ada 3 fakta mengenai penyakit AIN, nomor 2 ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada tips untuk menghilangkan noda minyak di pakaian. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, tidak lupa disertakan nama, usia juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MK yang sudah memilih pilihan MKpedia di WhatsApp MKFM. Sudah ada Pak Ratno ya di jalur Gaza. Terima kasih Pak Ratno memilih pilihan MKpedianya nomor 1. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Ibu Aminah memilih pilihan nomor 1 juga. Terima kasih doanya. Semoga sehat, semangat untuk semuanya katanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya memilih pilihannya di MKpedia nomor 2. Terima kasih Ibu Juwita. Ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih pilihan nomor 3. Kemudian Mamah Devina dari mana, Mamah Devina di Sindangkerta ya. Mamah Devina, terima kasih memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya ada sahabat Raihan dari Ujung Berung memilih pilihannya di nomor 3. Sahabat Raihan, terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Dan Ibu Puja di Cicadas memilih pilihan nomor 2. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini, ada Ibu, ada sahabat kita Ibu Puja di Cicadas baru saja ya, sudah menyampaikan juga di polling ya. Terima kasih Ibu Puja sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Dan sahabat MK, kita coba akan rekap ya, pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda pagi hari ini untuk pilihan MKpedianya. Dan yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini adalah pilihan nomor 1 sahabat MK. Kita akan ketahui informasi lebih lengkap seputar 3 fakta mengenai penyakit AIN dalam MKpedia berikut ini.
1: Sahabat MK, apakah Anda mengetahui ciri awal dari penyakit AIN? Sahabat MK, penyakit AIN adalah gangguan yang berasal dari pandangan mata, baik karena rasa iri dengki maupun kekaguman yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Diketahui pula, penyakit AIN ini bisa berdampak pada fisik, psikis, maupun kehidupan seseorang. Sahabat MK, berikut 3 fakta mengenai penyakit AIN. Pertama, AIN bisa terjadi karena rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan. Pandangan tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi orang yang dipandang, baik itu disadari maupun tidak. Kedua, AIN dapat memengaruhi kondisi fisik dan emosional seseorang. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari badan lemas, sering sakit tanpa sebab, hilang semangat, hingga rezeki yang terasa seret. Ketiga, doa adalah perlindungan terbaik dari AIN. Untuk mencegahnya, biasakan untuk menyebut Masya Allah ketika melihat hal indah maupun hal yang luar biasa terhadap orang lain. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 fakta penyakit AIN.

0: Ya itu dia ya sahabat MK, fakta seputar penyakit AIN yang tadi kalau definisi singkatnya disampaikan, ketika muncul rasa kagum yang berlebihan, iri atau bahkan keinginan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Nah, dalam Islam ada istilah AIN ya, satu kondisi ketika pandangan mata seseorang ini dapat menjadi sebab datangnya mudarat bagi orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kaitan dengan ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabdanya sahabat MK ya, bahwa penyakit AIN itu benar. Jadi keberadaan AIN ini memang dalam ajaran Islam sudah diakui ya sahabat MK. Namun kita perlu juga berhati-hati agar tidak mudah kemudian menetapkan ya suatu sakit itu masalah atau musibah yang datang ini akibat dari AIN sahabat MK. Kalau kita melihat juga sebagaimana AIN ini bisa terjadi, yang perlu diperhatikan tadi adalah kekaguman yang tidak disertai doa keberkahan ya, atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semisal ketika melihat anak yang lucu, keluarga yang harmonis, seorang yang sukses misalkan, atau rumah yang bagus, pencapaian seseorang yang luar biasa gitu, kita spontan mengatakan wah hebat sekali. Nah, ini tanpa ada kalimat-kalimat thayyibah, ada Allahnya, dan ini perlu harus kita biasakan ya sahabat MK sekarang untuk semisal menyampaikan Masya Allah, Tabarakallah begitu ya. Jadi Islam mengajarkan agar kekaguman ini disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keberkahan sahabat MK, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Tapi bukan berarti juga setiap kita mengatakan Masya Allah otomatis mencegah segala sesuatu ya. Tetapi ini menjadi bagian dari adab seorang muslim juga ketika melihat sesuatu yang mengagumkan sahabat MK. Kita juga perlu melindungi diri kita sahabat MK. Perlindungan utama seorang muslim adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Memperbanyak zikir, memperbanyak ayat-ayat perlindungan ya. Seperti Quran Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya, zikir pagi dan petang. Ini juga bisa jadi amaliyah yaumiyah ya sahabat MK, yang kita lakukan setiap hari yang bisa kita amalkan sahabat MK. Dan satu hal yang perlu kita sangat jaga juga, barangkali kita jangan terlalu berlebihan ya dalam memperlihatkan nikmat yang dimiliki. Kalau dalam rangka tasyakur, ini boleh-boleh saja begitu ya sahabat MK, agar sahabat MK ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita jadi terpantik juga ya untuk senantiasa bersyukur. Karena kalau kita melihat, kalau kaitan dengan nikmat, ada juga ya sahabat MK anjuran untuk menampakkan, tetapi tetap dalam hal yang tidak berlebihan sifatnya sahabat MK, demi menjaga hati, baik hati kita maupun juga hati orang lain sahabat MK ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terlindungi dari penyakit AIN sahabat MK. Kita memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari gangguan-gangguan AIN ini sahabat MK. Itu dia informasi di akhir yang dapat kami sampaikan sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli di edisi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi ya di setiap segmennya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sudah simak kali ini sudah kita dapatkan, Allah mudahkan untuk kita dapat mengamalkannya. Dan nantikan kembali program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli dari Senin hingga Jumat, senantiasa membersamai ya sahabat MK aktivitas di awal pagi, mulai dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

kebahagiaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: lakukan ya sepanjang bulan ini menjadi aktivitas terbaik sahabat MQ. Aktivitas-aktivitas yang sudah kita siapkan juga mudah-mudahan tidak luput sahabat MQ untuk kita senantiasa awali setiap aktivitas kita dengan doa. Dan kembali hari ini aktivitas Anda juga mudah-mudahan jadi semakin manfaat sahabat MQ, karena sembari Anda beraktivitas sembari menyimak juga perbincangan dalam ruang inspirasi yang hari ini kembali sahabat MQ akan hadir untuk Anda bersama saya Herlan Hanif. Hingga 1 jam ke depan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah di ruang inspirasi spesial talkshow bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Yang alhamdulillah sahabat MQ, Ummu Harira dan Ummu Salamah di pagi hari ini sudah terhubung, sudah langsung bergabung ya bersama dengan kita di studio MQ FM. Jadi langsung saja kita akan sapa ya sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sedang bisa silaturahim lagi, kabar baik sehat ya hari ini Ummu ya.
2: Alhamdulillah.

0: satu tema yang ini saya juga penasaran dengan kalimat yang dijadikan tema untuk obrolan kita hari ini. Karena kalau bicara tentang hadir utuh di sini untuk menemukan Allah yang sebenarnya tidak pernah pergi, apa yang kemudian sebenarnya membuat kita jadi sering merasa jauh dari Allah, padahal Allah itu dekat gitu ya, Umu, ya. Sembari menyapa Umu, perbincangan kita di hari ini.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Elan dan sahabat MK yang sudah setia ya menunggu ruang pertemuan kita di udara dan juga di online nih. Ada sahabat-sahabat kita di TikTok juga. Alhamdulillah, ini judul yang berat-berat gimana ya? Tapi sebetulnya nggak berat sih. Benar nggak, Umu Salamah? Jangan dianggap berat ya.
2: Jangan dianggap berat.
1: Jadi kalau dari makna hadir utuh, menemukan Allah yang tidak pernah pergi, kan udah jelas ya dalilnya bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dengan ulat leher kita. Justru pertanyaannya, kemana aja kita pada saat Allah lagi ngabsen? Allah mengabsen kita di sepertiga malam. Kemana? Kita ada nggak di sana? Kemudian pada saat orang sibuk bertilawah, bermanja-manja atau bernostalgia dengan surat cinta dari Allah, kemana kita? Sudah melakukan itu belum? Sudah mendekat kepada Allah belum? Sudah absen belum sepagi ini kita kepada Allah? Berzikir, berdoa, bangun tidur diawali dengan doa. Hadirnya kita tuh utuh gak sih? Allah tuh selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita hadir gak sih di dalam absensinya Allah gitu? Allah yang maha baik, Allah yang sudah memberi kita nikmat hidup hari ini, Allah memberi nikmat usia, Allah memberikan nikmat iman, banyak kebaikan yang Allah udah berikan kepada kita. Ya, terus kita kemana? Kita hadir gak sih hari ini gitu?
0: Allah udah dipanggil-panggil ya.
1: Allah sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kita. Dan mungkin itu sih kalau saya memaknai judul itu seperti itu. Kalau Umu Salamah gimana?
2: Iya, jadi kalau kita melihat materi kajian pagi ini kan hadir utuh di sini gitu ya. Hadir utuh di sini menemukan Allah yang tak pernah pergi. Jadi pada dasarnya tuh Allah tuh memang gak pernah pergi gitu kan. Nah ini yang kita akan bahas lebih mendalam. Jadi apa sih tidak pernah perginya gimana gitu kan. Ternyata yang pergi itu adalah kita. Jadi kalau kita lihat tuh kita yang terlalu sibuk pergi gitu
1: kan. Kita justru menjauh ya.
2: Iya, kita tuh menjauh. Menjauhnya tuh apa? Kelihatan dari Allah tidak hadirkan rasa tenang dalam diri kita gitu kan. Kita misalnya healing, kita kemana, atau misalnya apa sih, biasanya mendengarkan musik, membaca
1: mencari
2: buku
1: kebahagiaan,
2: gitu ya, medsos, mencari kebahagiaan. Bahagia tapi dia cuma sesaat dan dia gak pernah tenang gitu kan ya. Jadi bukan karena Allah meninggalkan kita, karena melainkan sebetulnya adalah pikiran kita yang tidak pernah berada di waktu sekarang, here and now ya. Kalau sekarang gayanya bahasa anak mudanya ya. Jadi

0: Nah, kenapa kita tidak pernah hadir pada saat ini? Karena kita tuh nggak pernah move on. Kita selalu menyesali masa lalu kita. Kenapa sih dulu seandainya saya begini, seandainya ini gitu kan ya. Lalu kemudian kita mencemaskan
1: masa depan
0: kita. Jadi yang tadi tentu, ya? Yang belum tentu. Jadi kalau kita melihat bahwa selama ini kan kita mungkin banyaknya adalah kita menjadi sutradara sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya dulu tuh nggak punya sutradara gitu. Padahal sutradara yang sebenarnya adalah Allah. Kita ngarang cerita sendiri, memaksakan diri sendiri.
1: Keluar tadi, dari skenario gitu ya.
0: Iya, keluar dari skenario. Maunya Allah begini mah nggak mau. Kita mah tetap aja tidak pernah berubah dari masa lalu dan menjemaskan masa depan gitu. Tuh.
1: Baik, dan yang paling penting itu adalah setiap kita kan pasti pengen bahagia, benar gak sih? Betul. Kita beberapa kali dibahas terus bahagia, gak pengen sengsara. Tapi sebetulnya siapa sih orang yang paling bahagia itu gitu? Orang yang paling bahagia di dunia ini, kemarin saya dapat insight nih dari guru-guru saya, bukan yang punya harta, bukan yang punya tahta, bukan yang punya banyak kebahagiaan dari sisi duniawi katanya. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah. Jadi ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa kalau Allah merahmati seorang makhluknya atau seorang hambanya, Allah mencintai hambanya, maka Allah akan membuat pengumuman gitu ya, mendeklarasikan kepada malaikat Jibril dan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengatakan kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa Allah itu mencintai si fulan. Dan kalau Allah sudah mencintai si fulan, maka seluruh penghuni langit dan bumi itu akan mencintainya. Maka gimana enggak bahagia gitu ya? Malaikat memberi rizki, malaikat mengatur alam, malaikat yang mencatat amal baik, malaikat yang mengatur kehidupan, membantu Allah mengatur kehidupan manusia, mencintai dia. Kurang bahagia apalagi gitu. Walaupun dia gak dapat dunianya, tapi kalau dia dirahmati Allah, maka hatinya itu akan sebahagia itu.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gitu ya,
1: kita dirahmati Allah gitu.
0: Betul. Ada suatu tadi ya yang Ummu Harirah sampaikan tadi kan, betul, berarti kan kita untuk mencapai rahmat Allah, sedangkan kita sendiri itu masih berpikir, kembali lagi ya, berpikir pada masa lalu dan mencemaskan masa depan. Kita tidak pernah hadir pada saat ini. Betul. Selalu begitu, kita tuh gak pernah hadir, kita tuh gak pernah melihat gitu yang saat ini yang kita jalani. Seharusnya kita kembali lagi kepada sutradara kita ya, ya Allah, bagaimana Allah memberikan skenarionya dan kita ikuti. Jadi kalau dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ya tadi, sedangkan kita tuh mikirnya masih masa lalu gitu. Kita nggak pernah mikir yang sekarang gitu loh. Nah nanti mungkin yang masih ada waktu atau gimana ya, terus bagaimana nih caranya biar kita bisa selalu senantiasa mengingat Allah, agar kita selalu diingat oleh Allah.
1: Boleh
0: gitu
1: ditanya dulu deh Sobat MK.
0: Ya benar.
1: Sobat MK, apakah Anda hari ini merasa sedang ditatap Allah? Terus gimana cara kita mempresentasikan atau hadirnya kita di hadapan Allah melalui Sobat MK dengan melakukan apa? Apa yang Sobat MK lakukan untuk hadir?
0: Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Nah, jadi bagaimana kita
1: mengingat Allah?
0: Iya, atau bagaimana caranya agar Allah mengingat kita?
1: Apa
0: gitu
1: yang dilakukan
0: kan?
1: Oleh sahabat?
0: Betul.
1: Nah, susah nggak ya? Enggak, gampang.
0: Enggak, sebetulnya mudah-mudah sekali. Kita pikiran kita yang menyusahkan diri kita.
1: Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Apabila orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring gitu ya. Jadi enggak ada alasan ya. Sekarang kita yang lagi sibuk, lagi sehat atau lagi sakit atau lagi dalam kesempitan, semua itu sangat mungkin untuk tetap mengingat Allah dalam setiap keadaan. Yeah.
0: Kalau kita tadi itu, saya kemarin mendengar Ustazah Erika ya.
2: Iya.
0: Jadi sebetulnya kalau kita melihat, kita merasakan gitu kan, sebetulnya yang tadi sampaikan Tesi, baik mau berdiri, berbaring atau apapun, kita adalah harus beribadah gitu kan, mengingat kepada Allah. Tapi kan kita mikirnya beribadah itu hanya sholat, puasa gitu. Nah, Padahal dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan saat ini adalah kita beribadah.
1: Hubungan muamalah dengan manusia juga ya.
0: Betul, bermuamalah.
1: Interaksi sosial gitu ya.
0: Gitu, lalu kemudian menebarkan kebaikan gitu kan, memaafkan, banyak hal ya. Nah, itu sebetulnya semuanya adalah beribadah gitu. Ya, baik. Mau kita bahas
2: sahabat.
1: Sambil menunggu nih sahabat.
2: Sambil menunggu sahabat MK ya. Tadi sahabat MK bisa berbagi juga kalau sahabat MK ikhtiarnya seperti apa nih di tengah mungkin kesibukan ya, berbagai urusan rumah ataupun hal apapun yang sahabat MK tengah lakukan saat ini, agar senantiasa Allah ingat kepada kita nih ikhtiarnya apa yang sahabat MK lakukan. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ya, melalui WhatsApp. Atau yang sedang menyimak juga di TikTok, silakan bisa langsung juga menyampaikan berbaginya melalui kolom komentar ya. Atau langsung bertanya juga boleh ya, Umu ya. Nanti kita akan bahas juga. Silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube, Instagram, kemudian juga TikTok ya. Atau melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Bagaimana caranya sahabat MK agar diingat Allah gitu ya.
1: Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin kita ini dulu ya.
0: Tapi saya mau bertanya dengan Umu Harira.
1: Iya betul.
0: Boleh ya.
1: Pertanyaan boleh aja sih, jawabannya bisa atau enggak ya.
0: Tadi ya, kalau kita melihat tadi kan kita tidak pernah hadir saat ini, ya kan? Tidak pernah tuh kita hadir saat ini. Kita selalu terjebak ke dalam masa lalu dan masa yang akan datang. Oke. Nah, apa sih gitu ya masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang paling gampang nih,
1: Boleh aja sih jawabannya bisa atau enggak ya.
0: Kalau kita melihat tadi kan akhirnya kita tuh mencemaskan gitu untuk masa depan kita.
1: Ya kan mungkin karena kita panjang angan-angan ya, merasa diri kita itu akan hidup esok hari, merasa bahwa kita masih punya umur buat melakukan ini dan itu, sehingga hari atau waktu yang berharga hidup kita yang hari ini itu tidak dinikmati dan tidak dilalui dengan all out gitu, seoptimal mungkin. Dan saya dapat inspirasi kemarin, yang dimaksud dengan all out dalam usaha mengisi beribadah atau itu bukan all out dari sisi ikhtiar dunia saja, tapi poinnya adalah bisa nggak kita all out ikhlas kepada Allah, all out nggak yang jadi tujuan itu adalah keridhaan Allah. Karena kalau nyari apa kebahagiaan dari penilaian manusia ya, kita itu akan kecewa ketika kita nggak dapat itu dari manusia. Atau kebanyakan kita ya tadi kenapa terjebak dengan masa lalu dan yang akan datang, karena kita itu apa ya dipengaruhi oleh penilaian manusia. Contoh misalnya, kenapa kamu tidak seperti itu? Itu teh kata orang. Padahal kamu ya, kalau misalnya kamu melakukan ini itu, kamu tuh bisa lebih baik dari si dia. Nah itu tuh kan penilaian orang.
0: Penilaian orang dari bisikan setan itu teh bisa jadi juga ya.
1: Jadi kalau orientasi kitanya adalah apresiasi manusia, validasi manusia, penghargaan manusia, itu yang mengakibatkan kita sibuk dengan masa lalu dan cemas dengan
0: masa
1: yang akan datang. Gitu.
0: Kalau masa depan itu atau yang akan datang itu sebetulnya kan bukan milik kita. Betul. Itu prerogatif milik Allah.
1: Ya, prerogatif
0: Allah. Iya. Kita tuh cuman saat ini, ya kan? Saat ini yang kita harus mengikuti bagaimana sutradaranya adalah Allah. Gitu.
1: Mungkin yang jadi masalah adalah kenapa kita nggak bisa melakukan peran kita sesuai dengan kehendak sutradara ya? Karena kita nggak baca naskahnya, nggak pelajari.
2: Iya, iya.
1: Alur ceritanya,
0: ilmunya harusnya gitu. Ya itu juga harus ada ilmunya ya. Betul. Berarti
1: karena kan kalau berbicara pedoman hidup nih ya, Allah tuh udah berikan kepada kita tuntunannya dalam Al-Quran. Bagaimana kisah-kisah diceritakan sampai akhir kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Masalahnya kita baca nggak, paham nggak gitu, belajar nggak.
0: Betul
1: gitu.
0: Dasar hukum dan sebagainya ada dalam Al-Quran. Praktek dalam kehidupan sehari-hari ada di hadis
1: Rasulullah. Nah mungkin yang harus all out itu ya tadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana membaca naskah, melakukan peran kita dalam hal mengikuti guidance atau petunjuk yang udah Allah kasih nih dalam kehidupan kita. Kan bayangkan ya, kemarin kita dapat ilustrasi, kalau kita berjalan di sebuah tempat yang baru, misalnya kita mau menyusuri hutan. Nah, kalau kita pegang map dan kita tahu tujuan, kira-kira mudah enggak kita menelusuri hutan belantara itu? Karena
0: betul.
1: Kita pegang dan kita tahu.
0: Ya, tahu. Jadi mapnya juga map yang benar ya, kan ada yang juga di map di mana tiba-tiba masuk jurang gitu, yeah. Betul kan?
1: Jadi,
0: gitu.
1: Kita harus punya kehendak ya.
0: Belok kiri, ya, tapi jurang sebelah kirinya.
1: Kan harus bisa baca map juga.
0: Betul.
2: Nah itu ya, harus bisa bacanya. Ya.
1: Bisa jadi kan, kenapa kita babak belur dalam menghadapi kehidupan ini? Karena kita nggak pegang mapnya, atau pegang map yang salah gitu.
0: Taklid mengikuti yang salah gitu kan.
1: Meskipun kita punya kehendak yang aku pengen nyampe tujuan gitu, aku harus nyampe tujuan. Tapi kalau petanya salah, ya dia akan pusing sendiri ya.
0: Yang dilihat adalah medsos gitu kan. Yang jadi panduan sekarang kan anak-anak sekarang tuh adalah medsos gitu kan.
1: Mungkin capek, tapi
0: babak belur ya.
1: Harus belusukan dulu ketemu dengan
0: babak belur. Salah ya, jalan kesini salah gitu kan. Ternyata habisin waktu, bertanya lagi, terus kemudian ya tadi jalan lagi gitu kan ya.
1: Mungkin tersesat, bahkan kita bisa jadi sudah habis waktunya sebelum sampai tujuan. Nah itulah ilustrasi kehidupan kita ya. Kenapa kita perlu hadir dan menemukan Allah di dekat kita itu dengan mengingat Allah.
0: Iya, dan terutama adalah kita bisa mengoreksi diri kita sendiri adalah ibadah yang kita jalani ini kehilangan jiwa tidak. Kemarin kan A bilang menyampaikan itu ya, ibadah yang gak ada jiwa gitu loh. Jadi kita udah kayak robot aja, misalnya sholat apa, atau misalnya sekedarnya aja. Tapi ya tadi bukan menjadi sebuah jeda sakral kita untuk bisa lebih baik merubah gitu, introspeksi atau apa gitu.
1: Ya menarik nih. Kenapa kemarin ada beberapa kajian kita kenapa kita tidak ditolong Allah? Kenapa kita putus asa, merasa hidup kita sulit? Gitu? Sebetulnya kejawabannya ada dua kan? Karena lemahnya iman dan lemahnya jiwa.
0: Betul.
1: Apa itu?
0: Kata ayah kemarin.
1: Lemah
0: ya.
1: Jiwa itu gimana, Bu?
0: Ya tadi dia ibadah hanya sekedar ibadah, tapi dia tidak pernah hadir gitu. Berarti yang itu masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita baca zikir, tapi kita nggak pernah astagfirullahaladzim, misalnya gitu.
1: Banyak zikirnya tapi nggak pakai rasa.
0: Iya.
2: Hati. Ya.
0: Misalnya kita tuh udah selesai dan yang harus kita lakukan apa? Ya tadi, misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu kita pada posisi sudah capek, lalu kemudian kita lihat tuh Allah ngasih pertolongan. Misalnya kita udah capek nih ya, yang paling gampang aja. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan atau minuman gitu kan? Oh ya Allah, terima kasih. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya Allah terima kasih. Bersyukur, baru kita berterima kasih kepada yang memberikan. Tapi dari sana hentakan pertama kita adalah kita harus mengingat kepada Allah. Pada saat kita selesai kerja itu kan capek ya, capek. Nah yang harus kita lakukan juga ya Allah terima kasih. Selesai nih hari ini sore pada saat kita mau pulang, karena pekerjaan kita juga ada yang sudah selesai. Tapi jangan melihat yang belum selesai gitu loh. Kita biasanya terpaku dengan yang belum selesai, akhirnya tambah capek gitu.
1: Jarang bersyukur ya. Apa yang sudah kita lakukan tuh gak disyukuri, tapi kita sibuk dengan mencari kenapa ya gak kecapek, kenapa ini belum, kenapa ini.
0: Karena jiwanya kosong, jiwanya tidak mengikuti. Coba kalau misalnya dia tadi apa kata Agim, ada dua
1: buat apa, lemah iman dan lemah jiwa
0: ya,
1: gitu ya.
0: Lemah iman dan lemah
1: masalah itu.
0: Betul gitu.
2: Masya Allah, baik. Kita sapa dulu ya sahabat MP yang sudah menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp MP FM, atau yang sedang menyimak di TikTok. Ada sahabat kita yang sedang menyimak di TikTok, ada sahabat Raihan, sahabat Lis, sahabat Umi Laksamana, sahabat Halid. Nah, silakan bisa menyampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar ya, berbaginya seputar ikhtiarnya untuk agar terus kita itu diingat oleh Allah seperti apa. Bahkan terus melaksanakan atau sekuat tenaga menjauhkan diri dari maksiat misal, atau seperti apa ikhtiarnya sahabat MK bisa sampaikan ya atensinya melalui kolom komentar di TikTok atau di Instagram. Juga ada sahabat kita yang sedang menyimak nih, sahabat Reni Priandani. Silakan bisa menyampaikan juga atensinya. Ada sahabat Vina Agustina juga. Silakan bisa sampaikan melalui kolom komentar. Di YouTube juga ada dua yang sedang live menyimak. Silakan bisa langsung sampaikan juga melalui. kolom komentar ya, atau melalui WhatsApp juga di 0811-224-1027 ya. Sembari menantikan Umu dan juga sahabat MK di siang hari ini yang sedang menyimak, kita nampaknya perlu jeda terlebih dahulu sejenak nih sebelum nanti kita sambung perbincangan kita di termin yang berikutnya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, sahabat MK, kami segera kembali untuk Anda.

0: Sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 34 menit lepas dari jam 9 sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita dalam ruang inspirasi. Dan sahabat MK yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram maupun juga TikTok ya MK FM Bandung, silakan boleh juga berbagi atensinya. Di siang hari ini topik kita hari ini adalah seputar bagaimana diri bisa terus hadir ya sahabat MK, utuh di sini menemukan Allah yang tak pernah pergi. Wah, ini jadi satu kata-kata yang dalam, tadi pemaparannya sudah disampaikan yang diteruin pertama sahabat MK oleh Umu Harira dan juga Umu Salamah. Nah saat ini, sekarang waktunya sahabat MK berbagi, mudah-mudahan berbaginya jadi meluaskan juga perbincangan kita. Anda bisa sampaikan kalau ikhtiarnya sahabat MK agar senantiasa Allah tuh mengingat kita seperti apa. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali bincang kita. Umu, sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MK FM, dan sahabat MK juga yang menyimak melalui YouTube, TikTok dan juga Instagram ya. Ada sahabat kita sapa Ibu Yanti di Antapani. Nah kalau Ibu Yanti, alhamdulillah menyimak katanya siang hari ini. Kalau Ibu Yanti ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat kepada Ibu Yanti dan keluarga, berkumpul setiap pekan dengan keluarga untuk belajar tahsin dan mengundang guru juga agar dibimbing bacaannya langsung katanya. Dan di sela-sela itu juga dengan teman-teman belajar juga secara online katanya Bu Yanti ya. Jadi dengan Quran ya Bu Yanti ya.
1: Jadi ikhtiarnya Bu Yanti dalam mengenal Allah itu adalah mencari ilmu ya. Kemudian tadi bersama-sama lagi keluarga sebetulnya sedang menuju kepada Allah. Pada akhirnya masa depannya adalah kembali kepada Allah.
2: Betul. Tapi ini yang menarik nih, bahwa kan tadi ya Ummu Salamah tuh menyampaikan kenapa orang terjebak dengan masa lalu dan kekhawatiran yang berlebih dengan masa depan gitu ya. Nah, yang jadi problem itu adalah apa sih penyebabnya Ummu Salamah? Kenapa orang tuh terjebak dengan masa lalu gitu? Apakah ada dorongan dalam dirinya yang gak puas, atau itu tuh memang fitrah kita gitu ya, puas dengan pencapaian atau kurang syukur gimana ya?
1: Ya kalau kemarin kemudian kita juga pernah halako ya dari guru-guru kita. Jadi yang pertama adalah cinta dunia. Ya kan, betulnya kita cinta tuh, kita sangat cinta dunia ya kan,
2: nggak mau kehilangan,
1: nggak mau gitu. Gitu ya. Lalu kemudian nafsunya tidak terkendali. Jadi nggak mau memaafkan orang ya, beberapa hal
2: ego
1: gitu ya,
2: diri,
1: ego
2: gitu ya.
1: Diri paling benar gitu kan. Lalu kemudian bisikan setan yang tadi gitu kan, kenapa penyebab hal-hal tersebut itu adalah tadi kita malah fokusnya tetap kepada cinta dunia, nafsu yang tidak terkendali, dan yang ketiga adalah bisikan setan. Jadi kalau gini, kalau setan dengan nafsu itu ada perbedaannya. Jadi kalau setan itu dia gak peduli, apapun jadi peluang untuk menghancurkan manusia.
2: Jadi dia menghancurkan,
1: menghancurkan
2: setan
1: manusia
2: ya.
1: Apapun dia gak peduli. Mau kita cuman megang-megang pulpen, ya apa nih ya, ah jadi ambil nih pulpen bagus nih gitu misalnya gitu ya, padahal pulpen batur gitu ya. Ada duit jatuh gitu ya, saya masukin ini apa. Jadi apapun dia gak peduli gitu. Jadi apapun itu menjadi peluang dia untuk menjatuhkan, menghancurkan manusia. Tapi kalau nafsu itu dua, tidak pernah cukup, marah, dendam.
2: Atau kan nafsu itu ada tiga ya sebetulnya kelompoknya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawama, dan ada nafsu amarah bisu. Itu di dalam diri kita juga sebetulnya kan ada potensi. Allah tuh memberikan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi dua kecenderungan dalam jiwa kita itu ya. Nafsu itu kan jiwa ya, diri kita tuh, dorongan kepada ketaatan dan dorongan kepada kemaksiatan atau kepada fujur. Nah yang tadi disebut marah, dengki, iri, sombong, itu adalah ajakan kepada kemaksiatan ya,
1: kemaksiatan
2: tadi. Nah justru yang jadi PR kita adalah sahabat MK dan semua ya, kita semua misalnya, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita supaya tadi itu outputnya apa yang dipilih oleh kita itu adalah ketakwaan, sehingga Allah itu selalu ada dalam dekat dengan kita. Dan kita kalau mau milih melakukan sesuatu tuh berpikir, ingat kepada Allah, Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Allah marah gak ya kalau kita melakukan ini?
1: Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu ya, kalau yang sudah besar Jadi ada juga yang gini, daripada misalnya gimana ya? Jadi mereka biasanya fokus kepada yang besar dulu gitu kan. Ya udahlah tahajud dulu lah gitu ya. Jadi yang paling berat dulu. Biasanya kalau orang hijrah tuh kan langsung pengennya blek langsung hijrah.
2: Lakukan yang besar
1: gitu. Oh, ya. Langsung yang tiba-tiba aja, padahal lakukan dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Lalu kemudian juhud kepada dunia, artinya pandang dia biasa-biasa saja gitu. Coba pada saat kita ingin menginginkan sesuatu, yang handphone gitu ya, beli iPhone yang terbaru misalnya gitu. Tapi kemudian begitu iPhone itu sudah di tangan, yang terjadi adalah bosen, kitanya cepat bosen.
2: Betul, itulah sifat enggak? Dunia ya.
1: Nah,
2: jadi semakin diminum itu semakin haus, terasa ya? Haus gitu. Dan dunia itu kan sebenarnya sifatnya fana ya. Jadi tadi benar, kenapa tidak puas, terjebak masa lalu, berangan-angan dengan masa depan, karena terlalu cinta kepada dunia, takut mati dan lupa kalau kita tuh bakal bertemu dengan alam akhir.
1: Betul. Nah, yang ketiga, selain ilmu, lalu kemudian pandang dunia biasa-biasa saja, juhud tadi ya, kemudian sibuk dengan aib kita. Jadi gini, sibuk dengan aibnya tuh gimana? Misalkan
2: aib kita
1: sibuk dengan aib, bukan aib orang lain, bahaya.
2: Supaya kita ingat sama Allah.
1: Betul, kan tadi ya, biar kita bisa tetap ya. Jadi kalau misalnya gini, ketika kita mendengarkan ceramah ibu-ibu misalnya gitu kan ya, sok di majelis taklim di dia suka ini ya, pamer-pamer apa. Nah, itu tuh jangan mikirin majelis taklim orang,
2: jangan
1: gitu.
2: Jangan ngejudge orang.
1: Iya, gitu ya. Atau tah bener tah si ebo tah gitu kan ya. Tapi jangan berpikir begitu. Tapi lebih berpikir kepada
2: saya
1: diri
2: gitu ya.
1: Sibuk
2: aduh,
1: kita.
2: Saya.
1: Iya, jadi begitu. Itu mah contoh majelis taklim ya. Atau contohnya misalnya apa nih, kalau diri sendiri teh apa? Misalnya sok gaya misalnya gitu, kita kan sok gaya ya.
2: Suka pengen kelihatan lebih daripada
1: ya.
2: Kan ujub tuh ya.
1: Iya, ujub gitu. Ya. Nah, kita teh mandang tah si ibu eta teh sok pake perhiasannya sampai kali ini kalau ke pengajian tanya nah itu jangan begitu.
2: Gini, kita ngomongin kita lagi belajar dulu.
1: Iya, iya, betul.
2: Ada dalam suatu majelis tuh ada si ibu eta teh yang suka nanya. Misalnya
1: oh, iya.
2: Ih, si Bu Eta tuh menitara ini nanya lagi cari perhatian, suzon tuh dia ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau lihat ke dalam diri mah tangkap soalnya, pelajari ilmunya, jangan fokus kepada si ibu yang muncul lagi.
1: Iya. Tadi jadi harus apa? Ya udah sibuk aja dengan aib kita. Jadi pada saat misalnya kita mendengarkan sesuatu, itu koreksi ke diri kita, jangan cari iya maksudnya ke siapa. Nah, jangan seperti begitu gitu. Kan bisa jadi orang itu tidak bicara ya, tapi hatinya yang bicara. Nah, itu kan lebih parah gitu.
2: Nah, itu kemarin kita dapat ilmu jelek banget ya. Ternyata ketika kita baru suuzon, yang itu dialog dalam hati kita, itu tuh udah dosa tuh.
1: Udah dosa.
2: Udah gibah itu. Jadi misalnya kita ngeliat ya, ada orang lewat pakai baju gak matching, terus kita bergerentes dalam hati, si ibu tuh mending gak pantas ya, cik atulah mending koneng mah ulah jeng hejo gitu misalnya. Udah negatif thinking.
1: Jadi kayak pisang. Pohon pisang.
0: Walaupun dalam lintasan pikiran juga ini.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh ya.
1: Jadi
0: kepikiran gitu, tapi gak diucapkan.
1: Iya.
0: Oh,
1: nah itu yang membuat notah dalam hati kita. Yang kecil-kecil
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi susah ingat kepada Allah karena sibuk dengan aib orang lain.
1: Nah, jadi yang kita lakukan apa? Pada saat terjadi hal begitu, pikiran hati kita langsung begitu, kok ibu baru misalnya gitu ya, langsung diam, tahan, buang muka kalau perlu, jangan buang muka banget loh si ibu
2: tadi ya,
1: kendalikan. Jadi langsung diam gitu loh, langsung diam, nanti lama-lama mikir yang lainnya apa gitu. Itu lama-lama akhirnya kita terbiasa, nanti tidak akan begitu ngelihat sesuatu apapun ya lempeng aja, nggak ada lagi mikir-mikir gitu, karena tadi sudah terlatih
2: ya. Contoh misalnya ibu, kita bayangin ya, dalam satu keadaan tiba-tiba datang menghampirinya ada seorang wanita dengan tubuh agak gemuk pakai baju gejreng misalnya pink. Kalau kita hatinya husnuzon, ingat kepada Allah, masya Allah, subhanallah, Allah menciptakan makhluk itu berbeda-beda. Jadi yang diingat tuh Allah gitu. Walaupun yang hadir di depan fisik kita itu adalah makhluk Allah gitu.
1: Betul.
2: Nah, untuk melatih kepekaan seperti itu kan itu perlu riadoh dan mujahadah ya.
1: Jadi gini kan, itu kan hentakan pertama ya. Ketika kita melihat sesuatu yang disampaikan Umar Harirar tadi itu kan kita muncul loh yang sebetulnya kita tuh menghibur diri kita untuk pada saat kita bilang Masya Allah, Subhanallah gitu. Tapi pada saat itu kita harus diam. Tidak boleh lagi gitu. Kan kita khawatir ya. Ya khawatir gitu, khawatir pada saat nanti yang terjadi adalah husnuzon ya.
2: Suuzon.
1: Akhirnya kan suuzon itu yang membuat nota tadi. Jadi yang dilakukan pertama kali apa ya tadi? Begitu kita melihat sesuatu yang di luar dari nalar kita, ya, nafsu kita yang muncul, yang kurang baiknya, bukan mutmainahnya. Jadi yang terjadi adalah pada saat Masya Allah, Alhamdulillah, ya ingat kepada Allah, lalu kemudian tadi ingat kepada Allahnya langsung alihkan akal pikiran kita. Kalau kita terbiasa begitu terus menerus, ketika melihat sesuatu apapun tuh nggak ada tuh, nggak akan muncul tuh di dalam otak kita atau apa tuh nggak. Tapi yang muncul adalah kebaikan.
2: Kan bisa jadi syukur gitu ya.
1: Masih ada yang terakhirnya, semangat dalam ibadah. Jadi ya, ilmu yang diamalkan, juhud kepada dunia, pandang dia biasa saja, lalu kemudian sibuk dengan aib kita sendiri, kemudian kita tadi semangat dalam ibadah. Ibadah tuh apapun ya, ngelihat ada yang kotor, jadi bukan hanya ibadah puasa, lalu kemudian sholat, bukan, tapi tadi kepada manusia, ketika melihat ada yang apa tuh orang minta-minta, misalnya apa gitu, itu ya kita kalau mau ngasih aja, jangan terpikir ya dipakai mabok ya teh, tapi pakai apa gitu.
2: Jangan ya. Itu sudah ada atau ini terlalu berat nggak sih?
0: Masya Allah. Sudah ada beberapa atensi yang baru yang masuk nih di WhatsApp MK FM, dan kami undang juga sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok juga nih, ada sahabat AA, ada sahabat Lilih juga tadi, terima kasih sudah membagikan live MK FM sekarang ya. Ada sahabat Mahadi juga, assalamualaikum, waalaikumsalam ya, terima kasih sahabat Mahadi yang sedang menyimak juga, boleh absen nih dari mana saja. Sahabat Yahya Sarah juga terima kasih baru saja bergabung, bisa absen menyimak dari mana saja hari ini dan bisa berbagi juga. Kalau sahabat MK, ikhtiarnya agar senantiasa diingat Allah ini seperti apa dalam keseharian ya, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di Instagram juga boleh langsung kirimkan ke kolom komentar, atau di YouTube juga MKFM Live Kajian boleh ya. Ada sahabat kita yang sudah berbagi melalui WhatsApp, kita sapa kembali ya. Umu, ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut.
1: Oh, Masya Allah.
0: Kalau Ibu Rusmiati ini menyampaikan, ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat itu adalah membiasakan zikir di sela aktivitas, menjaga sholat tepat waktu, kemudian sekuat tenaga juga membaca dan mentadaburi Quran, dan memperbanyak doa juga katanya.
1: Masya Allah.
2: Itu obat-obat hati tuh yang dilakukan oleh Allah. Ibu terus di Garut itu ya. Jadi kalau tadi kan kita bahas penyebabnya itu kan berarti penyakit hati tuh, penyebab kita lalai kepada Allah, terus jadi suuzon, dan itu sebenarnya penyebab hati. Nah, obat hati itu ada lima katanya. Tadi tiga bagiannya apa udah tuh dibaca oleh yang dilakukan oleh Ibu Rus.
1: Ternyata hanya bukan kalau kita panas demam ya.
2: Ada obatnya juga
0: hati-hati.
2: Panas dingin karena dengki ke orang. Membaca Quran dan maknanya. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan waktu untuk baca Quran dan juga maknanya. Sehari satu ayat
1: mentadaburi ya maksudnya.
2: Jadi maknanya paham. Mungkin
1: betul.
2: Kemudian perbanyak puasa. Karena puasa itu bisa mengendalikan nafsu kita tadi ya. Menahan dari hal-hal yang
1: puasa mendorong. Bukan hanya secara fisik saja ya, tapi jiwa juga ya.
2: Yang puasa khusus beli khusus ya. Bukan nahan makan lahan lapar saja.
1: Misalnya kita puasanya libur, tapi tadi puasa jiwa juga harus.
2: Iya, betul. Kemudian yang ketiga, sholat malam. Jadi bangun sepertiga malam, tahajud, bermuhasabah, merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati ya, maksudnya meruntuhkan kesombongan
1: ya,
2: jadi hamba itu dengan sholat tahajud. Kemudian yang keempat adalah perbanyak istighfar, zikir, dan itu disarankan itu menjelang subuh.
1: Benar.
2: Gitu ya. Dan yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, itu penting ya.
1: bergaul dengan orang-orang soleh, ya tadi, karena kan sebetulnya setan itu kalau menurut guru saya itu ada dua ya, setan dalam wujud sebenarnya,
2: dalam bentuk wanita, manusia,
1: ya, gitu, dan satunya lagi dalam bentuk manusia. Ya. Coba kalau misalnya Kang Herlan lebih takut setan dalam bentuk manusia atau setan dalam bentuk hantu, setan manusia, dalam bentuk yang membisikkan
0: manusia,
1: manusia.
0: Karena dia, lebih setan daripada setan.
1: Kok dia dalam dirinya ada setan, tambah lagi setan dirinya. Astagfirullah, benar.
0: Berikutnya Umu, kita sapa lagi ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah, alhamdulillah menyimak katanya. Kalau Ibu Parilah dengan zikir agar diingat Allah, kemudian melaksanakan sholat tepat waktunya, membaca Al-Quran juga, dan berusaha untuk membaca terjemahnya, dan selalu mendatangi majelis ilmu baik online maupun offline gitu.
1: Masya Allah, betul.
2: Berarti udah pada pinter sih.
0: Iya.
2: Udah mengamalkan. Yeah. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan tuh kalau secara teori kita tuh paham ya. Tapi pada saat dihadapkan dengan soal ujian harian tuh ya, kadang-kadang kita tuh nggak langsung tepat.
1: Tadi berpikirnya kita adalah masa lalu dan yang akan datang, kecemasan-kecemasan, dan tidak move on, tapi harusnya kita konsentrasi kepada saat ini.
2: Sesimpel gini, bayangin ya, sekarang tuh kan Cimahi itu dari dalam perbaikan jalan ya. Saya udah mikir masa lalu, dulu, kalau ke Gerlong tuh 20 menit tuh cukup. Sekarang tuh butuh 1 jam. Kenapa sih harus terjadi ini? Kenapa? Terus udah gitu mikir, bakal macet nih. Itu masa depan, padahal saya masih di garasi rumah. Itu tidak menghadirkan Allah. Coba kalau kita menghadirkan Allah tuh kan mau pergi tuh doa, bismillahirrahmanirrahim, Allah la wala quwata illa billah. Terus ya Allah mudahkan urusanku, lapangkan. Itu kayaknya keren ya.
1: Benar. Nanti begitu di jalan, coba perhatikan bagaimana Allah menolong kita. Tiba-tiba yang macet terkuak tuh, kita bisa masuk ke dalam terus. Kan bisa begitu, ya kan? Coba, apapun itu coba kita
2: itu kan
1: bisa,
2: hati kecil ya, harian gitu. Dan saya hadapi itu setiap hari. Jadi Allah itu sesuai prasangka hambanya ya. Saya mikir macet nih, macet.
1: Benar.
2: Tapi kalau, kayaknya enggak ada jam segini, selobong-lobongnya itu.
1: Iya benar kan, betul.
2: Jadi berbaik sangkalah kepada Allah ya.
1: Ya tadi, aku bersama hambaku.
0: Jadi hati-hati dengan prasangka ya.
2: Iya, harus selalu baik kepada Allah.
0: Harus selalu baik. Kita sapa kembali Umu, ada Ibu Kartini di Cibereum. Kalau Ibu Kartini, alhamdulillah untuk lebih dekat dan senantiasa diingat Allah adalah lebih sering hadir di majelis ilmu yang berisi kajian-kajian ilmu. Waktu duha. Oh, di waktu duha katanya. Kemudian di mana suami berangkat kerja. Kalau Ibu Kartini pergi ke masjid untuk ngecas iman agar bertambah iman dan pengetahuan. Mohon doanya agar istiqomah katanya.
2: Amin. Insyaallah. Ibu Kartini insyaallah istiqomah ya. Selalu hadir
1: selalu
2: di
1: kajian
2: RKSK. RKSK
1: Bu Parilah juga.
2: Bu Parilah, Bu Rus juga selalu hadir, Bu Yanti ya, semua sahabat
1: ya.
2: Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya.
3: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ada Pak Taufik Nuryatno. Kalau Pak Taufik ini menyampaikan agar senantiasa diingat Allah itu adalah senantiasa berzikir di setiap helaan nafas kita katanya.
2: Masya Allah.
1: Zikir itu berarti ingat terus sama Allah,
2: ingat
1: ya.
2: Ingat terus sama Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi nanti kalau pada saat kita diam juga, itu kita hati kita akan hidup sendiri dengan ucapan Allah. Padahal kita ngobrol biasa.
3: Mungkin tidak selalu bahasa Arab ya. Kayak misalnya kita ingat kepada Allah itu misalnya di jalan kita melihat sesuatu yang subhanallah. Terus kita ingat, Masya Allah ya Allah tuh menciptakan manusia berbeda-beda. Ada miskin, ada kaya, ada susah, ada senang. Ya Allah terima kasih. Ya Allah, itu bisa nangis tuh kita ya dengan melihat dan ingat kepada Allah aja bisa hidup. Kalau hatinya hidup tuh bisa bergetar hati kita. Nah justru tugas kita adalah melatih gimana supaya hati kita itu bisa diberikan kepekaan ya.
2: Tadi notah-nota dalam diri kitanya harus dihilangkan.
3: Dengan cara
2: bertobat.
1: Umi Salman 84 yang sedang menyimak di TikTok juga silakan boleh bergabung ya menyampaikan atensinya. Dan Abzen juga dari mana nih yang sedang menyimak di TikTok, ada sahabat Farhana juga baru saja bergabung. Silakan bisa berbagi atensinya. Absen juga dari mana saja yang sedang menyimak atau berbagi juga kalau ikhtiarnya agar senantiasa diingat oleh Allah seperti apa nih sahabat MK.
2: Ya, Umi Salman ini Umi menyampaikan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
3: Jadi kita tuh siarannya jadi multi platform, jadi lebih ramai. Mohon maaf sahabat yang di WA, kita harus kan menyapa yang di TikTok atau melihatnya yang di Instagram
2: juga, YouTube.
3: Jadi ada nuansa baru nih dengan cara radio kita siaran. Ya, mudah-mudahan sahabat MK yang biasa hanya dengerin aja nggak merasa diabaikan ya. Kali-kali boleh lihat radio visual kita di TikTok,
1: di
3: YouTube, gitu.
1: di Instagram juga nih juga. Banyak juga yang menyimak di Instagram. Ada sahabat Muslikan 81, ada sahabat Sopiati Imas, sahabat Irma Karuniawan ya. Silahkan bisa menyampaikan juga atensinya kalau di TikTok dari mana juga menyimaknya, karena kalau live siaran multi platform seperti ini jangkauannya tidak hanya Bandung ya.
2: Ya
1: banyak juga yang tadi menyimak juga sebelumnya di luar Bandung.
3: Selama terjangkau
1: bisa menyimak ya, bisa berbaginya hari ini. Kalau sahabat MK ikhtiarnya agar senantiasa Allah ingat pada kita tuh seperti apa, silakan sampaikan ke kolom komentar atau WhatsApp boleh di 0811-224-1027.
3: Ya, itu di TikTok ada yang nanya.
1: Ada yang nanya.
3: Narasumbernya siapa ya?
2: Berarti
3: baru tahu ya.
1: Alhamdulillah,
3: kita
1: baru gabung ya.
3: Adalah salah satu pengelola program of RMKFM ya, Rumahku Surgaku. Jadi ada komunitas Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Saya sebagai penanggung jawabnya dan Ummu Salamah sebagai ketua pelaksananya.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi bagian dari kita saling menyapa, berbagi inspirasi itu di program hari ini ya,
2: Senin. Iya, betul.
3: Masalahnya apa aja yang dibahas? Apa aja yang
2: beragam ya gitu.
3: Kehidupan kita sebagai keluarga
2: sehari-hari
3: gitu.
2: Baik dari remaja ya sampai
3: orang tua gitu. Semoga ada manfaatnya ya.
1: Baik sahabat MK yang baru saja gabung juga dan baru dengar Rumahku Surgaku itu apa ya.
3: Betul.
1: Itu adalah majelis taklim
2: kumpulan ya?
1: Majelis taklim yang dihadirkan oleh MKFM ini bagian jadi ruang untuk sahabat MK bisa mendapat banyak hal ya. Ya. Belajar, sharing, dan sebagainya.
3: Jadi kalau di radio itu kan kita banyak banget ya udah dapat ilmu. Nah, untuk mengikatkan lagi ukhuwah itu kita ketemu sebulan sekali di Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Dan yang sudah tergabung itu lebih dari 300 anggota ya. Dari 15 Majelis Taklim di Bandung.
2: itu yang baru masuk grup WA. Tapi sebetulnya kalau sebenarnya kalau total itu 60 majelis taklim yang terbaru. Ya alhamdulillah sudah ada 60 majelis taklim yang kemarin baru kita melakukan ya kajian di Eko Pesantren 2 di Villa Agim. Di sana jadi jangan berpikir kita hanya kajian aja. Tapi di sana sesama majelis taklim juga kita bikin lomba ya, ada mendapatkan inspirasi juga. Biasanya juga misalnya selain dari kajian tematik yang biasa, kita juga ada kajian kesehatan, kajian psikologi ya, misalnya apapun lah itu gitu.
3: Bahkan terus games menarik antar
2: Jadi kalau misalnya 17 Agustus ya udah kita bikin games gitu, tapi setelah itu tetap kajian. Kemudian bagi-bagi atau misalnya ternyata pengen ada yang pergi haji atau apa, kita biasanya ada program juga dengan bank-bank kayak gitu sih.
1: Baik.
2: Mungkin nanti dari TikTok juga boleh ada UMKM atau apa yang bisa bergabung di kita.
1: Di acara kita juga.
2: Jadi bukan hanya majelis taklim aja, tapi juga orang umum pun bisa gitu. Selain offline juga ada online. Jadi yang terbaru itu kita akan mengadakan
3: sebuah kajian online. Langkah kecil
2: untuk bahagia.
1: Wah. Seperti makin apa sahabat MK?
3: Kita udah setahun ya. Kemarin tuh anggap aja lah kita milad gitu
2: ya.
3: Dan kita kemarin ngasih penghargaan kepada para peserta yang selama ini aktif hadir, terus berkomitmen, supporting. Terus pokoknya kalau yang kemarin hadir merasakan sendiri gimana rasanya keseruan dan banyak inspirasi yang kita sharing di komunitas ini.
1: Sahabat MK, penasaran nih seperti apa informasi lengkapnya untuk bisa gabung juga ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku? Langsung saja gabung sahabat MK ya ke grupnya, karena di grupnya juga nanti aktivitasnya juga akan terus dibersamai ya. Jadi banyak juga aktivitas atau sharing-sharing ilmu yang bisa sahabat MK dapatkan setiap harinya. Langsung saja gabung ke 085-795-301370. 085-795-301370. Nah, terima kasih sahabat Khalid yang sudah berbagi nomor daftarnya di kolom komentar. Nah, silakan sahabat MK bisa gabung ya di 085-795-301370. Silakan langsung menghubungi nomor tersebut, nanti akan terhubung dengan admin RKSK, langsung digabungkan ke grup dan mendapat informasi-informasi lengkap seputar RKSK MKFM sahabat MK. Jadi sudah ada kembali atensi yang masuk, kita sapa kembali ya Umu ya. Ada Kang Irfan di Halte Selatan. Kalau Kang Irfan, berusaha menyerahkan segala sesuatu pada Allah, baik suka maupun duka, agar Allah tetap di hati walaupun sedang yang dialaminya kesusahan, tetap serahkan kepada Allah. Jadi itu yang diikhtiarkan oleh Kang Irfan katanya.
2: Bagus, itu keren biasa. Itu mah. Udah keren
3: itu
2: banget.
3: Itu bagian dari rukun iman. Percaya bahwa takdir baik dan buruk itu datang dari Allah, dan itu membuat kita bahagia. Karena nggak ada tuh
2: skenario yang Allah, sutradaranya Allah, betul.
3: Catatan dan penglihatan Allah ya.
2: Ya, jadi kita ikuti luar biasa ya, Kang Irfan ya.
1: Kang Irfan di Halte
2: Selatan.
1: Umi Salman 84 di TikTok juga terima kasih infonya, katanya selamat bergabung ya, langsung saja hubungi nomor itu ya di 085-795-301370 untuk yang ingin gabung ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM.
3: Terima kasih ya, ini rekan-rekan yang di TikTok saling gitu ya, saling kita nomor dikasih nih. Semoga jadi persaudaraan juga kita di TikTok ya.
1: Alhamdulillah, amin insyaallah. Ada sahabat Dwiki juga di Gado Bangkong. Menyempurnakan ikhtiarnya untuk tidak berperilaku yang dekat pada kesia-siaan. Kalau sahabat Dwiki ini
3: betul,
2: jadi sahabat Dwiki ini lebih naik ya, lebih
3: levelnya
2: naik satu
3: tingkat.
2: Iya kan, kalau orang menghindari kemaksiatan, tapi ini sahabat Dwiki luar biasa,
3: sudah
2: masuk ke sia-siaan tuh udah dihindari.
1: Sia-sia aja,
2: iya, sia-sia apalagi, aja apalagi yang maksiat kan. Orang biasanya begitu gitu.
3: Betul.
2: Kan
3: ada kebahagiaan qad aflahal mu'minun alladzina hum, ya kan, yang sholat husu kemudian yang menghindari dari hal-hal yang sia-sia.
2: Itu
3: levelnya kebahagiaan,
2: tinggal sholat husu. Masya Allah.
1: Insyaallah. Terima kasih sahabat Dwiki ya. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi, alhamdulillah menyimak juga berbaginya. Salat tepat waktu, zikir pagi petang, saum Senin Kamis dan ayamul bid, kemudian salat malam sambil tafakur dan senantiasa bertobat mohon ampun atas dosa-dosa, juga baca Quran katanya itu.
2: Masyaallah.
3: Ibu sudah mengamalkan semua
2: Juwita,
3: semua
2: ya. Ya. Jadi fokus
3: selalu ditolong Allah.
2: Iya betul, fokus saat ini mengerjakan segala sesuatunya untuk yang terbaik, yang untuk ke masa depannya yang lebih baik.
3: Senang sekali ya yang sharingnya berarti udah pada di level mujahadah.
1: Mujahadah
3: udah
1: Masya
3: pada
1: Allah,
3: mengamalkan. Ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Nisa di Parken. Parken itu Parakan Kencana bukan Ibu Nisa ya?
2: Mana tuh?
1: Karena
2: mana?
1: Ini atensinya alhamdulillah menyimak, semoga RKSK bisa hadir di Soreang katanya.
2: Soreang, boleh-boleh.
3: Ada masjid yang bisa kita hubungi?
2: Iya.
3: Boleh-boleh kalau ada apa tempat yang menyediakan. Dan
2: betul.
3: Ya karena komunitas kita tuh kayaknya dibawa kemana aja, hayu.
1: Hayu ya,
2: insyaallah. Iya, iya. Yang terbaru yang akan datang itu di Oktober. Khadijah.
1: Iya, iya.
2: Itu bersama
3: daerah Cimahi ya.
2: Daerah Cimahi.
3: Insya Allah pengisinya adalah guru kita semua,
2: yeah.
3: Kayak Jabla Gymnastia.
2: Yeah,
3: untuk yang September kita belum bisa spill.

0: ada masjid atau apa di Soreang atau majelis taklimnya, bisa bekerja sama dengan kita. Kalau belum bergabung, bisa bergabung di
1: 08 57 085 795 30 1370.
0: Iya.
2: Jadi TikTok ada Bunda Halimah nih. Alhamdulillah.
1: Bunda Halimah juga ya.
0: Dengan TikTok sih, Bunda Halimah ya. Dan
2: pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih Bunda. Terus itu ada yang usul tuh tempatnya di hotel.
1: Tempatnya di hotel adanya.
0: Boleh. Insyaallah.
1: Insyaallah ya, silakan sahabat MG. Pokoknya ikuti terus dan gabung saja, nanti informasi lengkapnya sahabat MG jadi enggak ketinggalan ya. Langsung saja gabung ke 085 795 301370. Sekali lagi silakan dicatat sahabat MG ya, di 085 795 301370. Insyaallah. Terima kasih juga sahabat Kelana Adventure ya, yang menyimak di TikTok juga. Ada Bunda Halimah ya, menyimak juga melalui TikTok.
2: Bunda sekarang
1: Salman
2: lagi di Batam katanya Bunda Halimah.
1: Sedang di Batam ya.
0: Masya Allah, padahal baru kemarin ketemu masih ya. Bandung, ya. Masih di Parompong, Masjid Gugur.
1: Alhamdulillah, selamat menikmati Batam ya, Bunda Halimah ya. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di akhir kebersamaan ini. Di akhir, ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup bincang kita hari ini, Mu.
2: Teruslah berjuang untuk selalu Allah tuh ada di hati kita dan kita selalu mendekat kepada Allah. Insya Allah bahagia hidup kita. Amin.
1: Baik. Amin ya rabbal alamin.
0: Jadi wahai jiwa, tenanglah, masa lalu sudah berlalu. Masa depan milik Allah. Maka hadirkanlah saat ini, Allah sedang bersama kita.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi semakin kuat, jadi terinspirasi juga sahabat MG agar senantiasa diri kita ini terus berikhtiarnya agar senantiasa ditolong Allah, diingat Allah, sahabat MK, insyaAllah. Umu, terima kasih hari ini sudah kembali berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Lain di pekan depan, insyaAllah mudah-mudahan dapat silaturahim lagi kembali dengan sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Umu. Lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah, sahabat MK dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, baru saja kita berbincang ya dalam ruang inspirasi. Mudah-mudahan kita kembali dapat inspirasi ya sahabat MK, sesuai dengan program kita ruang inspirasi. Hari ini inspirasinya seputar bagaimana diri kita ini senantiasa dapat hadir utuh, agar Allah yang senantiasa dekat dengan kita itu tidak kemudian kita jadi menjauh, sahabat MK ya. Terima kasih juga Pak Ratno di Jalur Gaza ya. Alhamdulillah menyimak katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sekali lagi di akhir informasinya untuk Anda, silakan yang ingin gabung ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, langsung saja hubungi 085 795 301370. Ada 4 orang yang sedang menyimak di TikTok, di Instagram juga, di YouTube. Jangan kemana-mana karena live kita masih akan sambung nanti ke program berikutnya, Ruang atau Inspirasi Keluarga. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustaz. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Dia menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai.

tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, lepas 7 menit dari jam 10 pagi hari ini dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga edisi Ayah Masa Kini. Ditemani insya Allah bersama sahabat siar Syifa Khairunisa hingga jelang azan zuhur nanti, sahabat MK, kita akan sama-sama menggali bagaimana kira-kira bahasa cinta seorang ayah. Anda, sahabat MK, ketika mengingat bagaimana sosok ayah menunjukkan rasa cinta, hal apa yang kemudian paling Anda ingat? Apakah berkaitan dengan yang memberikan uang jajan, sahabat MK? Atau barangkali yang paling sering menguatkan ketika diri ini lelah? Atau seperti apa kira-kira sosok

0: ayah yang menunjukkan rasa cinta dari sudut pandang Anda. Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Saya pernah mendengar sebuah istilah bahwasannya laki-laki tidak bercerita. Apakah ini juga akan berkaitan dengan bagaimana sifat ataupun cara seorang ayah untuk menunjukkan rasa cintanya, sahabat MK? Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan gali bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan MKFM, bersama dengan Ustadz Budi Prayitno yang sudah terhubung. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustadz Budi.
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di udara Ustadz Budi bersama saya Syifa. Insya Allah kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan sosok seorang ayah. Karena kalau saya rasakan Ustadz ya, memang ayah ini tidak menjadi sosok yang banyak bicara seperti halnya ibu. Tapi apakah kemudian memang kodratnya sebagai seorang ayah atau laki-laki bahasa cintanya tidak menunjukkannya dengan kata-kata, sering tidak terucap kata cintanya? Nah, kita akan gali bersama. Silakan Ustadz Budi.
1: Ya, terima kasih Teh Syifa. Sahabat MK yang berbahagia, ada satu cerita tentang kehidupan Charlie Chaplin ya. Charlie Chaplin seorang seniman di masa film, masih film bisu ya. Tentu saja Teh Syifa belum lahir ya. Nah, satu ketika Charlie Chaplin diajak oleh ayahnya untuk nonton sirkus. Nah, zaman dulu tuh nonton sirkus Teh ya. Tontonan tuh salah satu yang favorit tuh sirkus ya. Mungkin sampai tahun 70-an di Indonesia juga masih banyak sirkus. Nah, Chaplin dan ayahnya pergi dan sampai di tempat pertunjukan ramai sekali karena itu sirkus yang sangat terkenal. Jadi yang ngantri beli tiket banyak sekali panjang. Nah, di depan Charlie Chaplin itu ada satu keluarga ya, seorang ayah dengan beberapa orang anak yang juga ikut ngantri. Nah, sampai di depan loket rupanya ada kenaikan harga atau bagaimana ya. Ternyata si ayahnya bingung yang di depan itu. Dia bingung ternyata uangnya enggak cukup. Ya. Pada anaknya tiga orang itu udah siap-siap, udah gembira sekali. Dan ayahnya kelihatan bingung. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya Charlie Chaplin ya? Dia menjatuhkan uang $20 di samping laki-laki di depannya itu dan kemudian menepuk pundaknya. "Pak, Pak, uang Anda jatuh." Orang itu tahu bahwa sebetulnya itu bukan uang dia dan dia tahu yang uang itu pemberian dari ayahnya Charlie Chaplin, tapi ayahnya Charlie Chaplin tidak ingin menurunkan kehormatan orang di depannya di hadapan anak-anaknya, jadi bukan dikasih begitu, itu uang Anda jatuh. Orang itu mengambil uang itu dan kemudian bisa membeli tiket untuk dia dan anak-anaknya, dan anak-anaknya gembira luar biasa masuk. Dan apa yang terjadi dengan Chaplin? Ayahnya mengajaknya pulang, nggak jadi nonton. Kenapa? Uangnya sudah diberikan pada orang lain. Ya. Nah, itu barangkali ekspresi dari yang kata Tesipa tadi, laki-laki tidak bercerita ya, hanya berbuat. Dan kemudian perbuatannya itu yang baik tentu saja dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus tanpa pamrih, itu bisa menembus hati anaknya yang menyaksikannya. Dan apa yang terjadi pada Chaplin, dia tidak marah, kata ayahnya kita pulang, kita tidak jadi nonton. Dan Chaplin juga melihat bagaimana ayahnya menolong, ya menyelamatkan seorang ayah di hadapan tiga orang anaknya. Tapi ayahnya sendiri memilih untuk tidak nonton dan dia pergi. Ini berbekas pada Charlie Chaplin katanya. Jadi kebiasaan atau peristiwa itu yang mungkin hanya satu kali tapi memberikan bekas yang sangat dalam. Charlie Chaplin pernah mendengar bahwa ada sekelompok anak di panti asuhan yang ingin nonton pertunjukan Chaplin, tapi nggak jelas, nggak terjangkau. Chaplin sudah jadi mega bintang lah waktu itu ya, sudah jadi superstar. Jadi tiket harga pertunjukannya mahal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Chaplin itu memborong semua tiket yang pertunjukannya sendiri. Diadakan pertunjukan, dia beli semua tiketnya, dan dia kirimkan ke panti asuhan supaya anak-anak yatim di panti asuhan itu bisa nonton dengan tiket yang dibelikan, dan dia tidak cerita, ya. Dia tidak ribut, dia tidak bilang-bilang, ya, dia kemudian tampil seperti apa adanya, dan anak-anak yatim yang ingin nonton pertunjukan Charlie Chaplin kemudian bisa menonton. Ya, begitulah sahabat MK, kebaikan yang dilakukan dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam itu menembus, ya. Kalau kata istilahnya Agim, hati menembus hati, ya. Kolbu kita menembus kolbu mereka yang satu frekuensi dengan kita. Kita memberikan pelajaran pada anak bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan contoh. Bagaimana seorang ayah memberikan contoh untuk tidak mengeluh, ya. Bagaimana seorang ayah datang dari tempat bekerjanya dalam keadaan lelah, tapi anaknya ngajak bermain, ya. Ya, ikutlah si ayah ini bermain, ya. Ada teman-teman saya yang demikian rupa, dia mengaturkan waktu, tapi kadang-kadang ya memang di pekerjaan kadang harus sampai larut, tapi sampai di rumah anaknya ada yang menunggu. Dan kemudian anaknya ngajak main, ya, dilayani bermain, ya, sampai kadang-kadang sang ayahnya tidur, anaknya belum tidur. Ini menurut saya sangat kuat, ya, kisah dari Charlie Chaplin. Dan juga ada lagi, teh, peristiwa interaksi ayah dan anak yang justru sang ayah disadarkan oleh anaknya, ya. Jadi sang anak meminta mainan, mobilan dibelikan. Anak-anak biasanya nggak lama tuh, 2-3 hari udah bosen. Besoknya minta dibelikan bat pingpong, mainan. Dibelikan, tapi ya sehari dibiarkan. Besoknya lagi badminton, ya, minta dibelikan raket, dibelikan. Tapi kemudian juga begitu, hanya satu hari. Terakhir minta dibelikan stick golf, ya, tentu yang mainan, ya, stick golf mainan. Dan itu kemudian juga sama nasibnya, stick golf itu hanya satu hari. Ini ayahnya kesel juga, gitu, ya. Kamu ini sebenarnya mau apa sih? Beliin mobilan, beliin bat pingpong, beliin raket badminton, beliin stick golf, tapi hanya sehari kemudian kamu biarkan begitu saja. Apa jawab anaknya? Ya, ini untuk mengatakan bahwa tindakan itu sebenarnya lebih ditunggu daripada kata-kata. Kata anaknya, aku mau main sama ayah. Jadi bukan pengen mainan sebetulnya, tapi pengen main sama ayah. Nah, jadi sahabat MK, Teh Syifa, pemeo atau ungkapan laki-laki tidak banyak bercerita, atau dalam kasus yang sedang kita bahas kali ini, cinta ayah tidak seringkali tak terucap. Itu mungkin ada kebiasaan, tapi bukan menjadi benar 100% atau salah 100%, ya. Sesuatu yang mungkin terjadi pada beberapa orang ayah dan kemudian bisa tidak berpengaruh, ya. Ya, anaknya enggak masalah, bapaknya enggak pernah cerita, asal masih jajan tiap hari. Enggak apa-apa sih, ayah enggak pernah nanya-nanya juga, asal tiap minta dibeliin sepatu ada, gitu. Enggak apa-apa, ayah juga jarang ketemu, tapi nah, cuma kalau begitu transaksinya nanti ada yang buruk juga, ya. Ada kasus yang kurang bagus yang saya temui, di mana seorang ayah yang merasa saya kayak jadi mesin ATM, kan. Karena anak-anak itu yang nelfon saya, ngontak saya itu kalau hanya perlu uang. Ya, di luar itu mereka tidak pernah bicara dengan saya. Nah, jadi ayah itu tidak pernah bercerita, laki-laki cintanya tak terucap, itu tidak selalu menjadi hal yang boleh dibiarkan. Tapi tidak otomatis jadi salah, ya. Karena dalam kasus yang lain mungkin itu tidak apa-apa, ya. Anak-anaknya juga menerima, ya. Ini kan biasanya dalam kasus satu rumah tuh nggak bisa lepas ada ayah ada ibu, gitu, ya. Ini harus jadi satu tim, ya, teamwork itu ayah dan ibu. Biasanya ibu membaca nih, kalau ayahnya begini, oh berarti nutupnya di mana, gitu, ya. Jadi kasus dalam pendidikan anak itu tidak pernah lepas dari sosok penting di rumah, yaitu ayah dan ibu. Ayah yang tidak pernah bercerita, ayah yang cintanya tak terucapkan, mungkin jadi tidak jadi masalah. Kalau sang ibu misalnya bisa memberikan penjelasan pada anak dan anaknya pun enjoy, gitu. Ya. Tapi bisa jadi masalah kalau misalnya ibunya juga merasa bahwa si ayah salah nih, ya. Terus ibunya malah jadi kompor, gitu. dasar ayah kamu. Itu
0: Sorry.
1: lihat kelakuan ayah kamu. Ini malah jadi kompor yang membuat suasana jadi tambah rumit gitu ya. Jadi satu peristiwa, satu perilaku itu memang selalu juga ada dalam konteks ya. Kalau dalam konteks yang ibu atau istrinya itu bisa menutupi kekurangan, kalaulah itu disebut kekurangan, maka cinta yang terucap itu juga tidak jadi masalah ya. Tapi ketika sang ibu juga tidak bisa memahami bahwa itu jadi persoalan dan kemudian malah jadi tukang kompor tadi, ini jadi masalah besar. Di mana kekurangan ayah dalam mengekspresikan rasa cinta pada anak justru diperparah dengan sikap sang ibu yang kemudian juga memberikan kepada anaknya validasi. Ya memang ayah kamu mah begitu. Ya jangankan sama kamu, sama ibu juga jarang ngobrol lah. Ini kan jadi kompor gitu. Gitu Teh Syifa.
0: Ya, Masya Allah, ini memang kalau soal pasangan itu harus kompak dulu ya, apalagi dalam hal mendidik anak, Ustadz Budi. Berarti sosok seorang ayah ya, ini memang tadi ada sebutannya tidak mengungkapkan, ada beberapa yang kemudian tidak sering mengungkapkan, tapi pada dasarnya dilakukan melalui tindakan-tindakan ya Ustadz Budi. Biasanya ini yang membuat saya penasaran juga, kalau ayah itu tindakannya itu kan kadang, kalau untuk anak perempuan begitu ya Ustadz Budi, itu kadang berbeda pemikirannya kalau dibandingkan dengan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki. Nah ini apakah juga menunjukkan rasa cintanya akan berbeda bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan dan juga laki-laki, atau sebetulnya sama-sama begitu? Saya pernah dengar juga Ustadz Budi bahwasannya seorang ayah itu akan lebih sayang kepada anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Ya, ini benar atau tidak ini Ustadz Budi?
1: Ya, kalau bagi orang tua kepada anak itu sayang itu biasanya sama ya. Ada nuansa yang berbeda pada tiap anak, mungkin itu hanya beda dalam mengekspresikan. Ya, pada sebagian budaya justru anak perempuan tidak terlalu mendapat tempat. Karena anak laki-laki yang diharapkan jadi pengganti ayah, meneruskan bisnis ya, dan kemudian menjadi penerus nama besar keluarga, justru anak laki-laki yang mendapat banyak limpahan kasih sayang, kesempatan, anak perempuan tidak ya. Pada budaya lain justru perempuan ya di Padang kan matrilineal itu, wanita lebih dominan dalam pengambilan dan keputusan secara adat. Tapi dalam budaya Batak misalnya itu patrilineal ya, atau budaya Arab Saudi ya, atau pada umumnya di Indonesia juga lebih kepada anak laki-laki yang didahulukan. Nah itu secara budaya dan secara sosiologis. Bagaimana secara psikologis? Secara psikologis kalau ayah kepada anak itu biasanya tidak beda, hanya memang kepada anak perempuan lebih protektif. Nah ini mungkin yang dianggap sebagai lebih sayang. Kenapa? Karena ya tahulah bagaimana kalau anak perempuannya tidak dijaga ya, dia lebih protektif, dia lebih lebih rewel gitu, lebih ngecek kemana gitu ya. Jadi pernah anak perempuan saya tiba-tiba bilang mau daki gunung gitu. Eh sebentar, kata saya, daki gunung? Emang udah pernah mendaki gunung? Hanya karena satu bulan atau dua bulan yang lalu ikut satu ekspedisi bersama beberapa wartawan, dan kemudian dia merasa itu menarik. Kemudian berapa bulan kemudian dia mengatakan, saya mendaki gunung. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kemarin kan bisa mendaki gunung itu bukan perjalanan biasa. Saya jadi langsung tung gitu. Harus memahami cara survival, harus memahami fenomena alam, harus memahami makanan mana, tumbuhan mana. Kan harus prepare tuh kalau sampai tersesat, mana tumbuhan yang boleh dimakan, mana yang beracun, mana yang tidak. Bagaimana memahami? Anak saya marah juga, kok banyak banget sesat. Ya mungkin lebih protektif itu dianggap sebagai lebih sayang. Nah, tapi kalau badan laki-laki kan ya biar aja dia nyoba, mau kemana sok aja. Dia belajar dari kehidupan, dia kan harus belajar ya lebih mudah ya. Jadi saya melakukan hal yang seperti itu dengan pemikiran tadi ya, anak laki-laki dalam batas tertentu di usia tertentu dia lebih bebas mengeksplor ya. Anak perempuan mungkin kita bapak-bapak ini lebih protektif ya, karena kekhawatiran-kekhawatiran. Tentu ketika semua syarat dan ketentuannya sudah bisa dipenuhi, go ahead. Mau kemana gitu ya, mau pergi ke luar negeri, mau sekolah di luar negeri, silahkan, karena syarat-syarat yang diperlukannya sudah terpenuhi. Jadi sebenarnya tidak ada dilebihkan, hanya mungkin kekhawatiran yang lebih besar, ya. Jadi proteksi yang lebih muncul, bagaimana seorang ayah yang marah kalau anaknya misalnya diperlakukan tidak adil, apalagi anak perempuannya diperlakukan tidak adil, ya muncullah keinginan untuk memberikan perlindungan, proteksi yang itu mungkin dirasakan atau dilihat sebagai bentuk ekspresi lebih cinta pada anak perempuan daripada pada anak laki-laki. Sesungguhnya tidak demikian, hanya beda dalam ekspresi dan POV-nya aja, ya. Point of view-nya berbeda gitu. Iya, kalau cintanya mah insyaallah sama gitu tuh.
0: Alhamdulillah. Ini ternyata terjawab ya sahabat MK, karena memang berbeda pendidikan antara anak laki-laki dan juga perempuan. Bicara soal bahasa cinta seorang ayah, Masya Allah, ini ada sahabat MK juga yang sudah berbagi, Ustaz, kita sambil menyapa ya. Berbagi pengalaman dari Cimahi, ada sahabat Denny yang sejak kecil memang jarang sekali kalau diajak ngobrol oleh ayah. Dan kalaupun diajak bicara, biasanya ya kalau sama ayah itu soal sekolah, pekerjaan, atau juga nasihat-nasihat. Sekarang sahabat kita ini sudah dewasa, hubungannya terasa agak canggung. Karena kalau ayah bicara kan sekolah, nah sekarang sudah tidak sekolah, bahkan sudah berkeluarga. Apakah mungkin, Ustaz, ini untuk membangun kedekatan kembali dengan ayah yang sejak dulu memang pendiam begitu, Ustaz?
1: Ya, komunikasi itu kan sesuatu yang bukan hak. Komunikasi bukan sesuatu yang sifatnya tidak bisa dirubah, ya. Ayahnya pendiam, ya kita aja bercerita. Ayah saya pendiam, ya nggak apa-apa, kita aja nggak dongeng, kita ceritakan segala gimana itu ya flyover di Cimahi teh ada mulai lagi dibikin, ditambah dengan perbaikan jembatan di dekat Pemkot, macet dari mana-mana, dari bawah ke atas sampai 3 jam. Nah jadi dipancing gitu, ya, dengan cerita-cerita yang mungkin dekat dengan dunia sang ayah. Ayah kerjanya di mana? Nah, tanyakan. Jadi komunikasi bisa dibangun, bukan sesuatu yang saklek berhenti dengan pola yang terkungkung, enggak, ya. Tentu kita yang melihat ayah kita pendiam dan kita sadar kita ingin lebih akrab, kita ambil inisiatif. Kang Denny ambil inisiatif cerita pada ayah. Nanti jawaban ayahnya tidak terlalu banyak, ya harus siap, ya. Ayahnya cuma senyum, oh iya gitu, ya ya sudah gitu, kan udah sadar memang begitu ayah kita, ya. Apakah ayah bisa berubah? Saya yakin bisa, ya. Karena orang yang pendiam pun ketika bertemu dengan teman-teman lamanya itu jadi rame ngobrolnya, ya. Laki-laki pendiam di rumah, ketemu dengan teman SMA, waduh itu ceritanya beda banget gitu, sedang di rumah lebih bebas, lebih ekspresif. Jadi bangun komunikasi, Kang Denny boleh mengambil inisiatif, bercerita pada ayah tentang dunia yang akan lihat dan mungkin ayah bisa punya perbedaan. Atau kalau berani nih, kalau berani pancing dengan sesuatu yang ayah nggak suka. Misalnya ayah tidak suka tokoh A gitu ya. Akang justru bercerita tentang tokoh itu gitu, Pak, si bapak itu begini-begini. Wah, ayahnya mungkin melotot itu. Apaan? Itu mah teknik yang terlalu ekstrim, ya. Tapi ya sebagai sebuah cara mengundang komunikasi itu bisa saja. Gini, ada contoh ya. Kawan saya dulu wartawan, susah sekali dulu mewawancarai grup musik Bimbo, ya. Ya pada masanya Bimbo sangat sibuk. Tentas di mana-mana, rekamannya keluar setiap saat. Nah, kawan saya ini minta waktu wawancara susah sekali. Nah, ditungguin udah tuh di studio rekaman, begitu keluar masih belum bisa ngasih wawancara. Dan ya teman saya teriak, "Sekarang katanya Bimo udah enggak kreatif ya," kata. Lagu-lagunya cuma ngebebek program pemerintah. Marah tuh. "Apaan? Apa maksud kamu?" "Iya, kan begini, jadi wawancara
0: tiba-tiba langsung ya, Ustaz, ya.
1: Jadi memancing diskusi bisa dengan berbagai cara, tapi kalau dengan ayah nggak usah lah, ya. Kalau dengan ayah mah yang aman-aman aja gitu. Itu
0: teh siapa? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sahabat Denny yang bertanya ataupun juga berbagi pengalaman, atensi dilancarkan ya untuk mengambil inisiatifnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Budi, dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Nanti kita akan sambung perbincangan pertanyaannya, berdiskusi juga bersama dengan sahabat MK di rumah yang sedang menyimak. Silakan sahabat MK, Anda juga bisa berbagi pengalaman ya, bagaimana biasanya seorang ayah menunjukkan rasa sayangnya kepada keluarga. Yang paling Anda ingat seperti apa? Silakan bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan kembali menemani ruang dengar Anda. Kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, kita berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan bahasa cinta seorang ayah. Benarkah sering tidak terucap? Anda seperti apa pengalamannya? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau mengingat sosok ayah sahabat MK, kira-kira ayah Anda tipe yang menunjukkan rasa cintanya seperti apa? Apakah kemudian lewat perhatian dan nasihat, atau jarang mengungkapkan tapi terlihat dari tindakan? Seperti tadi kisah ayah dari sosok Charlie Chaplin yang disampaikan oleh Ustadz Budi ya, Masya Allah, yang ini cukup menginspirasi sahabat MK. Silahkan Anda bisa berbagi, kami nantikan hingga jelang azan zuhur nanti dalam program Inspirasi Keluarga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali bersama dengan Ustadz Budi. Ini banyak juga sahabat MK yang berbagi pengalaman Ustadz Budi ya, berkaitan dengan kebersamaan dengan ayah mereka, seperti Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah sedang menyimak juga. Kalau ayahnya Ibu Yanti itu seorang tentara, tapi penuh kelembutan. Tapi dalam hal kebiasaan sehari-hari, ini tentu harus disiplin, tegas, tanggung jawab juga. Jazakallah khair ilmunya Ustadz. Sehat selalu katanya, Masya Allah. Sosok tentara Ustadz, ini kan biasanya memang sosok yang tegas begitu ya. Tapi ketika di dalam rumah, ini Ibu Yanti berbagi inspirasinya, ayahnya justru menjadi sosok yang lembut tapi tetap disiplin. Kalau menjadi seorang ayah ini juga hal serupa yang disampaikan oleh sahabat kita, tapi ini berkaitan dengan ayahnya yang lebih sering memberi nasihat dalam hal kritik begitu Ustadz Budi. Ini tidak menyebutkan namanya, dari buah batu. Jadi bertanya, bersoalan dengan bagaimana supaya seorang anak ini tidak salah menerjemahkan sikap tegas ayah, Ustadz Budi. Nah, ini berarti peran ibu juga ya, Ustadz ya?
1: Ya, satu peran ibu, yang kedua juga peran kita sebagai anak ketika ayah itu mengkritik, bersikap tegas, itu memang setahu saya secara normal pasti naik niatnya baik, ya. Jadi pernah anak perempuan saya ketika SMP itu mau ada acara teh, acara kelas katanya. Di mana? Saya bilang di satu tempat di Lembang. Ini acara kelas, acara program sekolah, program bukan, ini program kelas aja katanya. Oh, program kelas ya. Jadi bukan program guru, bukan. Ini mah kita-kita aja katanya. Sabtu berangkat, pulang hari Ahad. Cuma sehari doang, dua hari satu malam. Terus saya bilang kalau tidak dengan guru tidak boleh. Kenapa? Ya, yang bertanggung jawab untuk kalian siapa? Karena kan anak SMP tuh belum bisa diminta pertanggungjawaban ya. Kalau ada apa-apa, secara hukum juga dia masih di bawah umur gitu. Jadi saya bilang nggak bisa. Harus ada guru. Ini programnya harus diketahui sekolah. Dan kalau sekolah mengetahui, penanggung jawabnya harus ada. Wali kelas, guru BK, atau pembina OSIS, boleh. Kalau tidak, tidak bisa. Itu tahu nggak teh? Ya, kantor saya waktu itu kebetulan kodarullah dekat dengan sekolah anak saya. Saya didatangin anak sekelas.
0: Masya Allah.
1: Tiba-tiba kantor saya di lantai 2, kata teman-teman, "Papa, itu banyak tamu anak-anak SMP. Kenapa nyari Bapak?" katanya semua. "Oh ya. Ada apa?" "Enggak tahu," katanya. "Suruh-suruh naik." Mereka protes gitu. "Kenapa? Kenapa Bapak ngelarang anaknya ikut acara kami?" katanya. "Loh, kalau anak saya nggak ikut kan kalian nggak usah, ya terus aja kalau semua anak saya nggak bisa kan, ya, apa-apa harus ikut. Kami orang baik-baik, Om." Mereka mungkin tahu, dikhawatir. "Nggak, kami orang baik." Saya bilang, "Saya tidak ragu kalian anak baik-baik. Saya juga tahu anak saya anak baik-baik. Tapi untuk sebuah kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, terus ada penanggung jawabnya. Mungkin salah satu orang tua kalian boleh. Tapi itu harus eksplisit." Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa sikap tegas orang tua memang diperlukan, ya. Namanya anak dalam usia, bahkan usia remaja sekalipun, kan kadang-kadang mengambil keputusan yang atau dievaluasi ini membahayakan gitu, ya. Maka orang tua tentu harus bersikap tegas. Tapi kata orang, kata Teh Yanti tadi, tegas tapi penuh kelembutan. Kita sampaikan bahwa ini nggak bisa begini. Ada yang harus bertanggung jawab. Alot sekali itu, Teh. sekelas, bayangin sekelas tuh kan ber-40 orang datang ke kantor,
0: Masya Allah.
1: berisik banget. Di demo saya ketawa aja. Saya bilang akhirnya gurunya dengar, dan kemudian ada gurunya yang menyatakan bertanggung jawab dan beliau akan mengawal anak-anak. Saya bilang kalau sudah ada Pak gurunya silakan, kalau tidak ada tidak bisa. Nah, jadi cara kita memberikan aturan yang tegas itu keselamatan anak. Ini juga sebetulnya cara menyampaikan membebas lah ya. Latar belakang saya mungkin karena saya sekolah di psikologi, saya banyak di kegiatan aktivis, sehingga saya bisa menyampaikan mungkin tidak terlalu keras. Tapi kalau ayahnya tentara mungkin ceritanya beda lagi, gak bisa, gak usah gitu kan. Nah, jadi anak sebetulnya tetap akan bisa menangkap kebaikan di balik sikap ayah yang mungkin tadi tukang kritik gitu ya. Bapaknya ngeritik melulu, anaknya mungkin merasa tidak nyaman, tapi kan sebenarnya bisa jadi semacam pemicu gitu. Dikritik ini saya buktikan saya bisa. Ya memang kadang-kadang tidak terlalu mulus ya, karena dendam. Dendam pada ayahnya yang nyalahin melulu, ini aku bisa. Tapi kemudian nanti ayahnya kadang-kadang merasa itulah cara dia memacu anaknya agar mencapai pencapaian terbaik. Kalau tidak begitu ya kan, wahai anak-anak, para ayah itu juga banyak kekurangan. Nah, di antara kekurangannya mungkin kurang mampu mengekspresikan rasa sayang, kurang mampu mengekspresikan harapan dan apa yang dia impikan. Tapi yang keluar ya sesuai dengan latar belakang dan kebiasaan. Kalau saya tentara, saya cuma bilang enggak, titik gitu. Tapi mungkin saya juga bukan tentara, saya juga enggak bisa banyak ngomong, yang keluar adalah kritik gitu. Ya. Kamu tuh begitu. Kalau dalam psikologi ini memang bisa dilacak ya, dalam kepribadian ada orang yang memang cenderung memberikan kritik, ada orang yang pendekatannya justru memberikan dukungan dulu. Ya itu memang tergantung pada karakter kepribadian masing-masing. Nah, cuma yang ingin saya katakanlah, bahkan kalaupun cara mengekspresikannya keliru, tapi dengan niat yang baik, maka anak-anak juga tetap akan menangkap kebaikan. Dan ini ujung-ujungnya adalah anak-anak mencapai sesuatu seperti yang diharapkan oleh ayahnya, meskipun mungkin tidak terucap. Yang terucap dalam bentuk kritik. Apa nilai kamu? 8. Sebenarnya mau bilang, kenapa enggak 10 gitu. Tapi, kok malah kamu 8 gitu. Kan beda banget kedengarannya. Harusnya kan yang lebih bagus itu, kamu sebenarnya bisa 10 loh. Ya, tapi kan tidak semua orang tua juga bisa begitu. Yang biasanya ceplak-ceplok aja, kamu kenapa 8? Dalam hati si anak 8 kayak gesek-gesek. Nah, ini dapat jungkir balik. Nah, jadi memang luar biasa ya. Sangat menarik, Tayashi, Pak.
0: Iya, Masya Allah. Ini ternyata ada hal-hal yang kemudian kalau digali ketika sudah semakin tumbuh dewasa, baru tertangkap begitu maknanya biasanya bagi seorang anak kalau belum terbiasa. Karena kalau saya jadi anak-anak juga, seingat saya, karena ayah saya termasuk orang yang membebaskan begitu ya Ustadz ya. Sekarang justru saya merasa, kenapa sih ayah saya terlalu bebas kepada saya? Kebalikannya sahabat MQ ya yang tadi bergabung karena terlalu tegas. Tapi ternyata Masya Allah ini menumbuhkan pribadi yang bebas tapi tetap bertanggung jawab begitu insya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah. Yes. Terima kasih ini sahabat MQ yang tidak menyebutkan namanya dari Buah Batu sudah berbagi. Kemudian kali ini ada sahabat kita juga Ustaz Budi, ini ikut sharing juga sekaligus bertanya. Sahabat kita ini punya 3 anak perempuan, seorang ayah yang ikut bergabung. Yang paling besar sekarang alhamdulillah anak sahabat kita ini usianya sudah 22 tahun, yang kedua baru mau 17 tahun. Nah, yang paling besar ini ingin diwarnai rambutnya. Tapi sebagai seorang ayah tidak suka atau tidak mengizinkan. Akhirnya ya anak perempuan ini nurut begitu Ustaz Budi, walaupun ya pingin seperti Gen Z zaman sekarang nampaknya ya, seperti teman-temannya ngikutinnya. Tapi alhamdulillah, betul. Alhamdulillah ini ketiga anaknya berkerudung semua insya Allah. Sedangkan kalau anak yang kedua ini memang alhamdulillah kalau dari segi rambut ini tidak diapa-apakan begitu ya, tapi dirawat dengan baik. Nah, ini nurut begitu ya alhamdulillah yang diceritakan oleh sahabat kita, walaupun juga kadang PR begitu ya untuk mengurus rambut, khususnya anak-anak perempuan yang memang ayahnya inginnya anak perempuannya rambutnya panjang semua meskipun gerah katanya. Nah, kalau menurut Ustadz apa sebetulnya yang harus nurut gitu ya, apakah anak harus nurut selamanya seperti itu atau bolehkah kemudian bernegosiasi dengan seorang ayah kalau kata ayahnya, kecuali nanti kalau sudah menikah baru bebas, itu nanti ikut suami, katanya seperti itu, Ustaz. Nah, seperti apa nih pandangan Ustaz Budi?
1: Ya, pertama soal mewarnai rambut. Anak berkerudung mewarnai rambut. Anak saya juga nanya, ya aku boleh diwarnai? Boleh. Kan ditutupan. Bagian kan memang mubah bagi anak perempuan. Bagi perempuan ya mewarnai rambut. Mau mau diwarnain macam-macam, ada hijau sedikit, ada ungu sedikit, ada coklat sedikit gitu ya. Hanya secara kesehatan kan juga tidak disarankan, kalau terlalu sering itu akan justru merusak rambut itu sendiri. Tapi pada hukumnya dulu lah ya, anak-anak kalau di rumah kan nggak berkerudung, sedia tampil ceria, itu menurut saya mah pak biarin aja sedikit-sedikit gitu ya, kan tetap pakai kerudung ya. Saya akan berbeda bicara kalau putri-putri itu tidak berkerudung ya. Sudah tidak berkerudung, kemudian mengganti-ganti rambut, memang jadi tidak salah, tapi jadi terlalu liberal gitu ya. Tapi kalau anaknya berkerudung, putrinya berkerudung, dia mau mewarnai rambut, beritahu, satu hukumnya sebenarnya boleh. Tapi kalau itu dilakukan, meniru-niru satu kaum, yang kaum itu adalah kaum yang memiliki misalnya kebiasaan tidak baik, untungnya apa gitu. Ya, tapi kan pengenlah sekali-sekali gitu. Rada-rada gimana ya. Ya balik lagi kepada ini, kepada hukum-hukumnya membolehkan. Tapi memang kemudian ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya tinjau secara kesehatan. Kemudian bahannya harus yang halal, harus yang suci, yang kemudian tidak menghalangi sampainya air ketika berwudu. Jadi itu dibicarakan. Jadi menurut saya itu satu pintu masuk untuk berdiskusi tentang hukum, berdiskusi tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Ini kesempatan baik Pak, bagaimana Bapak berbicara kepada putri-putrinya tentang Islam itu kan tidak mengekang orang berekspresi ya, termasuk mematut-matut diri, tapi ada tempat di mana itu boleh dan tidak boleh. Ya konon, karena saya belum pernah melihat wanita Arab yang bercadar dan pakai gamis panjang itu, kalau di komunitas mereka tanggal itu cadarnya, tanggal baju hitamnya, abaya hitamnya, yang di dalamnya adalah busana-busana yang fashionable, dari kadang dari Paris, kadang dari Italia gitu, baju-baju yang bagus-bagus, warna-warni. Tapi itu hanya dipakai di kalangan ketika mereka ngumpul dengan sesama perempuan. Tapi kalau sudah keluar, mereka pakai abaya hitam. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa menjadi pintu masuk justru untuk mendiskusikan. Boleh sih secara hukum. Terus bagaimana secara syariat, bagaimana supaya pewarna rambutnya yang halal, yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut ketika berwudu. Nah, jadi menurut saya Pak justru sangat menarik ya, punya 3 orang putri dan kemudian bisa ngobrol. Tapi kelihatannya putri bapak yang bager banget nurut, atau bapaknya yang sangat kuat melarang gitu. Semuanya nurut. Kalau saya menyarankan jangan tutup pintu ngobrol dan dialog ya. Jadi jangan ya udah pokoknya nanti kalau udah punya suami bebas. Kasihan nanti suaminya Pak ya. Karena dia istrinya nanti pengen bebas, karena saya dulu waktu maya saya nggak boleh, sekarang sama kamu harus boleh. Nanti jadi berat juga itu, berat juga untuk yang siapa, untuk suaminya nanti bagaimana ngurusnya. Nah jadi saya lihat justru sangat menarik ya, Tessipa, bagaimana seorang ayah mendidik putri-putrinya. Jangan, pokoknya jangan pakai titik lah Pak ya, obrolan itu harus koma gitu ya, sehingga ada dialog terus. Jangan pokoknya nggak bisa, jangan pakai itu ya, menurut Bapak ini tidak baik, alasannya ini, nanti anaknya googling kan sekarang, menanya sama AI hukumnya gimana, menurut imam siapa. Sekarang bisa nanya sampai detail, apalagi pakai AI-nya yang berbayar. Di hadis kitab apa, halaman berapa, ada keluar itu semua. Jadi justru ayah masa kini itu harus membuka apa, harus waspada bahwa pendapat kita mungkin tidak sepenuhnya benar berdasarkan hujah yang kuat. Mungkin kita berpendapat berdasarkan pemahaman kita, padahal dalam mazhab fikih saja ada 4 ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Malik, Imam Hambal, Imam ada empat mazhab ya. Nah itu suka berbeda pendapat gitu, mazhab-mazhab itu dalam satu urusan. Nah belum lagi nanti pendapat kesehatan juga kadang beda-beda ya. ada pendapat yang membolehkan, ada yang mempersyaratkan. Nah, jadi saran saya diskusi dengan putrinya jangan pakai titik tapi pakai koma. Menurut Bapak begini, sampai sekarang ya. Sampai sekarang menurut Bapak begini. Besok mungkin bisa berubah, bisa ya. Bapak juga belajar lagi, anaknya belajar. Buat diskusi itu jadi suasana yang menyenangkan. Sehingga justru terbangun saling percaya, saling mengerti, saling memahami. Gitu teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah ini semangat ya untuk ayah yang bertanya, yang ini ternyata punya 3 orang putri, alhamdulillah. Jadi bisa membuka diskusi juga ternyata ya Ustadz Budi ya, apalagi ketika ya, tipe yang bingung mau angkat topik apa nih bicara dengan anak perempuan nih untuk ayah-ayahnya. Masya Allah. Kita sapa juga Ustadz Budi, kali ini ada dari Yogyakarta, sahabat Mariani, ini ikut berbagi juga. Kalau menurut Ibu Mariani di Yogyakarta, ayah Ibu Mariani ini menjadi sosok yang luar biasa bagi anak perempuannya. Karena yang dialami dulu kalau dengan ayah itu rasanya ya teduh. Apa mungkin karena ibu, sosok ibunya ini justru yang sibuk di pasar. Jadi ayah menjadi sosok yang bisa menjadi sandaran kalau di rumah. Ayah saya ayah hebat, kata Ibu Mariani di Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi kalau kita tarik di zaman sekarang Ustadz Budi, biasanya ayah dan ibu sama-sama bekerja. Bahkan kalau di timeline saya Ustadz Budi, ini banyak juga yang kemudian ayah bekerjanya dari rumah, ibu yang kemudian perginya keluar. Nah ini berpengaruh juga ternyata ya dengan konsep pengasuhan atau pendidikan anak di rumah ya Ustadz.
1: Iya, dari Bu Mariani tadi bisa jadi contoh bagaimana sang ayah bisa adjusted ya, menyesuaikan diri. Kan orang itu bisa disebut sehat secara psikologi, sehat mental itu kalau well adjusted, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, bukan untuk ikut-ikutan arus, bukan well adjusted itu ya, bukan ikut, tapi melakukan penyesuaian secara sehat, penyesuaian secara terukur, terencana kepada situasi. Kalau memang ibu yang di pasar, ayahnya di rumah. Ayahnya di rumah itu mungkin lebih kepada karena ayahnya investornya gitu. Ayahnya perencana. Sementara yang jualan lebih pintar ibunya kan. Kadang-kadang kan begitu. Si ayah memang punya uang, punya modal, tapi kalau jualan ini enggak beres nih ya. Pelanggan enggak disapa, ada yang nawar langsung dibilang enggak boleh. Sementara kalau ibu ya lebih supel, ya sudah ibu yang jualan. Nah, tapi bapaknya kan sangat pintar memainkan peran. Jadi saling mengisi ya peran ibu dan ayah sehingga kemudian sampai ke anak itu utuh. Ibu sibuk, ayah di rumah, ayah lebih teduh. Oke, enggak masalah ya. Tidak mengurangi sayang kepada ibu, tapi justru hormat kepada ayah, dan ayahnya juga nanti akan memberitahu bagaimana dia harus menyikapi ibunya. Jadi zaman sekarang juga banyak, ya betul saya tahu ada justru suaminya bidangnya IT, sering di rumah ya. Ada teman saya tuh kan kalau di rumah sarungan gitu ya. Ya kalau depan komputer kan gak perlu penampilan ya. Gak perlu pakai jas dan dasi, pakai kaos oblong, pakai sarung. Terus kemudian main keluar kalau lagi capek gitu, ngumpul dengan tukang beca pinggir jalan, sampai tukang becanya suka ngomongin, katanya kasihan bapak itu kayaknya nggak tahu, nggak jelas kerjanya, katanya kalau semalam suka ngobrol dengan kita itu kedengarannya mah alumni ITB katanya, tapi kenapa di rumah melulu, katanya nggak pernah pergi, nggak kelihatan kantornya, malahan sama kita suka ikut ngobrol ngopi ya. Jadi dunia sekarang memungkinkan ya, ibunya justru harus pergi keluar. Mungkin ibunya karyawan kantor, mungkin ibunya perawat, mungkin ibunya sebagai dokter atau ibunya manajer di pabrik harus pergi. Tapi sang ayah yang menggeluti dunia mungkin IT, mungkin desain grafis, mungkin konsultan manajemen, bisa dilakukan dari jarak jauh. Tidak masalah sebetulnya, tinggal berbagi peran. Bagaimana memerankan peran ayah dan ibu secara lengkap sehingga sampainya ke anak utuh. Itu yang penting sebetulnya, gak ada masalah sih. Suami istri bekerja, ya mungkin tidak ideal ya. Yang ideal suami bekerja, istri tidak bekerja. Yang ideal suami yang di luar, istri yang di rumah saja. Tapi kan dalam hidup sering kali ideal itu gak ketemu ya. Yang ketemu itu kenyataan ya, yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, balik lagi, well adjusted ya, kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, dan kita merasa kita mampu mengendalikan situasi itu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Rumah tangganya bahagia, anak terdidik dengan baik, nafkahnya tercukupi dari sumber rezeki yang halal, penuh dengan keberkahan. Kalau ini dijalankan semuanya, maka nggak ada masalah. Terima kasih, Pak.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Budi untuk nasihat-nasihatnya. Dan insya Allah kita nampaknya harus jeda kembali ya Ustadz Budi ya. Atensinya ini sudah banyak juga yang bergabung berbagi pengalaman. Insya Allah nanti akan kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Berkaitan dengan cinta seorang ayah, bahasa cinta apakah benar sering tidak terucap? Nah, silakan sahabat MK, Anda juga silakan bisa bergabung ya, berbagi pengalaman, berbagi atensi, ataupun juga berbagi hal tips mungkin para ayah yang merasa relate dengan apa yang diperbincangkan, termasuk tipe yang tidak banyak bicara, tidak terucap rasa sayangnya. Silakan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas kembali bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, dan kali ini kita sudah masuk di termin yang terakhir ya, Masya Allah. Seru sekali perbincangan kita berkaitan dengan menggali bahasa cinta seorang ayah. Anda, kalau di rumah, sahabat MK, sosok ayah yang teringat seperti apa? Benarkah bahasa cinta seorang ayah ini sering tidak terucap? Karena kalau kita kenal sekarang kan ada beragam jenis love language ya, atau bahasa cinta, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga, sampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz Budi, kita sambung kembali. Ya. Untuk menyapa sahabat MK, kali ini kita sapa ada sahabat kita dari Tulungagung, sahabat Wildan ini Ustaz Budi. Ayahnya berbagi ini sudah pensiun. Ketika beliau mendapat makanan atau minuman yang kebanyakan didapat dari acara keagamaan, biasanya mempersilahkan anak-anak dan ibu terlebih dahulu untuk memilih makanannya. Baru terakhir beliau yang mengambil. Masya Allah, ini memang karakter ayah atau seorang laki-laki yang mendahulukan keluarga berarti ya Ustadz Budi ya?
1: Iya, berarti sudah sangat maju pola pikirnya ya. Karena kalau dulu itu ada pola pikir yang keliru, di mana yang diutamakan makan tuh ayah dulu. Dengan pemikiran ayahmu yang nyari makan, yang nyari uang, maka ayah duluan. Nah, kelihatannya ini juga kan tidak pas ya. Justru yang sedang dalam masa pertumbuhan itu anak-anak, maka anak-anak sudah dahulukan tercukupi gizinya dengan makanan yang baik. Nah, ini sampai pembahasannya bisa sampai jauh nih Teh, karena beberapa program kebetulan istri saya pernah memberikan menjadi bagian dari program pemberian bantuan sosial gitu ya. Tapi kemudian mempersyaratkan yang dapat bantuan sosial itu tidak boleh merokok. Karena kalau merokok itu kan sebenarnya punya uang yang cukup untuk sekedar beli telur, beli ikan. Nah, karena harga rokok bisa 20.000 satu bungkus, bisa lebih. Nah, 20.000 sebungkus itu kalau 2 hari aja sudah bisa beli telur 1 kilo atau beli ayam 1 kilo gitu. Nah, jadi ketika ayahnya bersikap seperti itu, tentu itu satu hal yang sangat indah. Suatu yang akan dirasakan sebagai kebaikan yang pasti akan diingat, dan insya Allah anaknya, istrinya akan mengenang itu sebagai sebuah kebaikan yang tentu ingin dibalas ya. Nanti satu ketika ingin dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh sang ayah. Saya pikir itu hal yang sangat baik Teh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menarik ya, tadi atensi dari sahabat Wildan di Tulungagung sudah berbagi juga ya. Kemudian kita sapa ada sahabat dari Banjaran, sahabat Anas dari Banjaran, Ustadz. Ini kodarullah, sahabat Anas ini seorang ayah. Tapi
1: saya pikir itu hal yang sangat baik Teh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menarik ya, tadi atensi dari sahabat Wildan di Tulungagung sudah berbagi juga. Ya. Kemudian kita sapa ada sahabat dari Banjaran.

0: atas keluarga. Tapi qadarullah sekarang sedang diuji dalam kondisi tidak berdaya ini, Ustaz Budi.
1: Iya, akan kita doakan akan segera diberikan kesehatan. Tapi pertama-tama kalau sedang diuji itu kan ridho dulu ya. Ridho dengan ujian yang Allah berikan. Keridhoan itu yang insya Allah akan memberikan jalan keluar. Ridho dalam takwa itulah yang membuat kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan akan, dengan keridhoan akan pada takdir dan semangat untuk meraih yang terbaik, maka insya Allah akan bisa sembuh. Beberapa teman saya mengalami stroke tapi kemudian bisa beraktivitas secara biasa. Kita doakan ya Kang Anas di Banjaran tetap bisa sabar, bisa ridho dan diberikan kesembuhan, kemudian juga tetap kemudian bisa beraktivitas normal kembali untuk membahagiakan keluarga. Semangat Kang.
0: Amin, amin ya Allah, rabbal alamin. Masya Allah, semangat ini sahabat Anas yang sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini. Dan Masya Allah, kali ini kita sapa juga Ustaz Budi, ada bergabung dari Antapani. Kali ini ada sahabat Rina berbagi, Ustaz, ayah saya dari dulu memang bukan orang yang suka bilang sayang atau memuji anak. Tapi Alhamdulillah, ayah jadi selalu memastikan kebutuhan terpenuhi, bahkan sampai sekarang ketika masing-masing anaknya ini sudah berkeluarga, Alhamdulillah. Kadang memang merasa sebagai seorang anak, ayahnya itu cuek. Nah, kira-kira dari sudut pandang anak, bagaimana sebetulnya cara memahami bahasa cinta seorang ayah yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
1: Iya. Jadi secara teoritis cinta seorang ayah itu kan tidak harus diucapkan memang, tapi terwujud dalam bentuk apa? Satu, menyediakan rasa aman dan stabilitas secara ekonomi. Ayahnya nggak banyak bicara tapi bekerja dengan baik. Nah, biaya sekolah terpenuhi, uang jajan ada, beli buku bisa, beli sepatu bisa. Jadi itu yang pertama, menyediakan rasa aman dan stabilitas dalam keluarga. Yang kedua, memang ayah itu hadir secara fisik dan emosional. Nah, hadir itu tidak selalu harus bicara, ya. Ayahnya datang ketika anaknya misalnya ikut kejuaraan sepak bola. Ayahnya datang, tidak banyak bicara, tapi hadir di tribun penonton gitu, menyaksikan, ya. Mungkin juga tidak heboh tepuk tangan gitu, ya menyaksikan aja. Hadir secara fisik dan emosional itu memberikan dukungan yang luar biasa. Mungkin ayah tidak banyak bicara, tapi dia pendengar yang baik, ya. Dia mendengar kalau anaknya bicara, dia menemani gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, memang ayah itu bisa hadir dalam bentuk disiplin dengan penuh kehangatan. Itu juga diperlukan. Cinta seorang ayah itu dalam bentuk aturan, batas, ya. Yang tadi saya contohkan beberapa kasus di mana seorang ayah memberikan batasan-batasan, mana boleh dan mana tidak boleh. Nah, kemudian juga tentu saja harus disyukuri kalau ayah kita tidak banyak bercerita, tapi memberikan teladan kayak ayahnya Chaplin tadi, kan gak bercerita apa-apa. Tidak berkhutbah ayahnya, anakku ini adalah perbuatan baik, menolong orang lain. Itu kita harus lihat, kan gak begitu ayahnya Chaplin. Dia hanya melihat, kemudian memberikan contoh. Jadi saya ingat ayah saya. Saya dulu waktu SD itu menggembala kambing teh, ya, punya tugas menggembala kambing. Dan kambing-kambing yang digembalakan diantaranya kambing-kambing jantan yang bagus-bagus. Nah, setiap Idul Adha ayah saya itu memilih satu kambing jantan terbaik, ya. Cirinya itu kalau hamin dua itu kambing yang mau dikurbankan itu dikasih kalung tapi dari ketupat kosong gitu ya. Ketupat yang kosong yang baru dibuat tuh. Nah, kemudian dikalungin sama ayah saya. Ayah saya nunjukkan bahwa itu yang akan dikurbankan. Saya suka nangis itu. Kenapa? Karena kita tuh kalau dengan bintang peliharaan tuh kayak ada hubungan emosional gitu ya. Lah kok yang ini sih gitu ya? Ini kan kambing yang paling kasep gitu. Kambing yang paling cakep kok ini yang dipilih. Nah, di situ ayah saya sedang mengajarkan bahwa kalau kurban, kurban yang terbaik. Nah, jadi memberikan teladan, mendukung otonomi dan eksplorasi kayak Teh Syifa, diberikan kebebasan-kebebasan. Ya begitulah seorang ayah, tidak selalu hadir dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Begitu Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Budi. Dan kali ini kita sapa juga Pak Yandi di Buah Batu yang berbeda.

0: bagi atensi. Alhamdulillah kali ini Pak Yandi sudah punya anak 4, laki-laki 1, perempuannya 3, Ustaz, Masya Allah. Dan seringkali sebagai seorang ayah, ada kalanya memaksa dan mendesak semua anak ini harus kuliah di perguruan tinggi atau di keguruan ya, menjadi guru harapannya. Alhamdulillah 3 di antaranya ini sudah jadi guru, satunya masih kuliah di keguruan juga. Nah ini kalau yang ditanyakan Pak Yandi, apakah sikap memaksa ini menjadi sesuatu yang salah begitu Ustaz, atau sebenarnya seperti apa? Nah silakan Ustaz Udi.
1: Boleh diulang sedikit, tadi saya terpental.
0: Oh baik, Masya Allah.
1: Boleh diulang sedikit, barusan saya kepental, baru masuk lagi.
0: Kali ini Pak Yandi di Buah Batu yang punya 4 anak, laki-laki 1, perempuan 3. Nah seringkali ini memang harapannya Pak Yandi semua anaknya jadi guru begitu, atau kuliah di keguruan. Alhamdulillah 3 anaknya sudah jadi guru, satunya masih kuliah di keguruan juga. Nah yang ditanyakan adalah apakah sikap memaksa anak untuk menjadi guru atau mendesak mereka ini sesuatu yang salah. Khawatir nih ternyata Pak Yandi di Buah Batu.
1: Tidak salah Pak, asal kemudian anaknya setuju. Tidak salah, asal anaknya setuju dan kemudian enjoy dengan pilihan itu. Karena harap guru kan profesi yang baik ya. Nah, jadi kenapa saya katakan tidak salah? Orang tua tentu berhak mengarahkan anaknya memilih hidup di dunia apa. Nah, tinggal bagaimana kemudian anaknya bisa kemudian menginternalisasi harapan bapak itu menjadi sesuatu yang bagi jadi bagian diri mereka. Jadi harus enjoy, harus nikmat, harus bisa ridho dengan keputusan itu. Bapak menyarankan yang ideal itu bapak memberi pilihan. Ya, kemarin saya baru ketemu ada yang konsul, seorang ibu yang putranya sebetulnya waktu SMP itu kursus musik dan bagus sekali bermain musiknya. Nah, ketika SMP itu anaknya bilang, aku mah nggak mau SMA, nggak mau kuliah, aku menerusin belajar.
0: Subhanallah, nampaknya kita terputus sebentar sahabat MK. Kita nantikan kembali sambungannya bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di kesempatan siang hari ini.
1: Baik musik.
0: Baik, Masya Allah.
1: Jadi harusnya dilihat dulu ada pilihan-pilihan. Pilihannya apa gitu. Dan mana yang terbaik? Terbaik itu bisa untuk anak kita ya. Atau untuk masa depannya ya. Kayak tadi kalau dia bermusik terus mungkin jadi musisi yang hebat. Bayangkan lulus SMP langsung belajar musik. Kan ada juga kalau saya tidak salah pecatur cilik yang sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi ya, tapi dia dari SD sudah main catur ya. Sekarang ada sekolah homeschooling ya, ada belajar dari rumah. Jadi tapi saya ingin mengatakan bahwa bapak tidak salah ketika mengarahkan anak mau kemana. Yang penting kemudian adalah bahwa bapak bisa arahan untuk supaya anak itu bisa menerima itu dengan baik dan kemudian menjadikan pilihan profesi yang diarahkan orang tua betul-betul sebagai hal yang dia juga menyukainya sehingga nanti bisa optimal. Begitu Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Budi ini untuk nasihat-nasihatnya kepada Pak Yandi di Buah Batu ya, yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga dari Banjaran kali ini Ustadz. Ada sahabat Tia, ini izin bertanya Ustadz, anak sahabat kita ini sudah menjadi seorang ayah. Tapi sementara itu sahabat kita yang merupakan ibunya, ini selama ini kebutuhannya memang masih ditanggung sama anak yang paling besar tersebut, yang sekarang alhamdulillah sudah jadi ayah. Di satu sisi sebagai seorang ibu merasa bersalah begitu. Di sisi lain anaknya kan sudah punya tanggungan, yakni keluarga kecil yang alhamdulillah sudah dikaruniai juga 2 anak alias cucu dari sahabat kita yang bergabung ini. Sementara di sisi lain sebagai seorang ibu dan juga masih punya adik bungsu, ini masih tergantung. Baik Ustaz, sudah tersambung kembali ya Ustaz?
1: Sekarang sudah tersambung lagi. Oke.
0: Nah, kita sambung kembali, kali ini masih bergantung sebagai seorang ibu dan adik bungsunya ini masih tergantung juga dalam soal nafkah kepada anak yang paling besar tersebut yang sekarang sudah memiliki keluarga kecil juga. Tentunya sebagai seorang ibu tidak hanya menerima, tapi juga sekarang masih bekerja sebagai guru PAUD. Tapi kadarullah kalau pendapatan guru PAUD itu kan tidak mencukupi. Jadi sebagai seorang ibu sekaligus nenek, ini dilema juga Ustadz. Tolong pencerahannya seperti apa? Jazakallah khair. Silakan Ustadz Budi.
1: Ya agak terputus, tapi saya menangkap bahwa jadi ibu ini masih agak menggantungkan kehidupannya pada putranya ya. Pada putranya sudah berumah tangga ya. Itu yang jadi sandwich generation. Udah masih ngurus orang tua tapi harus juga mengurus anak-anaknya. Punten-punten, anaknya laki-laki atau perempuan?
0: Laki-laki ini Ustadz.
1: Laki-laki. Betul. Oke. Secara hukum memang masih berkewajiban anak itu mengurus ibunya. Ya, jadi hukum Islam, hukum itu kan sebetulnya tempat berpijak lah ya, bahwa ini benar bisa dilakukan. Nah, ibunya tidak mengharapkan dan tidak menggantungkan ibunya berusaha. Bagi sang anak, ini bukan beban, ini adalah kesempatan yang baik. Ya, jadi memposisikannya harus sama. Ya, ibu tidak ingin membebani, tapi memang masih perlu dibantu. Kenapa? Karena nanti si anaknya kan udah punya istri, udah punya anak. Sehingga kemudian mereka harus betul-betul dibahas bareng, duduk bareng ya, tentang bagaimana ini harus diatasi bersama-sama. Rezeki itu kan ngalirnya kita nggak tahu lewat siapa ya. Ibu menjadi guru PAUD, penghasilan tidak seberapa, tapi rezeki itu tidak selalu sama dengan gaji ya. Karena rezeki itu bisa jauh lebih besar dari gaji.
0: Baik, Masya Allah. Kita akan coba untuk terhubung kembali bersama.
1: Perlukan menurut saya dalam suasana seperti ini banyak ngobrol dan kemudian saling memahami kekurangan masing-masing. Jadi kalau ternyata sebutlah kebutuhan ibu setiap bulan itu 100 atau 1 juta rupiah, tapi kemudian anaknya hanya bisa memberikan setengahnya, berbicara.
0: Baik, alhamdulillah. Izin Ustadz Budi, nampaknya terputus. Alhamdulillah, sudah terhubung kembali ya Ustadz Budi.
1: Ya, hari ini harus banyak banyak sabar.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi ketika seorang anak laki-laki sudah menikah, dia tetap bertanggung jawab kepada ibunya, ya. Maka bukan beban. Itu adalah sebuah kesempatan baik ya. Ini dalam perspektif anaknya harus tertanam pikiran seperti ini. Dalam perspektif ibu, ibu memang harus bertekad untuk tidak terlalu membebani sang anak, karena anaknya sudah punya kewajiban juga ngurus istri dan anaknya. Nah, artinya bagaimana? Satu, saling mendoakan ya. Yang kedua, saling ridho dengan kondisi yang mungkin tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, tidak terlalu dipersoalkan ya. Ya, kalau dilihat keluarga Nabi, kata Siti Aisyah, keluarga Muhammad itu tidak setiap hari dapurnya ngebul. Bahkan belum pernah berturut-turut selalu ada makanan, itu belum pernah. Kadang ada makanan, kadang tidak ada. Itu Allah pilih kehidupan Nabi seperti itu, tuh contoh buat kita. Kalau kita ketemu dengan suasana seperti itu, Allah mengembirakan kita. Nabi juga begitu. Keluarga Muhammad, kata Aisyah, ya, itu tidak selalu dapurnya ngebul tiap hari. Artinya kalau ibu dengan anak sekarang ada kekurangan, diterima dengan ridho, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah,

0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat MK ini ya, dari Banjaran.
1: Tongkat diuji, ya, kesulitan-kesulitan itu dijawab dengan pola hidup seperti Rasulullah SAW. Begitu Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata segala sesuatu sudah dicontohkan oleh teladan kita bersama ya Ustadz Budi ya. Bahwasannya mudah-mudahan ini hal-hal yang mungkin kita rasa sulit telah berhasil dilalui oleh umat-umat terdahulu, dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontohnya sahabat MK. Terima kasih Ibu Tia sudah berbagi atensinya. Dan kemudian kita sapa juga Ustadz Budi, kali ini ada dari Kiara Condong, seorang ayah yang tidak menyebutkan namanya. Ini izin bertanya Ustadz Budi, punya seorang anak perempuan balita. Nah ini qadarullah sejak beberapa waktu lalu. Baik, kita akan coba terhubung kembali ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz Budi, kita sambung kembali Ustadz.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Nah kali ini sahabat kita yang dari Kiara Condong, itu qadarullah anaknya seringkali tantrum ketika ayahnya mau pergi kerja. Nah jadi kadang bingung di rumah, mau bekerja tidak bisa tapi harus pergi ke kantor. Jadi ini yang ditanyakan, harus diapain ini anak balitanya Ustadz? Karena istrinya juga kadang pas sudah ditinggal berangkat bekerja, ini masih nangis setengah jam ketika ayahnya pergi. Apakah ada cara untuk menenangkan supaya ketika ayah pergi bekerja, anak yang balita ini tidak tantrum terus-menerus begitu Ustadz?
1: Teh, boleh diulang. Baik. Barusan hilang. Baik. Kembali.
0: Ya Masya Allah. Kali ini sahabat kita dikira condong, seorang ayah Ustadz Budi, ini berbagi pengalaman yang nampaknya menjadi tantangan ya, menjadi seorang ayah yang baru. Karena anaknya yang masih balita, anak perempuan, ini seringkali tantrum kalau saya atau ayahnya ini pergi bekerja Ustadz. Dan istri pun kadang suka melaporkan ketika sudah sampai di kantor anaknya masih nangis. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustadz untuk anak yang masih balita ini, supaya setiap ayahnya pergi kerja tidak tantrum atau mengizinkan gitu dengan sukarela supaya ayahnya bekerja begitu Ustadz?
1: Ya, kalau ayah dan ibunya sudah tidak memahami apa yang terjadi, boleh meminta bantuan ahli. Ya, bawa anaknya ke dokter anak, ngobrol bertiga, konsul bareng-bareng. Ceritakan kejadiannya, karena perilaku anak itu kan harus dipahami. Mungkin kita sebagai orang awam, kalau orang tuanya orang awam, tidak melihat ada hal yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Mungkin dokter anak melihat, kadang-kadang anak tantrum karena minta perhatian, sehingga jawabannya adalah memberikan perhatian. Tapi mungkin juga ada gejala-gejala lain, gejala klinis lain yang harus didalami lebih serius. Pergi ke dokter anak, pergi ke psikolog anak, itu bukan berarti anak kita bermasalah, ya. Belum tentu bermasalah. Mungkin juga dia punya potensi yang belum terbaca. Mungkin yang harus dirubah adalah pola asuhnya. Mungkin yang harus dirubah adalah cara bagaimana anak diperlakukan. Dia bukan ingin diasuh terus-terusan, justru inginnya disuruh bermain. Mungkin lebih banyak bermain daripada dikekang, ya. Atau mungkin makanan, ya. Anak-anak tertentu harus dikurangi makan gula misalnya, ya. Coklatnya dikurangi. Jadi harus dikendalikan sehingga makanannya itu tidak memunculkan emosi yang lebih kuat lagi. Nah, itu para dokter, para psikolog anak paham bagaimana mengelola itu. Jadi dilihat secara keseluruhan, bukan dengan satu sudut pandang kemudian oh ini harus begini ya. Jadi saran saya, Bapak datang ke dokter anak, ngobrol, nanti dokter mengobservasi, lihat bagaimana. Kata kita tantrum, mungkin kata para dokter dan para psikolog itu bukan tantrum, tapi bentuk anak yang aktif ya, tapi tidak tersalurkan. Nah, saran saya bawa anaknya, jadi ngobrol dengan dokter anak, ngobrol dengan psikolog anak, untuk supaya anaknya dilihat lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Begitu, Teh Syifa.
0: Baik, Insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan ya sahabat kita yang bergabung tadi menyampaikan atensi. Dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir dari segi pertanyaan yang bisa kita sapa Ustadz. Tapi masih ada beberapa yang kemudian berbagi pengalaman. Ada Ibu Mariani di Yogyakarta tadi ya, alhamdulillah terima kasih ilmunya ya. Sehat selalu Ustadz Budi. Kemudian juga Ibu Parilah di GBA 3 hadir menyimak juga. Doa terbaik untuk Ustadz Budi dan keluarga agar senantiasa diberikan kesehatan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebagai penutup nampaknya Ustadz Budi di pagi ataupun menuju siang hari ini, berkaitan dengan bahasa cinta seorang ayah seringkali tidak terucap, benarkah? Nah, silakan bisa dikuatkan kembali barangkali Ustadz Budi, hal-hal yang perlu dipahami baik itu dari sudut pandang seorang ayah kita perlu mengerti seperti apa kira-kira sebetulnya sudut pandang cinta dari ayah ini, Ustaz?
1: Ya, ayah mungkin tidak bercerita, tapi ayah mengajarkan keterampilan dalam kehidupan. Bagaimana mengelola uang, memperbaiki barang, ya. Ketika sepeda anak rusak, ayah mencoba membantu memperbaiki. Bagaimana cara memasang rantai yang lepas, ya. Bagaimana mengambil keputusan, menjaga sopan santun, bagaimana menghadapi masalah. Anaknya mengeluh, dibully, kata ayahnya, ya dilawan aja, katanya. Jangan biarkan kamu jadi orang yang mau dibully, tapi juga jangan jadi pembuli. Jadi ayah mungkin tidak bercerita, tapi dia mengajarkan life skill, ya. Ayah mungkin tidak bercerita, tapi ayah memberikan contoh konsisten dan dapat diandalkan. Ayahnya gak banyak bercerita, tapi selalu menepati janji. Kalau kata ayahnya, okay, nanti tanggal 2 ayah belikan. Dan dilakukan. Ayah mungkin tidak banyak bercerita, tapi hadir di momen-momen penting dalam kehidupan sang anak. Kenaikan kelas, pentas seni, pertandingan olahraga, ya. Dan ayah mungkin tidak banyak bercerita, tapi cintanya ditunjukkan dengan mencintai anak apa adanya. Bukan hanya karena prestasinya, bukan karena hebatnya, tapi karena dia adalah anaknya. Dan ayah menerima sang anak apa adanya. Dan juga yang tidak boleh dilupakan, bagaimana ayah tidak banyak bercerita, tapi cintanya ditunjukkan dengan pengorbanan dan doa-doanya. Bekerja keras, menahan lelah, dan kemudian mendoakan, serta kadang menahan ego demi kebaikan anak, ya. Gak apa-apa agak dimarah-marahin sama orang lain agar tetap dapat pekerjaan, dan dari pekerjaan ini mendapat upah untuk membiayai anak. Itu kan sebuah pengorbanan. Jadi demikian Teh Siva dan sahabat MQ. Mudah-mudahan para ayah yang tidak begitu banyak bercerita, tapi juga memberikan bukti dalam kehidupannya bahwa dia adalah ayah yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Selamat berjuang para ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, itu dia perbincangan kita dalam segmen Inspirasi Keluarga di kesempatan hari ini, ya. Bagaimana bahasa cinta seorang ayah ternyata perlu untuk kita sama-sama pahami kembali, sahabat MQ. Mudah-mudahan sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini juga bisa mencerna, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bersama Ustadz Budi Prayitno di kesempatan hari ini. Jazakumullah khair Ustadz Budi, kita doakan bersama ya Ustadz Budi berserta keluarga untuk senantiasa dalam kondisi sehat dan bisa terus berbagi. Selamat lanjutkan aktivitasnya Ustadz Budi, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih Teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kami masih temani ruang dengar Anda sahabat MQ di kesempatan hari ini dalam segmen berikutnya, di segmen Murotal Pilihan untuk menutup kebersamaan Inspirasi Keluarga. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan pilihan murotalnya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal yang paling ingin Anda simak. Apa saja pilihan murotalnya? Kita hadirkan di pilihan pertama, ada Quran Surah Al-Mujadilah. Kemudian ada di pilihan kedua, Quran Surah Ar-Rahman. Dan yang ketiga ada Quran Surah Muhammad, sahabat MQ. Silahkan, yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Apakah di pilihan pertama, Quran Surah Al-Mujadilah? Di pilihan kedua, Quran Surah Ar-Rahman? Atau di pilihan ketiga, Quran Surah Muhammad? Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Insya Allah, sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah memilih murotal. Untuk nanti yang paling banyak akan kami hadirkan di penghujung kebersamaan. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MKI, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Sahabat MKI, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dilaksanakan di hari Kamis, 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MKI, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen penutup sahabat MK dalam segmen Morotal ya. Di rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, kami sudah siapkan ada 3 pilihan Morotal yang silakan bisa Anda pilih satu saja di antara ketiga pilihan tersebut. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah berbagi atensi ya tadi di segmen Inspirasi Keluarga, Ayah Masa Kini, Ibu Utik di Yogyakarta, Nenek Salman di Ujung Beruk, kemudian ada Umi Seli di Jatinangor, Ibu Parilah, sahabat Mahadi, sahabat Raihan. Masya Allah, Alhamdulillah bisa menyapa ya, menggali ilmu dan semakin memahami bagaimana bahasa cinta dari seorang ayah, sahabat MK. Dan insya Allah, Murotal pilihan kali ini sudah kami siapkan. Di pilihan yang pertama ada Quran Surah Al-Mujadilah, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surah Ar-Rahman, dan yang pilihan ketiga ada Quran Surah Muhammad. Silakan Anda bisa ikut memilih satu di antara ketiga pilihan tersebut. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan Murotal yang paling ingin Anda simak. Murotal terbanyak nanti akan kami hadirkan di penghujung kebersamaan sambil kita menantikan waktu azan zuhur yang insya Allah hari ini akan berkumandang di jam 11:42 waktu Indonesia Barat. Dan kami langsung sapa Anda yang sudah bergabung, ada sahabat Ainun kali ini dari Cilengkrang, Bandung, memilih Quran Surah Ar-Rahman ya di pilihan yang kedua. Terima kasih. Pilihan yang sama disampaikan juga oleh Ibu Rus di Garut. Sama halnya dengan Pak Yandi di Buah Batu, memilih Quran Surah Ar-Rahman ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita sapa juga yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada sahabat Nisa memilih Quran Surah Muhammad, Umi Sali di Jatinangor memilih Quran Surah Ar-Rahman, dan Mamah Agni dari Sindang Kerta kali ini memilih Quran Surah Ar-Rahman. Dari pilihan Anda, yang terbanyak di Quran Surah Ar-Rahman, sahabat MK insya Allah akan menemani ruang dengan Anda hingga jelang azan zuhur nanti di jam 11:42 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyimak Quran Surah Ar-Rahman sambil menantikan azan zuhur sahabat MK. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-30 Ar-Rum, bangsa Romawi, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah
1: يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل

membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

nikmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Surat ke-100, Al-Adiyah, kuda perang yang berlari kencang. 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal'adiyati dhabha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
2: Al-muriyati qadha.
0: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
2: Al-mughirati subha.
0: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
2: Fa'atharna bihi naq'a.
0: Sehingga menerbangkan debu.
2: Fawasatna bihi jam'a.
0: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
2: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
2: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
2: Wa innahu li hubbil khair lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
2: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
2: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
2: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Sada.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: sahabat MT, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muttafaqun Alaih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan itu saya kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
7: Ya, flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP, terus ada sejenis apa di botol kayak cairan itu saya kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan.

0: Gas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
1: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
2: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
3: Apa sih ini yang terbakar?
2: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdapat dua bangunan.
4: Berapa petugas yang diterjunkan atau berapa unit mobil?
2: 60 petugas yang kita terjunkan.
3: Termasuk TNI Polri juga ikut?
2: TNI Polri juga.
1: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
5: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
6: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
8: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak

0: Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
3: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
4: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada keramba ikan, 11 keramba ikan yang akan tertibkan.
3: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban.
1: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
0: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Beri kesempatan dari Adrian Denatur, sahabat MK, sebuah nasyid yang kita simak di awal kebersamaan dalam program Inspirasi Siang di kesempatan hari ini. Masya Allah, sudah di hari yang kelima bulan Oktober 2026, atau kita sudah ada di hari ke-23 ya, bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mengawali pekan sahabat MK di hari Senin, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan baru untuk kita bisa mengoptimalkan waktu yang sudah Allah berikan. Seperti nasyid yang kita simak, beri kesempatan untuk bisa menggapai kembali waktu-waktu yang hilang. Saya kemarin baru saja melihat sebuah konten sahabat MK berkaitan dengan manajemen waktu ataupun juga mengaudit waktu-waktu yang kita gunakan. Apalagi di era sekarang ketika hadir sosial media yang seringkali kolom komentarnya penuh dengan perbedaan ya. Astagfirullahaladzim. Insyaallah di kesempatan hari ini sahabat siar Anda Syifa Heronisa akan temani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang, dan kita akan sama-sama belajar, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman barangkali berkaitan dengan menjaga adab dalam perbedaan pendapat sahabat MK. Coba jujur, di antara Anda siapa yang pernah berdebat di kolom komentar sosial media? Masya Allah ya, mudah-mudahan ini perdebatannya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sahabat MK. Karena jangan sampai perdebatan yang kemudian hadir ini hanya membuang-buang energi, membuang-buang waktu yang sudah Allah amanahkan untuk kita bisa bermanfaat kepada orang lain, tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya tersia-sia begitu saja. Nah, kita akan hadirkan ya insya Allah, berkenalan kembali, menghadirkan kembali kesadaran agar tetap bisa menjaga adab. Karena kalau kita ingat ulama-ulama terdahulu, bahkan para ulama yang sekarang kita ikuti ya, empat mazhab misalnya, ini kan memang memiliki perbedaan, tapi setiap perbedaan itu kemudian justru saling melengkapi sahabat MK, bukan menjadi ajang untuk saling menyalahkan. Mudah-mudahan di siang hari ini Anda yang juga ingin ikut menyegarkan pikiran ya, setelah rehat siang atau sambil bekerja sambil menyimak radio MKFM, silahkan Anda bisa ikut bergabung berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau sahabat MK ketika berbeda pendapat dengan orang lain, sikap apa sih sebetulnya yang kira-kira paling penting untuk dijaga? Apakah tetap menghargai pendapat orang tersebut? Atau mungkin dengan tidak merendahkan atau menghakimi, tetap berpikiran terbuka? Seperti apa kira-kira pengalamannya juga silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Kami juga akan menambah kemeriahan kebersamaan di kesempatan hari ini dengan sebuah teka-teki cerdas. Anda juga bisa ikut bergabung ya menjawab teka-teki cerdas. Kali ini berkaitan dengan satu sikap yang terlihat seperti bercanda, tapi bisa jadi menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Masya Allah. Anda silakan bisa buka kembali mushafnya untuk mengecek kira-kira sikap apakah itu sahabat MK. Sikap yang terlihat seperti bercanda, tapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 tersebut. Silahkan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa berbagi tadi ya pengalaman, apakah pernah punya perbedaan pendapat, bagaimana Anda kemudian menghadapi perbedaan pendapat tersebut, mengatasinya seperti apa. Karena memang setiap manusia ini punya keunikannya masing-masing, cara meresponsnya masing-masing sahabat MK. Tapi di tengah perbedaan yang memang hadir menjadi sebuah tantangan yang perlu kita sama-sama hadapi, tentu bersatu menjadi sesuatu yang kita ikhtiarkan. Maka dari itu sebuah nasyid dari Saha
berjudul Bersatulah akan kami persembahkan untuk Anda untuk temani siang hari ini. Sebelum insya Allah nanti kita kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Silahkan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sebutkan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda berkaitan dengan perbedaan pendapat. Menjaga adab dalam perbedaan pendapat seperti apa versi Anda. Dan mari kita simak, ini dia nasyid dari Saha, Bersatulah.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Teman sejati dari Senada, sebuah nasyid ya, bahwasannya kalau kita menemukan teman, rekan, sahabat perjuangan yang sudah satu frekuensi, sahabat MK, ini tentu menjadi hal yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Termasuk di kesempatan siang hari ini, Anda yang bisa menyimak baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung atau melalui berbagai platform di sosial media kami @MKFM Bandung, baik itu di Instagram, di TikTok, atau mungkin juga di YouTube MKFM Live Kajian Sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut juga bergabung menyampaikan atensi, salam silaturahmi. Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena di siang hari ini insya Allah masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, dan kita akan berbincang soal perbedaan. Yang namanya perbedaan, setiap kepala pasti punya sesuatu yang ingin disampaikan, apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda, sahabat MK. Ini menjadi suatu keniscayaan. Bahkan Imam Syafi'i ini sempat menyampaikan, tidaklah aku berdiskusi dengan orang lain kecuali aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya. Maka ketika bicara tentang perbedaan, tentu tidak ada di antara kita yang bisa lepas darinya ya. Perbedaan pasti selalu ada, bahkan di antara anak kembar, sahabat MG. Perbedaan ini memang sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, tapi perlu untuk disikapi dengan bijak. Kalau Anda, seperti apa cara untuk menyikapi perbedaan? Pernahkah Anda berdebat di kolom sosial media, sahabat MK? Karena kalau zaman sekarang, memang hadirnya sosial media menambah silaturahmi ya, menjangkau beragam jenis orang, tapi juga memunculkan hal-hal yang bisa jadi dulu perbedaannya tidak terlalu tampak, tapi kalau sekarang begitu kerasa, sahabat MK. Anda bisa berbagi pengalamannya, sekaligus ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya, ada satu sikap yang terlihat seperti bercanda, tapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kira-kira sikap apakah itu, sahabat MK? Dan pernahkah mungkin Anda khilaf melakukannya? Dan bagaimana cara Anda untuk menanggapi perbedaan? Silahkan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan disampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terima kasih sahabat Raihan sudah menyapa ya di kesempatan siang hari ini. Dan Masya Allah ada banyak juga sahabat MK yang sudah berbagi atensi. Tapi sebelum itu kita perlu hadirkan terlebih dahulu ya, berkaitan dengan perbedaan. Kalau bicara soal perbedaan, seringkali ujungnya adalah perselisihan, bahkan permusuhan ya, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kita ingat ulama-ulama terdahulu, perbedaan itu tidaklah kemudian hanya berdebat kusir, sahabat MK. Perbedaan menjadi suatu pelengkap kalau kita ingat zaman dahulu. Tapi sekarang perbedaan tidak lagi mendatangkan rahmat, justru berubah menjadi laknat. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim menyikapi perbedaan yang ada? Tentu kita bisa mencoba ya untuk mempertemukan dua belah pihak dalam rangka melakukan tabayun ataupun klarifikasi, saling menasihati atau juga berdiskusi, sahabat MK. Usaha-usaha yang bisa dilakukan ini bisa berupa pertemuan intens antara kedua belah pihak yang sedang berselisih misalnya, atau diskusi terbuka yang dihadiri oleh semua orang. Tujuannya tentu adalah bukan menambah debat kusir yang ada, tapi mencari titik temu. Dan kalau kita ingat dalam Islam sendiri, sebetulnya perbedaan pendapat sudah diatur juga, sahabat MK. Ada etika untuk menghadapi perbedaan pendapat dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat sendiri memang karena perbedaan background misalnya, perbedaan pengalaman, sudut pandang. Ini yang kemudian perlu kita saling ada empati, saling memahami, perlu dihadirkan. Tidak lantas kemudian tidak disikapi dengan bijak. Perbedaan pendapat ini bisa menciptakan konflik atau kesalahpahaman. Tapi ketika Islam hadir, menyikapi perbedaan, ini justru ditanggapi dengan lemah lembut ya, sahabat MG, dengan bijak. Seperti sahabat Febrianti yang bergabung, berbagi, menyikapi perbedaan ini dengan cara saling hormat, menghormati kepada sesama maupun yang lebih tua. Masya Allah. Saya ingat ketika saya zaman SD ya, sahabat MK, itu ada sebuah slogan, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jadi harapan perbedaan, kalau istilah zaman sekarang juga ada perbedaan generasi ya, entah itu generasi milenial, Gen Z, boomer, dan lain sebagainya, bahkan Gen Alpha sekarang ya, sahabat MK, perlu disikapi dengan saling menghormati, mati seperti yang disampaikan oleh sahabat Febri di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sahabat Febri sudah berbagi atensinya. Anda sahabat MK yang juga ingin menyapa, berkirim salam silaturahmi, doa-doa baiknya, Anda silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang.
1: Kepadamu Allah ku panjatkan doa.
0: Kalau bicara soal etika ya, sahabat MK, umat Islam memang sangat ditekankan untuk mengedepankan akhlak yang mulia setiap kali melakukan aktivitas. Tidak hanya aktivitas ketika bermuamalah, tapi saat berinteraksi dengan sesama, termasuk ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain. Dalam situasi seperti itu, biasanya seorang muslim disarankan untuk menghadapi perbedaan dengan sikap lembut, penuh kesabaran, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain, yang mana itu akan membantu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mengutamakan akhlak yang baik. Anda punya pengalaman, sahabat MK? Ketika berdebat, tetap mengutamakan akhlak, tetap bisa mengontrol emosi yang bergejolak karena adanya perbedaan ini. Nah, silakan Anda bisa berbagi inspirasinya juga, pengalamannya juga di 0811-224-1027. Karena ketika dalam perbedaan pendapat pun, seorang muslim tidak diperkenankan untuk mencaci mereka yang memiliki pendapat yang berbeda. Seyogianya seorang muslim yang senantiasa berbaik sangka dan saling melontarkan pujian meski berbeda pendapat sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu sahabat MK, fokuslah pada mencari kebenaran bersama dan memberikan penghargaan terhadap sudut pandang orang lain. Itu baru satu etika ya ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, sahabat MK. Dan yang kemudian nomor dua, ini berkaitan dengan etika menghadapi perbedaan yang senantiasa hadir di keseharian kita ataupun juga di kerjaan kita barangkali karena diskusi yang semakin panjang. Maka etika yang kedua adalah dengan tidak memaksakan pendapat. Seperti halnya ketika kita melihat angka 6 atau angka 9 tapi dari sudut pandang yang berbeda. Dua-duanya sebetulnya betul ya, sahabat MK. Ketika dilihat dari sisi atas misalnya dan sisi bawah, angka yang berbentuk 6 ataupun 9 ini dari sudut pandang masing-masing akan benar. Karena tidak semuanya angka itu berbentuk angka 8 yang dari segi manapun, sudut manapun akan menjadi sesuatu yang sama, universal dilihat oleh semua orang. Maka bukanlah sesuatu yang bijak saat seseorang tidak mau menerima bahkan mendengar pendapat orang lain. Pasalnya setiap orang memiliki hak untuk berpendapat sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan pengalamannya dan keyakinan mereka. Maka dari itu sudah semestinya kita sebagai seorang muslim menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang pasti memang ya sahabat MK, kalau dari pengalaman saya pun perbedaan pendapat pasti terjadi, apalagi dalam rapat, dalam organisasi, dan untuk mengontrolnya perlu latihan. Perlu banyak-banyak berinteraksi dengan orang lain, berusaha untuk memahami, yang mana pemaksaan pendapat kita ini tidak hanya berpeluang melahirkan konflik, tapi juga perlu disadari. Itu bisa merusak hubungan. Maka sebaliknya, dengan menunjukkan keterbukaan hati dan mendengarkan sudut pandang orang lain, insya Allah ini bisa memperkaya wawasan dan memperkokoh persatuan umat. Tidak memaksakan pendapat bukan berarti kita meninggalkan prinsip yang kita usung, sahabat MK. Karena halnya keterbukaan hati tersebut ini justru menunjukkan adanya kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kelembutan dan juga penghormatan. Bahkan sebuah kisah ya, kisah Nabi Musa alaihi salam, sahabat MK, dalam Al-Quran juga dijelaskan ketika diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Padahal subhanallah ya, astagfirullah, betapa kejinya seorang penguasa Fir'aun di zaman Nabi Musa kala itu, tapi tetap Allah memerintahkan agar Nabi Musa alaihi salam menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Dan dalam hal perbedaan, sahabat MK, etika selanjutnya adalah dengan menghindari debat yang tidak bermanfaat. Dan biasanya ketika kita mengedepankan nalar berpikir kita, pada dasarnya kita akan merasakan apakah perdebatan ini akan menghadirkan sebuah solusi atau hanya perdebatan yang tidak bermanfaat. Maka ketika kita sudah merasakan tidak adanya manfaat dari sesuatu yang kita perdebatkan, sahabat MK, maka alangkah baiknya untuk kita mengalah dan meninggalkan perdebatan tersebut. Pada dasarnya Islam tidak melarang seseorang untuk berdebat, tapi dengan catatan perdebatannya tidak memicu perselisihan, bahkan tidak membawa kemudharatan. Karena ketika seorang muslim dihadapkan dengan perbedaan pendapat, hendaknya kita pun mengarahkan energinya pada dialog yang konstruktif dan penuh dengan etika, dibandingkan hanya mengutamakan ego semata. Ini juga tercantum ya, sahabat MK, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman bahwasannya untuk kita bisa menghindari perdebatan ini bukan berarti menolak untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita murojaah kembali, ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran, tidak hanya membacanya saja, tapi juga memahaminya di terjemahannya, sahabat MK, bahkan juga kita ulik tafsirnya untuk menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Dan kalau kita lihat ya, di perbedaan, menyikapi perbedaan pendapat, kalau merujuk pada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam Islam. Jadi ketika berdebat, kita ingat lagi, Allah tuh perintahkan ini tidak ya? Kalau ternyata tidak, ya jawabannya tinggalkan langsung perdebatan yang tidak bermanfaat. Apakah Rasulullah pernah begini ketika berdebat? Kita belajar kembali sirah, sahabat MK. Kalau ternyata tidak, lebih baik ditinggalkan berarti. Ketika seorang muslim menemui perbedaan, maka sangat dianjurkan untuk mencari solusi yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan juga sunnah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Ayat tersebut, sahabat MK, dengan jelas menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan pedoman tegas untuk menghadapi perbedaan. Mengembalikan perbedaan kepada Allah dan Rasulullah juga berarti merujuk kepada ulama atau orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadisnya. Lewat hal tersebut, maka perbedaan dapat diselesaikan secara adil, bijaksana, tanpa menimbulkan konflik yang merugikan, bahkan berkepanjangan ya. Yang tadinya sahabat karib, sahabat MK, bisa jadi karena adanya perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, ini justru tidak lagi menjadi sahabat, bahkan menjadi musuh. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dari peristiwa yang demikian. Dan kalau Anda seperti apa dalam menghadapi perbedaan, sahabat MK? Karena kalau disampaikan sahabat Febrianti, ini kalau punya saudara atau teman yang berbeda agama dengan kita, ini maka perlu dihadirkan toleransi sebaik mungkin ya, Masya Allah. Saya jadi ingat juga ya, sahabat Febri pernah tinggal di sebuah tempat yang saya menjadi minoritas, Islam minoritas di sana. Dan subhanallah, ternyata ketika saya menjadi minoritas, Islam menjadi minoritas, itu justru terasa sekali ya toleransi dalam perbedaan. Ketika saya SD, sahabat MK, bahkan ada sebuah upacara-upacara ya yang diadakan oleh agama tertentu yang kemudian mewajibkan menggunakan pakaiannya bukan seragam sekolah merah putih, tapi pakaian adat. Maka di saat itu saya merasakan perbedaan yang luar biasa, tapi tetap bersatu dalam satu kelas yang sama. Ya, ini ketika umat tertentu mengenakan pakaiannya, saya pun mengenakan pakaian muslim, sahabat MK. Dalam satu kelas yang sama, belajar matematika sama-sama, bahasa Indonesia sama-sama, tapi dengan pakaian yang berbeda-beda. Masya Allah. Kenangan yang cukup seru ya, indah, sahabat MK, ketika kita memahami apa arti perbedaan. Bukan berarti berselisih, tapi saling melengkapi. Dan tentunya ini bisa dihadirkan di tengah-tengah kita ketika zaman sosial media sudah semakin canggih, sudah semakin masif ya. Karena orang-orang dengan frekuensi yang serupa akan berkumpul dengan yang serupa juga, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Kalau sahabat MK dalam menghadapi perbedaan, kira-kira hal apa yang paling penting untuk dijaga? Dan Masya Allah, sahabat MK, kalau di studio MK FM, alhamdulillah ya, sekarang sedang hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk meramaikan kebersamaan di siang hari ini, menambah kehangatan silaturahim kita, Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ada satu sikap yang terlihat seperti bercanda, tetapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sikap apakah itu, sahabat MK? Nah, silahkan Anda bisa sampaikan jawaban tersebut di 0811-224-1027. Tidak hanya manusia yang ada perbedaan, cuaca pun beda-beda. Dilaporkan oleh sahabat Febri ya, kalau di Cicalengka ini cuman mendung aja, belum hujan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Via Manila, Anda yang sedang dalam perjalanan, sahabat MK, sedang berkendara, ini ternyata terguyur hujan. Nah, lebih baik melipir terlebih dahulu ya, jangan ngebut-ngebut. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kita akan sambung kembali kebersamaannya sambil kita simak nasyid dari Senada, teman sejati.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
4: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari Sigma Senandung Ukhuwah ini mengajarkan kita ya bahwasannya perbedaan itu saling melengkapi, karena yang indah itu adalah ukhuwah ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa diikhtiarkan, dilancarkan untuk menjaga ukhuwah yang sudah Allah titipkan, Allah amanahkan, menjaga silaturahmi di antara kita. Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nasyid dari Sigma memang penuh dengan doa-doa ya dalam liriknya ya. Teh Febri, alhamdulillah. Salam silaturahmi juga untuk Kang Haki dari Garut yang menyimak. Insya Allah nanti dicarikan ya nasyid Hari Syafiq Keimanan. Dan Anda juga silakan bisa bersambung ataupun menyampaikan atensi salam silaturahminya. Silakan kirimkan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Sambil menjawab teka-teki cerdas juga di kesempatan siang hari ini sahabat MK, ada satu sikap yang terlihat seperti bercanda tetapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sikap apakah itu? Baik, kita coba sapa ya sahabat MK yang sudah bergabung ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah. Dari Cibiru ada Mamah Nabil ikut menyapa. Jawaban teka-teki cerdasnya ini betul. 100 untuk Mamah Nabil di Cibiru yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Sebuah sikap ya sahabat MK, bahkan tercantum dalam Al-Quran, di Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, kalau Anda melihat perbedaan seperti apa dan kira-kira sikap apakah itu yang dimaksud? Silakan sampaikan jawaban Anda. Seperti Kang Yudi juga di Padalarang ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban teka-teki cerdas Kang Yudi di kesempatan siang hari ini juga betul. 100 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Yudi sudah ikut meramaikan menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Anda yang sudah tahu jawabannya, sahabat MK, silakan bisa ikut menyapa juga. Dari GBA 3 kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawabannya 100. Kalau buka mushaf pasti betul semua ya jawabannya sahabat MK, Masya Allah. Salam silaturahminya dari Ibu Parilah untuk Tasyifa penyiarnya juga ya, alhamdulillah. Salam balik Ibu Parilah. Untuk kru operator yang sedang bertugas, salam juga untuk suami dan anak-anak tercinta. Salam untuk sahabat MK yang sedang menyimak semuanya dari Ibu Parilah di GBA 3. Doa terbaiknya agar kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Ibu Parilah sudah sehat kembali ya insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya ini bisa senantiasa dihadirkan, diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sapa kali ini sahabat Raihan dari Ujung Berung ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini kalau sahabat Raihan seayat-ayatnya ya jawabannya ya, Masya Allah. 100 sahabat Raihan. Insya Allah nanti lembaran baru dari Ali Sastra akan kita simak bersama ya, sambil menyapa sahabat MK yang lainnya. Insya Allah. Dari Yogyakarta ada Ibu Utik ikut menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Ini jawabannya juga betul. 100, Masya Allah. Sikap yang kemudian perlu kita hindari ya sahabat MK. Sikap yang terlihat seperti bercanda tapi itu dilarang sebetulnya dalam Al-Quran. Selamat bergabung Kang Jalali ya, yang sudah menyampaikan atensi juga di kesempatan hari ini. Insya Allah nanti dicarikan ya untuk nasyid-nasyid yang ingin diputarkan. Dan sahabat MK, Anda kalau menghadapi perbedaan, kira-kira sikap yang paling penting untuk dijaga itu apa? Apakah tetap menghargai pendapat orang lain? Menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik bisa jadi? Atau dengan tidak merendahkan atau menghakimi? Silakan Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang belum bergabung, silakan bisa sampaikan ya minat Anda untuk bergabung di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Mudah-mudahan bisa senantiasa bersilaturahmi di waktu-waktu yang akan datang juga. Insya Allah dalam program Inspirasi Siang akan menemani ruang dengar Anda dari Senin sampai dengan Jumat di jam 1 hingga jam 3 sore nanti jelang azan asar.
Kali ini kita sambil menyapa juga ya sahabat MK yang sudah ikut bergabung menyampaikan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kita sapa juga kalau Kang Yudi di Padalarang itu yang diutamakan untuk kita menjaga saat ada perbedaan pendapat dengan tetap menghargai pendapat orang lain, tidak merendahkan atau menghakimi, dan tentunya menyampaikan pendapatan dengan bahasa yang baik. Ini ada adab-adab juga ya sahabat MK ketika sedang dalam perbedaan pendapat, yaitu dengan ikhlas kita menyadari bahwasannya setiap perbedaan itu sebuah keniscayaan pasti akan terjadi, apalagi kalau bertemu dengan orang lain. Soalnya kadang ketika kita dengan diri sendiri, Anda pernah mengalami mungkin juga ya sahabat MK, di pikiran kita itu ada perbedaan juga antara yang mengajak pada kebaikan atau menuruti hawa nafsu sahabat MK. Bahkan dalam diri sendiri juga ada perbedaan. Nah, ada perdebatan yang tentu kita perlu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil dan objektif, ini diskusi tentu harus disadarkan pada hal ilmu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari perdebatan yang tidak perlu. Kalaupun memang terjebak dalam sebuah perbedaan, ini bisa segera ditemukan solusi terbaiknya. Dan untuk itu sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu ya. Sudah jam 2 siang, kita akan simak terlebih dahulu sebuah informasi dari jurnal LPRS SNI berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
1: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar. Tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
1: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak perbaikin, yang udah mati potong, yang melanggar tahan sebentar saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bando jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana

0: mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Saulas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
1: Semua di sini ini bersatu menjalankan maqasid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah watoniyah pasti dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupan dijaga dengan menanam pohon seperti ini. Saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi, bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sari Mukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sari Mukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
3: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sari Mukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. Dua, Pak Gubernur kemarin nepin tadi jemput ke Jakarta ya bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Ya mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
0: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
4: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Baganti.
0: Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi, sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel APIL. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
4: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Cipaganti. Penyelidikan pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
5: Sapura Sumargi Bandung, event-event seru.

0: sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober. Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November. Bandung Photography Month Hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Alhamdulillah sahabat MG, sebuah nasyid dari Ali Sastra, lembaran baru mengingatkan kita bahwasannya sekarang juga sudah memasuki lembaran baru ya, pekan yang baru, awal yang baru sahabat MG di hari Senin. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan hari ini dan menyongsong hari-hari esok dalam pekan yang lebih produktif, lebih damai sahabat MG. Dan tentunya ketika ada perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, ditemukan solusinya insya Allah. Semua dan termasuk juga di segmen dalam sajian program Inspirasi Siang, kita sambil memasuki segmen baru juga ya. Sekarang kami sudah siapkan ada 3 pilihan nasyid sahabat MK, 5 pilihan nasyid maksud kami, dan Anda bisa memilih maksimal 3 di antaranya. Silakan Anda bisa kirimkan pilihan nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sebelum kami hadirkan apa saja nasyid yang kami siapkan, kami akan sapa dulu Anda yang sudah bergabung. Ada sahabat Ningrum Nian ya, yang menyimak melalui TikTok MK FM. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya sahabat MK yang baru bertemu siaran MK FM setelah selancar di TikTok atau juga di Instagram atau berbagai platform sosial media lainnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa senantiasa tersambung, bisa senantiasa terhubung. Anda juga silahkan bisa berkirim atensi, menyampaikan salam silaturahminya di 0811-224-1027. Menjadi sebuah lembaran baru seperti nasyid dari Ali Sastra. Dan kita akan simak apa saja 5 pilihan nasyid yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini sahabat MK. Masing-masing previewnya akan kami hadirkan terlebih dahulu. Mulai dari pilihan nasyid yang pertama, kali ini kita akan simak sebuah nasyid dari Angga Prayuda dengan tajuknya Merindu Rasul. Apakah Anda termasuk yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat MK, sosok yang senantiasa memperjuangkan umatnya ya, bahkan di tengah ataupun di penghujung hayatnya. Masya Allah. Seperti apakah nasyidnya di pilihan nomor 1, Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Ini dia cuplikannya.

Itu dia untuk cuplikannya sahabat MK di pilihan nasyid yang nomor 1, Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Anda yang ingin menyimak versi lengkapnya silakan langsung disampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Sambil kita sambung di pilihan nasyid yang kedua, kali ini datang dari Simfoni dengan judul nasyidnya Insan Terulung. Siapakah sosok tersebut sahabat MK dan seperti apakah nasyidnya? Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang kedua dari simfoni dengan judulnya Insan Terulung, sahabat MK. Dan kita sambung di pilihan nasyid yang ketiga, kali ini dibawakan oleh Foka Farabi, bertajuk Allah Berkahi Palestina. Seperti apakah nasyid di pilihan yang ketiga ini? Kita akan simak, ini dia cuplikan dari nasyid Foka Farabi di nomor 3.

Itu dia sahabat MQ untuk cuplikannya di pilihan nasyid yang nomor 3. Allah berkahi Palestina dari Foka Farabi. Menyulut semangat kita untuk senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan bumi Palestina yang sekarang masih terjajah. Ikhtiar kita bisa dihadirkan melalui sosial media juga ya, sahabat MQ. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya nasyid di nomor 3 dari Foka Farabi, silakan langsung disampaikan untuk pilihan nasyid siang hari ini. Kemudian kita sambung di pilihan nasyid keempat, ada dari nasyid Indonesia dengan tajuk Indonesia Murojaah. Seperti apakah nasyid di pilihan yang nomor 4? Kita akan segera simak, ini dia cuplikannya.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 Indonesia Murojaah dari Nasyid Indonesia, sahabat MK. Dan kita masih punya satu nasyid terakhir sebagai nasyid penutup di pilihan yang nomor 5, datang dari Idans featuring Asbi dengan tajuknya Munajat Hati. Seperti apakah Munajat Hati ini, sahabat MK, di pilihan nasyid yang kelima? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikannya di pilihan nasyid yang nomor 5, Munajat Hati dari Idans featuring Asbi, sahabat MG. 5 pilihan nasyid di kesempatan hari ini sudah kita simak semuanya ya, masing-masing previewnya. Silakan Anda bisa sampaikan 3 pilihan yang paling ingin Anda dengarkan, sahabat MG. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK atau sambil menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan perbedaan sahabat MK. Ada satu sikap yang terlihat seperti bercanda tetapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sikap apakah itu? Silahkan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas dan berbagi inspirasinya juga. Seperti apa cara Anda untuk menghadapi perbedaan? Selamat bergabung kembali sahabat Faris Maulana dari NTB ya, dari Lombok, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalam juga untuk sahabat yang baru bergabung. Kali ini ada sahabat Khalid Akbar yang menyimak melalui TikTok MKFM, Masya Allah. Ingin diputarkan nasyid dari Dian Pramana Putra, tajuknya Savana. Insya Allah nanti dicarikan terlebih dahulu ya. Stay tune terus sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung. Kita sambil simak kembali sebuah lembaran baru dari Ali Sastra. Sambil kami nantikan pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak, 3 di antara 5 ya. Di pilihan yang pertama ada Merindu Rasul dari Angga Prayuda. Kemudian di pilihan nasyid nomor 2 dari Simfoni dengan tajuknya Insan Terulung. Pilihan nasyid ketiga tajuknya Allah Berkahi Palestina dari Foka Farabi. Disambung dari nasyid Indonesia pada pilihan nasyid keempat dengan judul Indonesia Murojaah. Ditutup di hari ini sahabat MK dengan nasyid dari Idans featuring Asbi bertajuk Munajat Hati. Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026, mulai dari jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh. Konsultasi dengan ahli perjalanan haji serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237. 081-2233-2237 atau follow juga Instagram @umrohhajfestival. Umroh and Hajj Festival. Temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026, jam 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik. Jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sanggup mengganti imanku.
0: Sambil kita simak sebuah nasyid dari Haris Syafiq dengan tajuknya Keimanan, sahabat MK. Kami mengundang Anda kembali untuk bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Tadi kami sudah hadirkan juga ya 5 judul nasyid pilihan di kesempatan siang hari ini. Mulai dari pilihan pertama dari Angga Prayuda bertajuk Merindu Rasul, disambung di pilihan kedua dari Simfoni dengan judul Insan Terulung. Di pilihan nomor 3 dari Foka Farabi, Allah Berkahi Palestina. Kemudian nasyid Indonesia ada di pilihan nomor 4 dengan tajuknya Indonesia Muroja'ah. Ditutup pilihan nomor 5 dari Idans featuring Asbi berjudul Munajat Hati, sahabat MK. Yang manakah yang menjadi pilihan paling ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini? Hingga nanti ya, insya Allah di pengunjung kebersamaan sambil menantikan azan asar, kita akan simak tanpa jeda 3 pilihan nasyid terbanyak.
1: Cintaku.
0: Kirimkan di 0811-224-1027 sambil Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas ya. Satu sikap yang terlihat seperti bercanda tapi dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat, sahabat MK. Sikap apakah itu? Kami sapa di kesempatan siang hari ini ada Ibu Naning di Yogyakarta. Masya Allah, ini ikut menjawab ya teka-teki cerdasnya. Betul, betul, betul. Dan ikut berbagi juga, Masya Allah, ini pengalaman beda pendapat ya, karena komen di sosial media. Memang sekarang kok sosial media itu sebagai platform yang bisa memunculkan perdebatan juga ya, Ibu Naning. Mudah-mudahan apa nasihat yang disampaikan di kolom komentar ini bisa menggugah orang yang lain juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Naning di Yogyakarta sudah menyampaikan berbagi pengalamannya juga ya di kesempatan siang hari ini.
1: Di tangan kiriku.
0: Dari Jogja kita berlanjut ke Cianjur, menyapa ada Umi Zikri di Cianjur yang sudah bergabung kali ini menjawab teka-teki cerdasnya. Kali ini jawaban Umi Zikri mendekati betul, tapi kurang lengkap nih Umi Zikri. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak apa ya. Terima kasih sudah menyapa dan ini juga mengirimkan salam ukhuwah untuk semuanya. Spesial untuk keluarga Umi Zikri, masing-masing untuk guru-guru juga, untuk sahabat siar, kru, dan pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, dan dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri di Cianjur. Kita sapa dari Antapani, Ibu Yanti di Antapani. Kali ini bergabung dengan memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3. Kita sapa juga ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Pilihan nasyidnya nomor 2, 3 dan juga 4. Ibu Ai di Geger Kalong, tetangga ini ya. Pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Alhamdulillah hujan ya. Masya Allah, Allahumma shoyban nafi'a. Ibu Pujasari dari Cicadas tidak ketinggalan. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Puja 100. Salam silaturahminya untuk semuanya. Untuk pendengar, semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi memilih nasyid atau menjawab teka-teki cerdasnya. Dan kali ini kita sapa ada Kang Yudi di Padalarang memilih nasyid di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Alhamdulillah. Sebelum kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung, silakan Anda yang masih mau menjawab teka-teki cerdasnya, kami nantikan di 0811-224-1027. Sikap yang terlihat seperti bercanda tapi dilarang karena menyakiti hati, sahabat MK. Cluenya ada di Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Sikap apakah itu? Insya Allah nanti kami akan sapa Anda kembali sambil kita simak nasyid dari Haris Syafiq dengan judulnya Keimanan berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Insya Allah dilaksanakan Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini insya Allah akan berkumandang azan asar di jam 14:46 waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 14:46 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, kami akan langsung sapa Anda yang sudah menyampaikan atensi, baik itu melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Seperti ada Ibu Yayah di Sukagalih, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Dengan memilih nasyid di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan, dari Garut menyapa ada Ibu Rus ya. Pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dari Ciwastra kita sapa kembali ada Ibu Anggi Nur Fahmi, dan menjawab teka-teki cerdasnya jawabannya 100. Nah, Masya Allah, ini untuk nasyidnya memilih di nomor 2, 3 dan juga 5. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk semuanya, sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tidak ketinggalan, kembali menyapa Umi Zikri, memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Terima kasih Anda, sahabat MK, yang sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Kali ini teka-teki cerdas berkaitan dengan suatu sikap yang terlihat seperti bercanda, tapi bisa menyakiti hati dan dilarang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kita buka jawabannya ya, semuanya betul tadi sejauh ini ya. Jawabannya, sahabat MK, adalah mengolok-olok atau mencela orang lain, seperti memanggil orang lain dengan julukan yang buruk. Dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan agar kita tidak saling mencela dan tidak memanggil orang lain dengan julukan yang buruk. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga ya lisannya, sahabat MK. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi siang hari ini. Hanya kau satu. Dan Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya, alhamdulillah kami sudah hitung ya. Pilihan nasyid terbanyak ada di pilihan nomor 1, 2, dan 3. Nasyid dari Angga Prayuda disambung Simfoni dan juga Foka Farabi akan segera temani ruang dengar Anda tanpa jeda, sahabat MK, sambil menantikan azan asar yang sebentar lagi akan berkumandang insya Allah. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
1: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
0: وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا.
1: Demi bulan apabila mengiringinya.
0: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
1: Demi siang apabila menampakkannya.
0: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
1: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
1: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
0: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
1: Demi bumi serta penghamparannya.
0: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
1: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
0: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
1: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا.
1: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

kepada Ki, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya. Dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus memperbanyak amal soleh. Ya sahabat Emi, kadang ketika mencari ketenangan, mungkin sebagian orang banyak yang pergi menghibur diri ataupun membuka media sosial, scrolling ya sahabat MK, mendengarkan musik atau sekedar bersantai-santai sambil tiduran ya sahabat MK. Tapi setelah itu, ketika keinginan itu terpenuhi, tapi kenapa hati ini masih belum tenang sahabat MK? Bisa jadi yang sedang kita butuhkan ini bukan sekedar istirahat untuk tubuh, tetapi juga istirahat untuk menenangkan hati sahabat MK. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan salah satu jalan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca ketika kita sedang ada kebutuhan saja sahabat MK. Ketika lagi susah kita membaca Al-Qur'an, ketika lagi ada butuhnya saja sahabat MK. Ataupun ketika ada masalah, kita baru saja membaca Al-Quran sahabat MK. Tapi juga ini bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita sahabat MK, menjadi tuntunan ketika kita tidak tahu arah jalan ya sahabat MK. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, sahabat MK, sahabat siar Anda, Zaini Fauzi kembali akan membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Dengan Al-Quran. Shalom di sore hari ini, sahabat MK akan membahas terkait Al-Quran dan cara menemukan ketenangan sahabat MK bersama narasumber kita, guru kita yaitu Kyai Haji Harisa Parjan Mursi, MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran. Dan sebelum kami terhubung di sore hari ini sahabat MK, kami mengundang Anda, mengajak Anda untuk menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita, narasumber kita di kebersamaan sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu walafiat Kang Zaini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah

0: ini bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan, dan bagaimana agar hubungan kita dengan Al-Quran tidak hanya sebatas ketika butuh saja nih Ustaz, namun tadi menjadikan pedoman bagi kehidupan. Di awal Ustaz, sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini dan tim teman-teman di MKFM. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Amin. Selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Kita banyak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita memuji hanya kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Dengan segala kesalahan, kekurangan kita hanya kepada Allah, dan meminta tolong hanyalah kepada Allah. Semoga setiap langkah kita dalam kehidupan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan ini, yaitu di mana Al-Quran menguatkan kita selalu dalam kehidupan ini, ketika Al-Quran menjadi teman sejati kita, dan juga kita berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, baik itu membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Karena ini menjadi penting bagi kita, sahabat MQ, untuk senantiasa bagaimana Al-Quran membentuk hati yang tenang dalam menghadapi kehidupan kita, ujian dan dakwah ini sebenarnya. Sehingga tema kita di hari ini ya, Kang Zaini, Al-Quran dan cara menemukan ketenangan. Nah, banyak orang menemukan ketenangan dengan tidak sesuai tuntunan Al-Quran. Padahal sudah Allah sampaikan, Al-Quran jelas sekali tuntunan dari Allah akan menenangkan hambanya ketika seorang hamba tersebut dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka bagaimana cara Allah menjadikan Al-Quran ini agar kita mendapatkan ketenangan darinya? Nah, di dalam surat Ar-Ra'd di ayat 28 Kang Zaini dan sahabat MQ, kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya alladzina amanu tatma'innul qulubuhum. Dan ada pun orang-orang yang beriman itu akan tenang hati mereka. Ala bidzikrillah. Maka dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, tenteram, bahagia gitu. Sehingga kita diberikan kesempatan di dunia ini untuk menenangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berzikir kepada Allah. Itu kunci katanya di sore hari ini, Kang Zaini. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi untuk agar kita menjadi tenang, maka banyaklah mengingat Allah. Itulah Al-Qur'an ya, yang mengajarkan kita untuk meraih ketenangan, untuk meraih kenyamanan, ketenteraman. Apa pesan utama dari ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu, sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kita pengen apa tuh? Pengen tanpa masalah. Ya, namanya hidup banyak masalah.
0: Pasti ada masalah. Tentunya.
1: Ya. Tentu ada masalah setiap hari kita, tetapi ketika ada masalah itu bagaimana hati kita tenang gitu tuh. Bagaimana kita dewasa menyikapinya, bahagia menyikapinya, dalam bentuk syukur menyikapinya, tentunya dalam ketenangan. Nah, inilah yang harus kita raih, hati tetap kokoh ketika menghadapi masalah karena memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hati tetap tenang ketika ada masalah. Ini yang sangat kita harus dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sahabat MQ ya. Jadi kalau misalnya ada bertanya, "Ustaz, gimana ini? Hati saya enggak tenang, enggak nyaman." Ya, pada dasarnya kita kurang zikir sebenarnya kepada Allah. Padahal kalau kita banyak zikir kepada Allah, masalah-masalah kita itu Allah sendiri yang akan langsung menyelesaikannya. Gitu. Kita tenang saja.

0: itu kita ada ikhtiar sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita harus ada ikhtiar untuk menyelesaikan setiap langkah permasalahan kita. Gitu ya. Maka mengapa kita terus meraih ketenangan tersebut dengan berzikir kepada Allah, itulah kunci. Nah, gitu Kang Zaini. Jadi ingin kalau kita misalnya suatu rumah itu tertutup, ya sementara kita perlu berteduh di dalam rumah tersebut, harus ada kuncinya. Kunci itu untuk membuka rumah tersebut untuk kita berteduh. Begitu juga hati. Hati ini supaya tenang, agar kita masuk ke dalam hati, agar kita tenang hidup kita, kuncinya apa? Berzikir kepada Allah. Kunci rumah tadi adalah kunci yang biasa kita gunakan, kunci untuk meraih keteduhan dalam rumah tersebut. Maka kunci hidup kita untuk meraih ketenangan adalah berzikir kepada Allah. Begitu ya sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka hati kita sering tidak tenang, ya. Bahkan mungkin banyak hal, ya. Apakah kegelisahan, apakah ketidaknyamanan, ataukah misalnya kesedihan, ya, kegundah gulanahan dan sebagainya. Mungkin bisa jadi banyak pikiran, ya, lelah dan sebagainya. Banyak keinginan pun, nah, tentu manusia kan kadang banyak keinginan juga, ya Kang Zaini.
1: Ingin itu, ingin ini.
0: Iya betul, ingin itu, padahal misalnya belum mampu untuk membelinya atau apalah gitu. Ya, sesuaikan juga dengan kemampuan kita, ya. Seperti itu. Ya, banyak kekhawatiran, ya mungkin kadang-kadang kita kadang-kadang kalau banyak kekhawatiran itu sulit menikmati hidup kita, sahabat MC.
1: Karena cemas, Ustaz, ya.
0: Karena cemas, iya. Makanya kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan banyak takut, jangan banyak sedih, kan gitu. Itu kan dilarang oleh Allah, banyak takut, banyak sedih itu. Walaupun kita manusia ya ada sedih, ada takutnya, ada kekhawatiran, tetapi ingat, coba baca Quran dengan memaknainya, dengan kita memahami terjemahnya, kita dalami, kita hayati, kita renungi dengan Al-Quran, itulah yang mengantarkan kita dalam kebahagiaan. Nah, kemudian sahabat MK, kadang juga bisa jadi banyak dosa, Kang Zaini. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, penyebab kita tidak tenang itu karena banyak dosa. Ya, hati kita menjadi berat, hati kita menjadi tidak tenang, hati kita menjadi gelisah, ya, karena banyak dosa. Maka di sana butuh istighfar, ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adapun orang-orang walladzina apabila seseorang melakukan, orang-orang yang melakukan suatu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu kata-kata kotor, mungkin perilaku yang tidak benar, tidak baik, kemudian dan ataupun menzalimi dirinya sendiri. Lalai terhadap sholat, lalai terhadap ibadah-ibadah yang lain, itu akan mengantarkan seseorang dalam ketidaknyamanan seperti itu. Sehingga apalagi akhirnya banyak dosa, hatinya menjadi berat, dan menjadi berat itulah yang mengantarkan seseorang dalam ketidakbaikan, ketidaknyamanan seperti itu. Oleh karena itu, maka kita perlu sekali lagi sahabat MK untuk menguatkan diri kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Jadi dan banyak memohon ampunan kepada Allah. Ya, bahkan waladina dzakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Maka orang yang melakukan kezaliman kemudian ingat kepada Allah, langsung memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Seperti itu ya yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya adalah jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah kehilangan tempat bersandar, gitu ya. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupannya, ketika ada sesuatu hal yang tidak membuatnya nyaman, maka apabila jauh dari Allah sulit untuk mencari tempat sandaran, gitu ya. Kalau bahasanya kalau lagi hujan sulit untuk berteduh gitu. Ya. Nah, kita butuh itu semua untuk ketenangan, kenyamanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam surat Thaha tuh ingat kita ya, waman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, waman a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ingat Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Bagi kehidupan sempit itu sulit untuk apa? Sulit untuk bergerak, sulit untuk dalam keridhaan Allah. Karena berpaling dari mengingat Allah, lalai dengan berzikir kepada Allah, tidak menaati perintah-perintah Allah, itu berpaling dari Allah. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, kita kembali kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan apa, banyak berzikir kepada Allah, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, hidupkan hati kita dengan sesuatu yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita meraih ketenangan itu? Nah, ini intinya nih, di sini nih Kang Zaini. Kita meraih ketenangan seperti apa? Dekatkan hubungan kita dengan Allah. Ya, intensifkan sedekat-dekatnya bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjanjikan kehidupan tanpa ujian. Ya, coba kita garis bawah. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Semua hidup tentu ada, semua yang orang yang hidup pasti ada masalah, pasti ada ujian. Tetapi Allah akan memberikan solusi, memberikan sakinah, ketenangan kepada hati orang beriman. Nah, ini nih. Ingat, Allah akan memberikan sakinah, ketenangan pada hati orang yang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, ini ya. Surah Al-Fath, nanti sahabat MK bisa dibuka di tadaburi. Surah Al-Fath itu juz 26, ya. Kata Allah, ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Maka kunci keimanan dalam diri kita harus kita kuatkan terus. Harus kita semaikan dalam diri kita itu nilai keimanan. Tentu nilai keimanan itu didasari dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka ketenangan adalah karunia dari Allah. Ya, ketenangan itu yang harus kita raih, karunia dari Allah, tetapi kita harus menempuh jalan mendapatkannya. Ya. Ketenangan itu, sekali lagi saya ulang, ketenangan itu adalah karunia dari Allah, tetapi kita harus menempuh jalan mendapatkannya. Ya, sehingga kita berusaha bagaimana mendapatkan ketenangan tersebut. Dan keempat, ya, berikutnya adalah bagaimana usaha kita mendapatkan ketenangan itu adalah dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Dekat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan sekedar bacaan tentunya. Ya, jangan sampai basah saja di lisan kita ataupun sampai di tenggorokan kita. Tetapi justru Al-Qur'an itu menjadi obat bagi hati kita, ketenangan kita, jiwa raga kita. Tentu Al-Quranlah yang akan mengantarkan kita. Allah berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasi qad ja'atkum mau'idhah. Qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifaa'an lima fi sudur. Nah, di sana Allah sampaikan di dalam surat Yunus ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah, dari Rabb kalian. Ya, wasyifa, dan sebagai obat penyembuh bagi penyakit. Fi sudur, yang ada di dalam dada. Nah, jadi Al-Quran itu sudah menjadi obat yang Allah datangkan kepada kita apabila ada penyakit di dalam dada. Apa penyakit di dalam dada itu? Ketidaktenangan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan. Nah, itulah obat sudah Allah datangkan, yaitu Al-Quran. Gitu ya, sahabat MK. Jadi kita berusaha untuk meraih bagaimana ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam hidup kita seperti itu. Maka ketika hati gelisah, jangan hanya mencari hiburan tentunya. Carilah Al-Quran. Iya. Tadi jangan sampai mungkin hanya scroll HP ataupun apa, ataupun ke tempat hiburan ataupun ke pantai ataupun ke gunung. Jangan mencari ketenangan sana. Ya, yang Allah sarankan mencari ketenangan itu ya Al-Quran. Ya, carilah Al-Quran. Bagaimana cari Al-Quran? Kata Rasul, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Ya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Fata'allamu, maka fata'allamu itu adalah pelajarilah, ambillah oleh kalian dari interaksi kita bersama Al-Quran, dari membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, bahkan juga mendakwakannya. Itulah yang kita sebut hiburan dari Al-Quran. Ya, hiburan yang Allah sediakan untuk kita. Mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Maka apabila jangan sampai hati kita gelisah gitu ya. Jangan mencari hiburan yang lain, carikan Al-Quran. Nah, kalau mungkin yang lain mungkin hanya sementara, tapi Al-Quran akan abadi dalam diri kita kalau kita mencari ketenangannya Al-Quran. Berikutnya adalah membaca dengan tadabur. Nah, penting kita membaca dengan tadabur ini. Tidak hanya membaca dengan lisan ya, tapi membaca tadabur. Tadabur ini artinya sahabat MK adalah berasal kata tadabaro, yaitu mu'akhratu syai, memahami apa sesuatu, apa yang Allah inginkan di akhir ayat tersebut. Ya. Apa yang Allah inginkan di akhir ayat tersebut, apa makna dari ayat tersebut, apa yang perlu kita hayati, apa yang perlu kita renungi sehingga menjadi amalan ibadah kita dalam sehari-hari kita. Itu tadabur, ya. Tidak cukup hanya membaca, tetapi harus berusaha menjadikan Al-Quran ini ya menjadi bacaan keseharian dalam lisan kita maupun dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, ya. Sehingga saat kita membaca apa yang Allah sedang sampaikan, misalnya kita membaca ayat tentang sabar, kita berusaha untuk sabar. Allah menyampaikan ayat tentang saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di dalam surat Al-Baqarah tentang Ramadan. Ayat saum di bulan Ramadan, kita masalah saum di bulan Ramadan. Allah memerintahkan kita tentang salat malam misalnya. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilah, maka kita salat malam. Ya. Ya. Maka apabila Allah menyampaikan ayat tentang dosa, maka kita harus bertaubat. Ya, jangan sampai kita nauzubillah kita berlindung kepada Allah dari taubat dari dosa tersebut. Maka segera banyak bertaubat. Karena Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Inna yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apabila tentang sabar, jelas sabarnya. Kemudian apabila Allah berbicara tentang akhirat, al-qari'ah man-qari'ah, hari kiamat misalnya, maka kita harus mempersiapkan. Maka hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan kita lalui dalam kehidupan ini. Maka kita berusaha, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, sehingga persiapan-persiapan kehidupan kita, ketaatan kita kepada Allah harus kita tingkatkan, ketakwaan kita kepada Allah harus kita maksimalkan, karena bekal yang terbaik menghadap Allah adalah ketakwaan, gitu ya. Maka di ayat pertama tadi disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Perbanyaklah mengingat Allah, bahwa hati kita ini zikir mengembalikan hati kepada pusat ketenangannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ketika hati kembali kepada Allah, masalah tidak selalu langsung hilang, tetapi cara kita menghadapi, bagaimana menghadapi masalah itu dengan ketenangan, dengan banyak zikir kepada Allah. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja dulu untuk di awal pertemuan kita.
1: Insyaallah, alhamdulillah sahabat. Terima kasih, sangat jelas sekali. Terima kasih Ustaz. Ini sangat jelas sekali sahabat. Mungkin beberapa poin yang sudah disampaikan. Bahwasanya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca sahabat MK, tapi ditadaburi, memahami maknanya, dihayati, sehingga ini menjadi amal dan bisa meningkatkan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di kebersamaan sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 2241 0270, 0811 2241 0270. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
8: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup dengan Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK membahas tema terkait Al-Quran dan cara menemukan ketenangan bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Hery Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK yang bergabung di sore hari ini. Ada dari sahabat Agung, ini di Bandung. Izin bertanya Ustaz, untuk saat ini sahabat Agung ini kurang semangat Ustaz dalam berdakwah. Bukan berarti sahabat Agung ini tidak berdakwah sama sekali ataupun meninggalkan, melainkan semangatnya ini berkurang atau berturun Ustaz. Karena dari sahabat Agung ini terbiasa dikritik, dikasih saran ataupun disalahkan oleh rekannya Ustaz. Cara ini apakah salah Ustaz, dan lain sebagainya. Yang sudah sahabat Agung ini mencoba memperbaiki, tapi selalu aja ada komentaran Ustaz ketika ingin memperbaiki, selalu dikomentari gitu Ustaz.
1: Yeah.
0: Kritik dan saran itu menurut sahabat Agung bagus, tapi juga ini ketika terlalu sering dilontarkan, ini jadi sahabat Agung menjadi pesimis Ustaz. Dan itu bukan ya dari orang lain, tapi dari rekan seperjuangan ketika memberikan kritik yang terus menerus Ustaz. Nah ini bagaimana untuk sahabat Agung ini, dan bagaimana nasihatnya terhadap sahabat Agung Ustaz, agar tadi mungkin mengembalikan semangat untuk berdakwahnya Ustaz.
1: Ya baik. Sahabat Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdakwah, maka kita ingat bagaimana dakwahnya para nabi, bagaimana mereka berjuangnya untuk agama Allah yang mulia ini. Bahkan nilai dakwah yang harus kita pahami adalah yad'unan nas ilal khair, selalu mengajak manusia kepada kebaikan. Tentu kita sebagai da'i, da'iyah, sebagai da'i yang selalu berdakwah, bagaimana para nabi dan rasul berdakwah yang sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan di ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balal. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Allah mengingatkan bagaimana sabarnya ulul azmi, yaitu kita kenal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Begitu sabarnya mereka dalam berdakwah. Karena apa? Ketika kita bersabar, mencontoh sabarnya para nabi tersebut, belum lagi nabi-nabi yang lain, ketika mereka dihina, dicemooh, bahkan diusir oleh kaumnya, kita belum seberapanya sebenarnya. Itu pun mungkin dari teman kita berbentuk nasihat yang mengkritik, yang memberikan down-nya kita, jadi kita kurang bersemangat. Dan kita belum dilempari oleh kotoran manusia maupun kotoran hewan. Kita belum diancam untuk dibunuh. Kita belum diusir dari kampung tempat kita berdakwah, dari daerah kita tempat berdakwah. Selama itu kebenaran, selama itu suatu yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terus bersabar menyampaikannya. Adapun kritik maupun saran maupun nasihat dari teman kita, terima saja dengan hati yang lapang. Ya, salam mutasadar bahasanya. Hati jiwa yang selamat itu tentu dengan karena keikhlasan seorang hamba, seorang dai yang terus menyampaikan kebenaran. Ya, terima saja dengan sabar. Ya, tentu mungkin bisa jadi kritikan dari teman atau sahabat kita akan baik, ya kita terima saja yang baik-baiknya. Adapun yang menyakitkan hati ataupun yang tidak tepat dan sebagainya, kita bersabar. Dari situlah fungsinya kita sebagai seorang dai. Terima kasih juga harusnya dengan teman kita itu, bersyukur, mengingatkan, bisa jadi ada yang benarnya kita, karena kita sebagai manusia yang lemah, karena kita sebagai manusia tempat salah dan alfa khotok wanisya, tempat salah dan lupa. Mungkin bisa jadi adalah itu salah satu wasilah Allah mengingatkan kita agar kita bisa berubah lebih baik lagi. Berubah silakan, tapi jangan sampai berubah tidak mendakwahkan lagi, tidak menyampaikan lagi, bahkan tidak bersemangat lagi dalam berdakwah. Justru itu adalah bentuk sayang. Bahkan agama ini kan ad-dinu nasihat. Agama ini kan nasihat sebenarnya. Mau pahit, mau enggak, mau manis, mau kasar, mau tadi misalnya para nabi dilempar, bahkan mau dibunuh, bah ya qatuluna nabiyyin, surah Al-Qur'an itu banyak sekali Kang Zaini tentang bahasa ya qatuluna nabiyyin nabi ghairi haq, mereka membunuh nabi-nabi kami tanpa hak. Ya qatuluna al-anbiya abi ghairi haq, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Itu maknanya apa? Ya mereka berdakwah, dicerca, bahkan bukan oleh teman, mungkin teman ini sayang, mungkin kita tidak apa lagi seperti apa, tidak pas untuk mendengarkannya ataupun seperti apa, yang jelas sama sahabat teman kita seiman, seakidah, dan apa ya terima saja, jalani saja. Ya kita bersabar dengan apa yang disampaikan orang kepada kita. Nah apalagi yang menyampaikan misalnya yang memusuhi, memfitnah kita, kan kita belum dipinah, itu baru bentuk nasihatnya. Bisa jadi teman kita bentuk sayangnya seperti itu. Cara orang kan beda-beda ya Kang Zaini. Menyayangi, menyampaikan itu beda-beda. Ada dengan yang kasar, ada yang dengan lembut, ada yang dengan sesuatu yang dimana kita tidak nyaman, tidak tenang menerimanya. Ya banyaklah cara-cara itu. Nah lingkungan kita, sekitar kita itu membentuk kita menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang tawakal, pribadi yang hanya bergantung kepada Allah, pribadi yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi manusia pembelajar. Ya bahasa manusia pembelajar itu kan mudah menerima nasihat Kang Zaini. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Saling menasihat tentang kebenaran, walaupun pahit kan kebenaran itu pahit kadang-kadang, nggak enak di hati. Dan menasihat tentang kesabaran. Nah maknanya ketika kita memahami segala sesuatu itu, ya kita akan terus berdakwah, kita akan terus bersemangat. Ya ketika kita merasa apa, mungkin salah satunya kita memohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan kita. Ingat para nabi saja. Begitu juga para sahabat mempertahankan akidahnya sampai dibunuh, mempertahankan akidahnya, imannya sampai mereka disiksa gitu kan. Kita mungkin belum disiksa, belum pernah. Bahkan ya mungkin hanya posisi kita hanyalah dihina, difitnah ataupun dinasehati dengan cara yang tidak kita senangi. Ya namanya manusia, mau disenangi mau tidak, menasihat mereka terima saja. Tentunya kita bersyukur masih diingatkan. Kalau kita salah, orang tidak mengingatkan kepada kita, ya mungkin mereka sudah cuek, acuh tak acuh dengan kita. Tapi kalau masih mengingatkan, berarti masih perhatian, sayang kepada kita. Mungkin cara mengingatkannya kadang-kadang orang itu berbeda-beda. Kita harus pahami, kita harus syukuri, kita harus ikhlaskan, mengikhlaskan. Ucapkan terima kasih atas nasihatnya. Walau memang tidak senang di hati, macam hatur nuhun, ucapkan saja seperti itu. Dan kita memperbaiki perlahan-lahan diri kita, karena kita banyak kesalahan juga tentunya banyak. Kita kan manusia biasa kan. Jadi kalau kita wajar dinasihati banyak orang karena banyak kekurangan kesalahan kita. Selalu belajar, selalu memperbaiki diri saja. Semoga Allah membimbing kita, dan Allah menyampaikan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang mensucikan diri, nah mananya memperbaiki diri selalu, sungguh beruntung. Nah, kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Ya di hadapan Allah memperbaiki diri atas kekurangan-kekurangan kita. Cara tadi mungkin caranya mungkin kurang pas, ya kita ini sajalah bersabar. Semoga Allah mudahkan kita. Barakallahu fiik.
0: Semoga dan tetap semangat juga sahabat Agung untuk terus menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk yang lainnya. Dan selanjutnya Ustadz, ada hamba Allah dari Balai Endah, ini usianya 61 tahun. Menyampaikan, alhamdulillah, kalau dari hamba Allah ini setiap hari membaca dan berusaha mengamalkan Ustadz apa yang dibaca di dalam Al-Quran untuk memperbaiki bacaannya. Ini yang dilakukan oleh sahabat hamba Allah di Balai Endah. 2 minggu sekali Ustadz mengikuti tadarus dan pembelajaran tajwid. Dan alhamdulillah juga yang dirasakan oleh hamba Allah ini ketika tidak membaca Al-Quran satu hari, ini seperti ada yang kurang Ustadz, seperti yeah. merasa, ada rasa berdosa juga. Yeah. Berarti ini Ustadz adalah sesuatu, ada suatu alarm Ustadz ya dalam tubuhnya. Ini seperti apa Ustadz ketika ingin ingin mencapai kedudukan seperti ini Ustadz?
1: Baik, masya Allah, itu biasanya didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa sudah menjadikan Al-Quran sebagai teman dekatnya, teman sejatinya. Sama dengan kita gini, Kang Zaini, ketika kita dalam sehari-hari kita kan kita terbiasa makan.
0: Betul.
1: Pas siang kita nggak lewat, pas kelewatan lah waktunya jam makan siang, kemudian kita nggak makan siang, kah saya belum makan, nah itu kan alarm. Ya, peringatan bahwa kita butuh makan. Nah, kalau itu jasmani, apalagi ini rohani. Rohani ini adalah makanannya Al-Quran, makanannya adalah zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Zikirlah kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, apalagi Al-Quran. Ketika seorang hamba sudah merasakan kenyamanan, ketenangan, keistiqomahan, kekonsistenan dalam membaca Quran sehari-hari, kemudian dalam sehari itu dia tidak membaca Quran karena kesibukannya ataupun karena dalam perjalanan kelewat, merasa beban di hatinya, itulah namanya panggilan iman, itulah namanya panggilan hati agar membaca Quran. Ya, merasa salah, merasa ada yang kurang, nah itulah sesuatu yang karunia dari Allah, alarm dari Allah, peringatan dari Allah. Allah mencintai seseorang dengan kebiasaan zikirnya, maka kamu belum baca loh Al-Quran hari ini, sok dibaca, nah gitu. Maknanya ingat peringatan dari Allah ini agar segera kita baca. Mungkin seseorang tersebut terbiasa dengan satu hari satu juz misalnya. Dalam sehari tersebut dia sibuk banget, lupa, gak baca, maka dia berusaha untuk mengqadha di hari besoknya, karena kemarin belum baca satu juz, hari ini harus saya baca dua juz. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik sekali bagi seorang beriman yang senantiasa menjadikan dirinya untuk selalu ingat kepada Allah. Maka dipertahankanlah ini, diistiqomahkanlah terus menerus agar Al-Quran yang dibaca itu menjadi habit, kebiasaannya, menjadi karakternya setiap hari untuk senantiasa bersama Al-Quran. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan, semoga Allah bimbing kita selalu. Barakallahu fiikum.
0: Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah hamba Allah, sahabat hamba Allah di Balai Endah. Dan masya Allah, Ustaz, mohon izin kita kembali harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Sambil amin. Juga kembali mengundang sahabat MK yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di kebersamaan sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui WhatsApp ataupun juga SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
0: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji dan umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9-15 November 2026 jam 10.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ dapatkan informasi lengkapnya tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir sahabat MQ dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Untuk informasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 081-2233-2237. 081-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajifestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya sahabat MQ, 9-15 November 2026, jam 10.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-2241-0270, 0811-2241-0270. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kembali. Ada Ibu Yanti dari Antapani. Alhamdulillah ini menyimak kajian di sore hari ini, dan Ibu Yanti ini menyampaikan, mempertanyakan tips mungkin dari Ustaz, bagaimana cara menghafal surat-surat khususnya di juz 30 ini Ustaz, agar ini tidak gampang lupa Ustaz.
1: Masya Allah. Baik, pertanyaannya bagus sekali Ibu Yanti. Karena menghafal Quran ini adalah salah satu amanah kita berinteraksi dengan Quran. Yang pertama, niatkan ikhlas kepada Allah. Kalau Bu Yanti punya target tahun ini hafal juz 30, maka pertama niatkan ikhlas kepada Allah. Surat ayat yang saya ingin hafalkan ini adalah ayat-ayat Allah, surat-surat Allah, kalam-kalam Allah yang hamba niatkan untuk mencari ridho-Mu ya Allah dalam kami menghafalkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niatnya ingin mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga penghafal Quran tentunya, yang selalu mengulang-ulang hafalannya dan terus menjadikan Quran sebagai sahibul Quran, ya, menjadi sahabat Al-Quran. Dan yang ketiga, mulailah menghafal dengan ayat surat yang kita ingin hafalkan. Misalnya surat An-Naba. Nah, dari surat An-Naba itu Bu Yanti silahkan menghafal dari ayat pertamanya. Ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, kita ulang terus sampai 25 kali amma yatasaalun, amma yata, terus saja sesuai dengan makhruj sifatul hurufnya, sesuai dengan hak dan mustahabnya, sesuai dengan ilmu tajwid ataupun tahsinnya, panjang pendeknya, gunahnya, seperti itu. Diulanglah. Sebenarnya kalau inti supaya kita terus mengulang itu agar tidak lupa sebenarnya. Nah, kemudian ayat keduanya kita hafalkan lagi. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Diulang terus lagi sampai 25 kali. Nah, setelah itu kita gabungkan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Dan sudah hafal ayat 1 dan 2, kita mulai ayat ketiga lagi. Alladzihum fihi mukhtalifun, alladzihum fihi mukhtalifun, terus saja. Yang ketiga ini kita ulang sampai 25 kali misalnya, kita ulang-ulang agar melekat di pikiran kita, baru nyambung lagi ayat 1, 2, dan 3 kita gabungkan. Terus saja seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan menyambung ayat, menghafal satu persatu, kemudian kita sambungkan ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ayat 40 ayat surat An-Naba tersebut, maka kita kuatkan terus surat An-Naba tersebut. Tentu kita harus setoran dengan guru kita, jangan sampai tidak punya guru, karena guru tersebut salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang dimana kita menyetorkan kepada guru kita untuk diperbaiki bacaannya, untuk dikasih motivasi, untuk senantiasa kita mendapatkan bimbingan seperti itu kepada guru yang sudah hafal Quran ataupun guru yang sudah punya jalur sandaran bacaan Qurannya kepada Rasul dan sebagainya. Nah, ketika sudah mempunyai surat An-Naba kita hafalkan, dan kita sudah mungkin hafalannya, kuat hafalannya, ya sebelum kita kuat hafalannya, jangan pindah dulu nih ke surat An-Naziat. Kita ulang-ulang, terus kita ulang-ulang, sampai bagus bacaannya, kemudian kuat hafalannya, baru kita pindah ke surat An-Naziat. Sama berlakunya surat An-Naziat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha. Nah, Ibu Yanti, kemudian kita samakan posisi kita membaca seperti surat An-Naba tadi yang saya contohkan. Nah, setelah ketika kita sudah target misalnya 5 ayat satu hari, sudah surat An-Naziat kita sudah baca nih, sudah hafal nih, An-Naziati ghorqa wan-nasyitati nasra wasabihati sabah fasabiqati sabah wal mudabbirati amro, hafal nih. Nah, jangan lupa mengulang surat An-Naba walaupun sudah kuat. Gitu. Jangan sampai kita sedang menghafal An-Naziat kita melupakan An-Naba gitu. Ya, insyaallah ya, dengan kita terus mengulang-ulang An-Naba, menambah perlahan-lahan surat An-Naziat. Jadi ketika hafal surat An-Naziat, kita tidak melupakan surat An-Naba. Kenapa banyak lupanya kita hilang surat An-Naba? Karena ketika kita menghafal surat An-Naziat, kita lupa memurojaahi, mengulang-ulang surat An-Naba. Intinya Bu Yanti dan sahabat MQ dimanapun berada, menghafal Quran itu intinya banyak mengulang saja. Ya, insya Allah seperti kita Al-Fatihah, Kang Zaini kan nggak pernah lupa kan?
0: karena sering diulang
1: yeah. Gitu 5-17 kali sehari, coba bayangkan. Coba bayangkan kalau kita membaca surat An-Naba 17 kali sehari gitu ya, insya Allah kuat itu. An-Naziat gitu juga, kita semakin banyak kita berinteraksi. Insya Allah target Bu Yanti misalnya sampai Desember harus apa nih, khotam juz 30 dan bisa mungkin bisa setoran hafalan satu juz sekali duduk. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dan semoga Allah bimbing kita selalu. Amin. Untuk bersama Quran, mendekat kepada Quran, menjadi sahibul Quran dan senantiasa bersama dengan Al-Quran. Bu Yanti ya, semoga Allah mudahkan. Terus bersabar, terus punya lingkungan Al-Quran, itulah yang akan mengantar kita untuk bersemangat bersama Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum.
0: Masyaallah, mudah-mudahan istiqomah Ibu Yanti dan mudah-mudahan tercapai insyaallah.
1: Amin.
0: Ada kembali menyapa Ustaz, ada sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung ini, alhamdulillah juga senantiasa menyimak program inspirasi Quran di setiap Senin sorenya Ustaz, selalu setia.
1: Alhamdulillah, barakallahu fikum.
0: Selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Ini Masya Allah, alhamdulillah menyimak MKFM. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya.
1: Amin.
0: Semoga Ustaz sehat selalu juga. Amin, keluarga diberikan ya kesehatan dan berkah ilmunya.
1: Amin. Amin.
0: Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Eis dari Banjaran ini Ustaz.
1: Iya.
0: Alhamdulillah juga menyimak ilmu di sore hari ini bersama Ibu Eis Tuti dari Banjaran. Ini mengimpun berangsur-angsur Ustaz belajar tajwid dan alhamdulillah ini sedikit demi sedikit Ibu Eis di Banjaran ini mulai paham Ustaz, mulai memahami hukum-hukum tajwid dalam Al-Qur'an dan juga menyampaikan mohon doanya Ustaz agar Ibu Eis ini bisa diberikan pemahaman dan diberikan kemudahan Ustaz dalam belajar tajwid Al-Qur'an ini Ustaz.
1: Amin. Semoga Allah mudahkan Bu Is.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan istiqomah selalu bersama Al-Quran.
0: Amin.
1: Semoga kita selalu bersama-sama menjadi ahlul Quran.
0: Amin.
1: Menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Wa khosotuk. InsyaAllah. Amin.
0: Amin. InsyaAllah. Kemudian selanjutnya Ustaz ada Ibu Dede. Ibu Dede dari Ranca Ekek. Jadi kalau Ibu Dede ini karena Ustaz dari Senin sampai Jumat ini bekerja mengurus anak Ustaz. Nah Sabtu hanya itu libur, ada waktu. Nah apakah tidak mengapa Ustaz tadarusnya itu dirapel Ustaz, karena ingin target Ibu Dede ini satu hari satu juz, sehingga Sabtu dan Ahad itu bacanya langsung tujuh juz. Nah ini seperti apa Ustaz, apakah boleh Ustaz seperti ini?
1: Boleh. Jadi sangat boleh sekali Bu Dede, silakan ya, karena kadang-kadang kita memang sibuk itu lelah Kang Zaini. Capek dalam seharian itu, apalagi ngurus anak kan dan sebagainya, enggak ada waktu. Dari pagi sudah siap-siap berangkat, kemudian kerja bagi yang sedang bekerja juga Senin sampai Jumat itu. Jam 5 pulang, menjelang maghrib sampai rumah. Pada maghrib sudah tinggal lelahnya saja kan, pada isya ketiduran dan sebagainya. Itu rutinitas. Nah, Sabtu Ahad kita bisa rapal. Kita bisa di kodok yang seharusnya Senin sampai Jumat baca 5 juz. Nah, di hari Sabtu kita kosong tuh. Ya, di hari Sabtu kita kosong, bisa dibaca 4 juz. Di hari Ahadnya kosong juga, tadi kata Bu Dede kan, bisa dibaca 3 juz sekali duduk, sekali dalam satu hari tersebut. Berarti kan 7 juz. Nah, berarti Senin sampai Ahad, ya kita sudah bisa baca 7 juz. Senin mulai lagi. Nggak apa-apa, di Sabtu Ahad saja. Sangat boleh Ibu, silahkan. Karena itu keberkahan. Jadi Al-Quran yang kita baca itu, Kang Zaini dan sahabat MQ, adalah keberkahan hidup kita. Keberkahan menambah kebaikan kita di hadapan Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, dan mengantarkan kita dalam keridhaan Allah. Siapa yang tidak mau seperti itu? Nah, apalagi Bu Dede tadi sudah punya target 1 juz 1 hari, tapi terkendala dengan waktu. Senin sampai Jumatnya dikodok lah, dirapel di Sabtu Ahad misalnya, boleh, silakan, sangat baik. Ya, biasanya itu akan mendatangkan kerinduan khusus ya gitu. Sebagaimana mungkin seorang suami yang kerja di luar kota baru pulang Jumat sore, Sabtu, Senin pagi sudah berangkat lagi, berarti rindu banget tuh pulang. Nah, dirapel lah kebahagiaannya Sabtu Ahad itu bersama keluarganya. Nah, kita merapel membaca Quran di Sabtu Ahad itu untuk dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita agendakan semaksimal mungkin. Semoga Allah mudahkan ya Bu Dede.
0: Amin. Allah, selanjutnya Ustaz, ada Ibu Parilah juga bergabung di GBA 3. Alhamdulillah, menyimak. Semoga Pak Ustaz dan keluarga ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya ada sahabat Endri Sapitri yang alhamdulillah juga ikut menyimak. Ini semoga Ustaz dan keluarga selalu dikaruniakan kesehatan, ilmu yang manfaat, dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masyaallah Ustaz, ini tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan. Sebenarnya masih banyak Ustaz yang bergabung.
1: Iya.
0: Masyaallah, tapi waktu yang membatasi, dan mudah-mudahan di pekan-pekan selanjutnya ini bisa kembali bersua Ustaz. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement penguatan tema pada sore hari ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MK dimanapun berada yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersama Quran, bersabar menikmati hidangan dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya kita perlahan-lahan, sehingga dalam mentadaburi, menghayati, merenunginya itu, Al-Quran dapat menjadi amalan kita sehari-hari. Dengan kesabaran, jadi kita menjadi pribadi yang Qurani, sebagaimana Rasul, alatnya adalah alat Al-Quran. Dari nilai tadabur, kita dalam kemudian kita bisa mengamalkan keseharian kita dengan nilai-nilai Quran tersebut. Ya, kemudian kalau ada waktu sudah apa bisa misalnya mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada tetangga kita, ya, itulah nilai yang terbaik dalam seorang muslim dalam berinteraksi dengan Quran. Sehingga bisa mendakwahkan, mengajak orang banyak baca Quran, Kang Zaini. Kan 72,24% kata Departemen Agama itu masyarakat Indonesia belum bisa baca Quran. Maka para sahabat MKFM yang mendengar di sore hari ini menjadi penyemangat, saya ingin menjadi bagian orang yang mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Quran. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz.
1: Amin, amin,
0: keluarga.
1: Amin.
0: Semoga Ustaz dan keluarga juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran.
1: Amin, Allah.
0: Diberkahkan usianya, diberkahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz.
1: Ya.
0: Mohon bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat yang kita lihat kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustaz ataupun Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG. Beliau sebagai Habis Quran juga sahabat MK dan juga founder Takia Belajar Quran. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita belajar bersama ya sahabat MK sedikit demi sedikit untuk diupayakan berusaha setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun satu hari satu ayat ataupun satu lembar ataupun juga satu halaman sahabat MK. Kita sama-sama berjuang ya untuk diri ini dekat dengan Al-Quran dan berinteraksi terus bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Dan masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, yaitu di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami di program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih 3 sahabat MK. Jadi silakan, boleh juga Anda bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Dan saya pun tidak sendirian, sahabat MK di sore hari ini akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah juga sudah bergabung di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Syifa?
1: Alhamdulillah, dipenuhi dengan keberkahan dengan turunnya Masya hujan Allah. Di kota Bandung ya sahabat Zaini. Alhamdulillah, sehat ya sahabat Zaini.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat sahabat Syifa. Dan harus tetap semangat walaupun keadaan hujan ya sahabat Syifa. Dan mudah-mudahan hujan ini mendatangkan keberkahan ya sahabat Syifa. Amin. Allahumma amin. Sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini untuk sahabat MK pilih. Jadi silakan sahabat MK, Anda bisa bergabung untuk menyampaikan 3 pilihan beritanya. Di pilihan pertama sahabat MK, ada Kementerian Agama siapkan pembenahan sistem data santri dan pesantren.
1: Ya sahabat MK, melihat begitu banyaknya jumlah santri ataupun juga peserta didik di sejumlah pesantren di Indonesia, ini diketahui bahkan angkanya bisa mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Dan untuk sebab itu Kementerian Agama dalam hal ini berencana untuk membenahi sistem pendataan pesantren juga santrinya dengan beralih dari angka agregat ke data individu sahabat MG. Di mana pembenahan data tersebut ini juga berkaitan dengan sekarang sudah hadirnya Kementerian Pesantren ya, pendidikan pesantren sahabat MG, ini sebagai sebuah lembaga yang lebih kuat di mata hukum sahabat MG.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 1. Kementerian Agama siapkan pembenahan sistem data santri dan pesantren. Di pilihan nomor 2, Partai Hijau Inggris adaptasi sikap anti-Zionis.
1: Sebuah inisiasi sahabat MK yang diusung resmi oleh Partai Hijau di Inggris mengambil sikap anti-Zionis pada Ahad 5 Oktober kemarin sahabat MK, ini 4 Oktober berarti ya, setelah para anggota partainya memberikan suara dalam sebuah konferensi tahunan di rapat tersebut. Mosi yang kemudian dilaporkan telah diresmikan menyatakan bahwasannya Zionisme ini sebagai wujud rasisme dan langkah itu menjadi peristiwa bersejarah dalam politik Inggris sahabat MG. Karena kalau kita ketahui, Inggris ini menjadi salah satu negara pada masa Perang Dunia Kedua yang justru memberikan lampu hijau pada Zionis untuk menguasai sejumlah wilayah di Palestina. Oleh sebab itu, Partai Hijau Inggris ini menjadi sebuah momentum mengakui bagaimana memerangi Zionis di era sekarang sahabat MG.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Partai Hijau Inggris adaptasi sikap anti-Zionis. Di pilihan nomor 3, Kementerian Pertahanan Amerika bentuk kantor urusan keagamaan.
1: Ketika berbicara soal kantor urusan agama, kalau di Indonesia seringkali kita kenal dengan KUA ya, sahabat Zaini juga sahabat MK. Dan kali ini sebuah konsep yang nampaknya mirip tapi berbeda ya, yang diusung oleh Menteri Pertahanan.

0: Amerika Serikat, di mana kalau kantor urusan keagamaan di Indonesia ini mengurusi bagaimana jalannya beragama ataupun konsep administrasi bagi umat beragama. Akan tetapi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang mengumumkan adanya pembentukan kantor urusan keagamaan di Pentagon ini cenderung kepada akomodasi Islamofobia, sahabat MK. Di mana dalam sebuah pengumuman yang dilakukan oleh pihak terkait disampaikan bahwasannya pihaknya ini akan memerangi kaum Islamis. Ini yang kemudian menjadi sorotan, sahabat Zaini.
1: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Kementerian Pertahanan Amerika bentuk kantor urusan keagamaan. Di pilihan nomor 4, marbot hingga takmir masjid dapat dana pensiun.
0: Istilah dana pensiun, sahabat MK, ini biasanya kita kaitkan dengan ASN ataupun orang-orang yang memang bekerja secara formal dan memiliki tabungan untuk mempersiapkan dana pensiun mereka. Akan tetapi bagi pengelola masjid, penggiat masjid khususnya seperti marbot ataupun juga DKM ataupun juga takmir masjid ya, sahabat MK, kali ini dihadirkan sebuah kolaborasi lembaga keuangan syariah yang kemudian menghadirkan program pensiun bagi para penggiat masjid tersebut. Program kolaborasi ini harapannya bisa menambah angka kesejahteraan dari para pengurus rumah Allah, sahabat MK, ini masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut.
1: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 4, marbot hingga takmir masjid dapat dana pensiun. Di pilihan nomor 5, pengungsi Gaza gelar demo, tuntut bantuan kemanusiaan jelang musim dingin.
0: Kita rasakan sendiri ya, sudah memasuki bulan Oktober, sahabat MK. Kalau di Indonesia, mungkin ada beberapa bagian daerah yang sudah mulai ada musim penghujan, namun masih sebagian juga musim kering, sahabat MK. Akan tapi kalau di Palestina, jelang Desember ini biasanya memang sudah memasuki musim dingin. Dan oleh sebab itu warga Palestina pun yang khususnya mengungsi di daerah Khan Yunis, Gaza Selatan, ini menuntut agar jalur kemanusiaan bisa segera dibuka. Karena selama ini, sahabat MK, meskipun bantuan sudah kemudian disalurkan, tapi tidak kunjung sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya di Palestina karena adanya pembatasan oleh pihak Zionis Israel.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, pengungsi Gaza gelar demo, tuntut bantuan kemanusiaan jelang musim dingin. Selanjutnya di pilihan nomor 6, Aljazair resmi berlakukan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
0: Aljazair, sahabat MK, meresmikan pemberlakuan hukuman mati bagi orang-orang yang terbukti bersalah sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Setelah adanya serangkaian kebakaran yang mematikan terjadi di sejumlah daerah di negara tersebut. Aturan tersebut mulai diresmikan pada awal Oktober ini, sahabat MK, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya Aljazair ini merupakan salah satu negara Islam yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara tersebut dan mayoritas penduduknya juga beragama Islam, sahabat MK.
1: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Aljazair resmi berlakukan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda juga yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya, Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda, sahabat MK, yang ingin bergabung ataupun juga baru saja menyimak MKFM di sore hari ini. Dan sebelum jeda, sahabat MK, kami akan kembali ulangi ya, sahabat Syifa, karena menjudul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, ada Kementerian Agama siapkan pembenahan sistem data santri dan pesantren.
0: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, di wilayah mancanegara, Partai Hijau Inggris, adaptasi sikap anti-Zionis.
1: Di pilihan nomor 3, Kementerian Pertahanan Amerika bentuk kantor urusan keagamaan.
0: Di pilihan berita nomor 4, ada marbot hingga takmir masjid yang akan mendapatkan dana pensiun.
1: Selanjutnya di pilihan nomor 5, pengungsi Gaza gelar demo, tuntut bantuan kemanusiaan jelang musim dingin.
0: Dan terakhir, sahabat MK, masih dari mancanegara, kali ini dari Aljazair, yang resmi berlakukan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
1: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda untuk terus serta bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat AMQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang menyimak program inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Masih setia bersama kami di sore hari ini. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan mungkin Anda juga yang baru bergabung sahabat MK di kebersamaan sore hari ini, kami akan kembali review sahabat Syifa karena pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Kementerian Agama siapkan pembenahan sistem data santri dan pesantren.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, Partai Hijau Inggris yang adaptasi sikap anti-Zionis.
0: Di pilihan nomor 3, Kementerian Pertahanan Amerika bentuk kantor urusan keagamaan.
1: Di pilihan berita nomor 4, dari marbot hingga takmir masjid dilaporkan akan dapat dana pensiun.
0: Di pilihan nomor 5, pengungsi Gaza gelar demo tuntut bantuan kemanusiaan jelang musim dingin.
1: Di pilihan berita terakhir, sahabat MK, Al Jazeera resmi berlakukan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
0: Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama, ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskobat Cirenyi, menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Pak Yandi dari Buah Batu bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan 6. Selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang ikut juga memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ada Ibu Yanti dari Antapani juga bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 5. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Denny di Kebon Gedang menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar juga bergabung menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan 5. Ibu Is dari Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ini sambil Ibu Parilah sambil masak kolak ubi ungu buat buka puasa untuk yang sedang menjalankan saum sunnah Senin Kamis nih, Masya Allah. Semoga diberi kelancaran ya Ibu Parilah sambil menyimak di sore hari ini. Ibu Anissa dari Parken juga bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Lilis dari Balai Ernah menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Eti dari Majalaya bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Henry Sapitri ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Kemudian mengucapkan selamat menunggu berbuka puasa bagi yang menjalankan saum Senin ataupun Kamis ini dari sahabat Henry Sapitri. Ada Ibu Dewi dari Cimahi bergabung juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ini untuk di Pilihan pertama ada 7 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 9 suara, di pilihan nomor 3 ada 3 suara, di pilihan nomor 4 juga 3 suara, di pilihan nomor 5 10 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 4 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Yang pertama ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Sandi dari Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Yudi dari Padalarang, Pak Ratno juga bergabung dari Jalur Gaza. Kemudian ada juga ada Nenek Salman bergabung juga dari Ujung Berung. Baru saja masuk sahabat Syif, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis menyampaikan 3 pilihannya di nomor 2, 3, dan 5. Baik sahabat Syif, untuk pilihan yang paling banyak ini dipilih oleh sahabat MK, jatuh pada pilihan nomor berapa saja?
1: Ya, sahabat Zaini dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1 dari Kementerian Agama yang sedang menyiapkan pembenahan sistem data santri juga pesantren, disambung kabar dari Partai Hijau Inggris yang mengadaptasi sikap anti-Zionis, serta ditutup oleh kabar dari pengungsi Gaza yang menggelar aksi massa atau demo untuk menuntut bantuan kemanusiaan jelang musim dingin. Sahabat MK, akan segera kami hadirkan di pengunjung kebersamaan ini.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak berita dunia Islam di edisi hari Senin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Senin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Kementerian Agama membenahi sistem pendataan santri dan pesantren dengan beralih dari data agregat menjadi data individu yang terverifikasi berdasarkan nama dan alamat alias by name, by address, BNBA. Dilansir dari Republika, Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menyebut, sebanyak lebih dari 4.600 santri telah terverifikasi, tetapi angka tersebut belum menjadi jumlah final santri di Indonesia. Verifikasi yang dimaksud mencakup identitas, alamat, dan status keaktifan santri, sekaligus membersihkan potensi data ganda atau duplikasi. Kementerian Agama juga tengah mengonsolidasikan data pesantren dan madrasah, memfasilitasi NPSN bagi pesantren salafiyah, serta satuan pendidikan non-formal, dan menyiapkan sinkronisasi dengan Dapodik. Data santri dan pesantren juga akan dialihkan dari EMIS ke Sistem Informasi Manajemen Pesantren atau SIMTREN, untuk menghasilkan basis data yang lebih akurat. Adapun data verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran program seperti program Indonesia Pintar, beasiswa santri, serta bantuan bagi pesantren juga pendidik mulai tahun ajaran 2027. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Partai Hijau di Inggris dan Wales menyatakan Zionisme sebagai bentuk rasisme, sekaligus mendukung pembentukan suatu negara bernama Palestina yang demokratis dengan hak setara bagi seluruh kelompok etnis dan agama. Minanews mewartakan keputusan tersebut diambil dalam konferensi Partai Hijau di Brighton melalui pemungutan suara anggota yang menghasilkan lebih dari 1.000 suara mendukung. Keputusan itu menjadikan Partai Hijau Inggris sebagai partai besar pertama di Inggris yang secara resmi mengambil posisi tersebut dan meninggalkan pendekatan solusi dua negara. Mosi juga mendukung hak kembali bagi warga Palestina, gerakan boycott, divestment and sanction, serta embargo senjata terhadap Zionis Israel, sekaligus menegaskan bahwa anti-Zionisme tidak boleh disamakan dengan antisemitisme. Wakil Ketua bersama Partai Hijau, Motin Ali, mendukung mosi tersebut, sementara anggota Parlemen Karla yang termasuk di antara pihak yang mengkritik. Pemimpin Partai Hijau yang berlatar belakang Yahudi diketahui juga dilarang memasuki Zionis Israel, wilayah yang sedang dijajah sebagai respon atas perubahan sikap dari partai yang dipimpinnya. Berita terakhir sahabat MK, puluhan warga Palestina yang sedang mengungsi di Gaza Selatan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut bantuan tenda, selimut, makanan, serta kebutuhan dasar menjelang musim dingin. Diwartakan dari Anadolu Agency, aksi tersebut berlangsung di kawasan Fashfarsh Han Yunis dengan warga meminta organisasi internasional dan para donor segera menyediakan perlengkapan tempat tinggal serta bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Warga merasa khawatir tenda yang rusak dan minimnya bantuan akan membuat ribuan pengungsi semakin rentan terhadap hujan, suhu dingin, dan angin kencang. Salah seorang pengungsi mengatakan banyak tenda hanya memberikan sedikit perlindungan, sehingga warga membutuhkan terpal, tenda, makanan, dan perlengkapan kesehatan sebelum cuaca semakin memburuk. Pengawas kawasan tersebut menyebut terdapat 35 kamp pengungsian yang menampung sekitar 6.000 keluarga atau 40.000 orang dengan kekurangan tenda, terpal, paket makanan, dan perlengkapan medis. Menurut data Palestina yang dikutip dalam laporan tersebut, ada lebih dari 74.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 175.000 diantaranya terluka sejak adanya peristiwa Taufanul Aqsa. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai ayat 18 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita di setiap waktunya.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MQ dan juga sahabat Sipa, kami akan lengkapi ya informasi terkait marbot hingga takmir masjid ini mendapat dana pensiun. Sahabat MQ, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Syariah Muamalat menghadirkan program pensiun bagi penggiat masjid ini sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan Masjid Tazkiyah Islamic Center atau TIC ya sahabat Syifa.
1: Disampaikan oleh eksekutif direktur dari dana pensiun lembaga keuangan sahabat MQ yang mengatakan bahwasannya sinergi ini merupakan tindak lanjut dari adanya nota kesepahaman antara Dewan Masjid Indonesia serta Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang mana kesepakatan itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penggiat masjid seperti diantaranya marbot, takmir, atau juga pengurus di seluruh Indonesia dalam bentuk program pensiun. Namun karena ini masih berupa pilot project ya sahabat Zaini, kawasan utama yang pertama kali akan dihadirkan untuk program dana pensiun bagi pengelola masjid, penggiat masjid ini baru di sekitar Jabodetabek sahabat Zaini.
0: Ya sahabat MQ dan juga sahabat Syifa, sementara itu Direktur Masjid TIC ini Syarifuddin Kusin mengatakan bahwa persiapan pensiun sangat diperlukan oleh para penggiat masjid ini untuk memastikan keberlangsungan penghasilan mereka di masa tua nanti ya sahabat Syifa. Persiapan pensiun ini disampaikan lebih lanjut sahabat MQ bagi penggiat masjid telah menjadi program dari TIC ini ya sahabat Syifa. Karena itu menyampaikan juga apresiasi kepada DPLK Syariah Muamalat yang telah menyosialisasikan program ini sehingga dari pihaknya ini dapat merealisasikan secara rencana tersebut ya sahabat Syifa.
1: Alhamdulillah ya sahabat Zaini juga sahabat MQ, karena dari asosiasi dana lembaga pensiun dana tersebut, ini lembaga terkait menyampaikan program pensiun bagi penggiat masjid seperti marbot, takmir, atau juga pengurus lainnya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan kepastian dan kemandirian finansial di hari tua. Karena ketika mudanya aktif berkegiatan di masjid, begitu ya sahabat Zaini, harapannya bisa menjadi sebuah inisiatif dari Dewan Masjid Indonesia beserta asosiasi Dewan ataupun tadi ya dana pensiun lembaga keuangan yang diharapkan menjadi salah satu syariat memperluas akses dana pensiun syariah terutama bagi sektor informal. Karena kalau bicara pensiun itu baru kerasa ketika sudah mendekati masa pensiun sahabat Zaini. Ya, ini betul. Yang perlu kemudian disiapkan dari jauh-jauh hari khususnya bagi para pekerja informal sahabat MQ.
0: Ya, ini mudah-mudahan jadi satu langkah juga ya sahabat Syifa agar pengurus masjid ini bisa termotivasi dan lebih semangat ya sahabat Syifa.
1: Insyaallah.
0: Karena kalau tidak ada marbot, siapa yang memberikan kenyamanan untuk di masjid juga ya sahabat Syifa. Ini mudah-mudahan jadi program yang bisa kita kawal juga sahabat MQ untuk kemaslahatan umat sahabat MQ. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung dari awal hingga kebersamaan menyimak inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Pauji
1: juga Syifa Khairunisa beserta kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik.
1: Astagfiruka wa atubu ilaik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108 Al-Kausar. Nikmat yang banyak. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
2: Fasholli lirabbika wanhar.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
2: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
4: Sadaqallahul azim.
0: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu, ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu, ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah, sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja. dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa. Ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita. Dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya. Dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita salat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di dalam mencintai kalamnya dengan berusaha membaca, memahami, dan juga menghafal kalamnya. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustofa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 5 Oktober 2026 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 13. Silahkan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Berikut hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 13. Pertama, wa kulla insanin. Di situ ada nun sukun bertemu dengan sin, tentunya hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Pastikan dengungnya di dua tempat. Pertama di hidung, khoisyum. Yang kedua di makhrajnya huruf sin, yaitu ujung lidah. Insan. Kemudian juga setelahnya ada mad tabi'i yang dibaca dua harokat. Insa. Kemudian nin alzamnah. Ada tanwin bertemu dengan hamzah. Tentunya izhar halki diperjelas. Tanwinnya nin. Kemudian alzamnahu. Pastikan juga nahu mad tabi'i dibaca dua harokat. Lantas ta'irahu. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu mad wajib mutasil dibaca 4 atau 5 harokat. Fi mad tabi'i unuqi. Kemudian wa nukhriju lahu, pastikan haknya dibaca 2 harokat. Yaumal qiyamati. Yauma, pastikan layin ya, karena ada wawu sukun yang didahului oleh fathah, dibaca lunak. Yau. Nah, setiap wawu semacam ini mengandung u. Yauma, bukan yauma, tapi yauma. Kemudian al-qiyamati, pastikan lamnya yaitu memiliki sifat inhiraf, kecenderungan lam pada huruf nun. Al, jangan buru-buru al-qiyamah, tapi disempurnakan, mengingat bahwa tempat keluarnya huruf lam berasal dari bagian busur lidah depan, ya, bagian busur lidah depan yang ditempelkan ke langit-langit. Nah, durasi penempelannya ditambah sehingga tertunaikanlah sifat inhiraf lam. Al yaumal qiyamati, ya mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kitabai, kita tak di sini dibaca 2 harokat mad tabi'i. Kemudian ada tanwin bertemu dengan ya idgham bigunnah, kitabai yalqahu. Kemudian qaf dalam hal ini dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Ha dhamirnya di sini pendek, tidak dibaca panjang ya. Yalqahu mansyura, langsung nun sukun bertemu dengan syin. Mansyura, pastikan hukum bacaan adalah ikhfa hakiki, mendengung di dua sisi atau dua tempat. Pertama di hidung, yang kedua di makhraj tempat keluarnya huruf syin, yaitu di lisan bagian tengah. Mansyura syu matobi'i dua harokat. Ra bisa dibaca tiga harokat ya, mansyura ya. Baik, demikianlah hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 13. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, kita akan menyimak 4 sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini, yaitu ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Mari kita dengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yusa 76 tahun, badai ngiring belajar, Cep Ustad ngaoskeun Serat Al-Isra ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi upukih panuhiju lahu yaumal kiamati kitabayal kohumud mangsuro. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Cep Ustad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca wa kulla. Lam di sini tentunya pendek atau tidak ada jeda ya. Langsung saja wa kulla in lain, tadi ada jedanya wa kulla. Kemudian insanin, pastikan sinnya berharokat dua harokat, dibaca dua harokat ya. Matobi'i dibaca dua harokat insanin. Kemudian alzamna, na di sini matobi'i dibaca dua harokat. Hu pendek ya, tidak dibaca panjang, tadi terdengar dua harokat. Alzamnahu, maka harus dipendekkan kembali. Alzamnahu ta'irahu, seperti itu. Kemudian fi'unuqih, nah itu bacanya unuqih, tadi tidak tidak tersimak jelas dalam membaca kalimat ini unuqih ya. Bukan diperjelas lagi, di situ ada ain nun yang berharokat dhamma, qaf kasrah, unuqih, seperti itu bacanya. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabai, pastikan kita matobi'i bai ya, digunakan kitabai yalqahu mansyura. Ikhfa mendung ya, mansyura, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Bunda Ida dari Pangalengan, mari kita dengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bunda Ida dari Pangalengan. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca wa kullain, pastikan lamnya itu bertasydid, disempurnakan wa kullain. Lanya pendek wa kulla insanin al-insanin, kemudian alzamnahu. Ada lam di sini yang memiliki sifat inhiraf, yaitu kecenderungan huruf lam pada huruf nun, ya, disempurnakan sifat inhirafnya dengan cara menempelkan bagian dari busur lidah depan ke langit-langit, karena itu makhrajnya lam, dan ditambah ataupun durasi nempelnya lebih lama. Alzamnahu, seperti itu. Kemudian wanukhriju, pastikan kho-nya disempurnakan sifat rikhwah, yaitu mengalirnya suara. Wanukh, mengalir, mengalir ya. Wanukhriju, nukhriju. Nah, kemudian yaumal qiyamati, sama lamnya disempurnakan sifat inhirafnya. Yaumal qiyamal, mal, jangan buru-buru, yaumal qiyamah. Alhamdulillah, yang ini bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada Bunda Ida. Berikutnya ada Ibu Uti dari Jogja. Mari kita dengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insani wa kullu insanin al

0: Uno kay... Uno kay... Wano... Wano Rijo Lahu Yau Mal Kiyamati Kita Bayi Alkohu Mangsuga. Sadaqallahul Adim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Utik atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin terkait bacaan yang barusan kami koreksi, wa kullain, lanya pendek ya, wa kullain sanin. Kemudian alzamnahu to hu ataupun ha dhamir di sini tidak dibaca panjang, cepat saja alzamnahu to, langsung ke to hu to irahu. Nah, ha yang kedua baru dibaca dua harokat, to irahu fi unuqi. Pastikan haknya disempurnakan sifat hames dan juga mengalir ataupun menyebarnya udara di dalam dada, fi unuqi, mengalir ya atau menyebar. Kemudian wa nukhriju lahu yauma, pastikan waw di sini mengandung u, di u kan yauma, yaumal qiyamati kitabai. Nah, pastikan kita bayi, mendengung ya, kita bayi yalqahumai, hunya pendek, yalqahumai syuro, tidak dibaca lebih ataupun lebih panjang dari satu harokat ya, yalqahumai, langsung saja mai syuro. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Telis dari Sindangkerta, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Telis di Sindangkerta. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Badan ngiring diajar Pak Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabayalqahu mansyura. Nodakallahul azim. Atau nuhun Pak Ustaz, nyuhunkan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Trilis dari Sindangkerta. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca insanin, ikhwanya insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, ha di sini pastikan disebarkan udaranya ke dalam dada ya, fi unuqih, seperti itu. Kemudian wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai yalqah, kitabai di situ ada tanwin bertemu dengan ya, pastikan didengungkan serta dimasukkan idgham bi gunnah, masuk seraya mendengung ya, kitabai yalqahu, nah, seperti itu, maishura. Adapun maishura karena ikhfa hakiki memiliki dua tempat mendengung, pertama di hidung atau di khoisyum, yang kedua di makhraj setelah atau makhraj huruf setelahnya, yaitu dalam hal ini shin ya. Shin berasal dari lidah bagian tengah, maka proses mendengung dari awal sampai terucap huruf shin, maka posisi kita, posisi lisan sudah melafal, seakan-akan melafalkan huruf shin. Seperti ini. Mai, itu dari awal sudah seakan-akan melafalkan shin. Mai syuro, tidak hanya mendengung di satu tempat saja, itu di khoisyum. Mai syuro, tapi dua ya. Mai syuro, seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, bacaannya bagus semua. Semoga Allah berkahi kita semua sebab tilawah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
4: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 13. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yaitu ada Ibu Neni dari Margahayu. Mari kita dengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Neni di Margahayu, Yosua 48 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: syukura. Sadaqallahul azim. Diantos koreksi na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Neni atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin. Alhamdulillah bacanya bagus. Izin kami koreksi ketika membaca wa kulla insanin alzamna. Pastikan lam di sini disempurnakan sifat inhiraf, kecenderungan lam pada huruf nun. Al seperti ini prakteknya alzamna. Tadi terdengar seakan ada al, ada sedikit. Kemudian ta'irahu fi 'unuki. Pastikan fa berasal dari ujung gigi seri atas yang ditempelkan ke perut bibir atau bibir bawah ya. Fi, pastikan ada aliran nafas atau udara yang mengalir ya. Fi, fi unuqi, tadi terdengar kurang mengalir ya. Kemudian wa nukhriju. Nukh, pastikan sifat rikhwah, yaitu mengalirnya suara. Nukhriju. Nah, tadi pertama sempat mengalir terus ada tertahan. Wa nukh, nukh, ada khnya itu ya. Pastikan dialirkan saja, dilepaskan saja. Wa nukhriju lahu. Kemudian yaumal qiyamati, pastikan lamnya sama tadi ya. Yaumal, durasi penempelan lidah, bagian busur lidah depan itu ke langit-langit, ditambah ya. Yaumal qiyamati. Alhamdulillah ya Ninya, bagus semua, Masya Allah, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Rumi dari Ciporeat, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Ciporeat, Ujung Berung, Bandung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unukih. Wa nukhri.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Rumi atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin. Izin mengoleksi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lam dan Mim cukup dibaca dua harokat. Tadi terdengar lebih dari dua harokat, maka perlu dipendekkan sedikit lagi menjadi dua harokat. Berikutnya, ketika membaca Al-Zamna, Al, pastikan inhirofnya, durasi penempelan lidah bagian busur, bagian daripada busur lidah ke langit-langit, ditambah ya nempelnya Al-Zam, dan pastikan Zai berasal dari ujung lidah, terletak antara gigi seri atas dan bawah, dan ada sedikit yaitu ada udara ya, ataupun terdengar suara ya, Al-Zamnahu. Kemudian wa nukhriju, pastikan sifat rikhwah atau rikhwah, yaitu mengalirnya suara. Wa nukh, alirkan tanpa ditahan. Wa nukh, dilepas saja. Tadi ada sedikit tertahan ya. Wa nukh, khe itu kan antara tertahan atau perubahan rahang ya, yang harusnya dibuka saja. Wa nukh, ada pergerakan, maksudnya ada pergerakan rahang sehingga menjadi wa nukhriju. Pastikan dialirkan dan dibuka rahangnya tanpa digerakkan atau dipindahkan selama melafalkan kho, melafalkan kho ya, wa nukhriju lahu. Kemudian yauma, yau, pastikan waw mengandung u ya, diukan yaumal qiyamati. Kita bayalqahu mansyura, ikhfa hakiki, di sini dengungnya sangat singkat tadi, perlu ditambah sedikit ya, dipanjangkan lagi menjadi mansyura. Dengungnya di dua tempat, pertama di hidung, yang kedua di shin, yaitu makhrajnya shin berasal dari lidah tengah. Mansyura, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Pipit dari Cimahi, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama kalam ilahi. A'udzu

0: في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Bibit atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Izin mengoreksi ketika membaca wa kulla insanin alzamnahu, alzamnahu, pastikan lamnya, sifat inhirafnya ya ditunaikan atau disempurnakan, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, haknya dialirkan atau disebarkan nafasnya di dalam dada atau udaranya, fi 'unuqihi, seperti itu. Kemudian kita bayalqahu, yalqahu mansyura, pastikan ikhfa hakiki di dengungnya lebih lama atau dipanjangkan ya, mansyura, tadi terdengar sangat kurang panjang ya. Alhamdulillah yang ini bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Parila atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin menyampaikan koreksinya ketika membaca wa kulla insanin. Pastikan dungunya di dua tempat. Pertama di hidung, kedua di makhrajnya sin, yaitu ujung lidah. Insanin. Seperti itu. Kemudian ta'irahu fi 'unuqih. Tadi sempat terhenti ya. Maaf, alzamnah tadi ya. Pastikan ketika berhenti di situ disempurnakan haknya. Kemudian juga wa nukhriju. Nukhriju pastikan sifat rokhoh, yaitu mengalirnya suara, itu dilepaskan saja. Wa nukhriju, jangan ditarik lagi atau digerakkan rahangnya sehingga menjadi wa nukhriju, lalu ada khnya tadi ya. Kemudian kita bayalqoh, tadi sempat berhenti di situ ya, tidak mengapa berhenti di situ karena nafasnya kurang kurang tercapai, maka pastikan haknya ketika berhenti semacam ini disempurnakan hamasnya, yaitu mengalir ataupun menyebarnya udara yang di dalam dada. Yalqa, seperti itu. Alhamdulillah. Berikutnya satu lagi ya, maisyuro. Pastikan ikhfa hakiki mendengung di dua tempat. Pertama di hidung, nun sukun. Kedua di makhrajnya shin, yaitu di lidah bagian tengah. Beda dengan mangshu sama maisyuro. Yang kedua yang benar ya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua sebab tilawah Quran ini. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Mualidin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi khalq

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia, dunia, akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, enggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK, setelah seharian full kita melaksanakan amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Mudah-mudahan lelah ini menjadi lilah sahabat MK dan berbuah pahala untuk kelak nanti kita bakal di akhirat sahabat MK. Sahabat MK, pernahkah ada di posisi harus memilih jujur atau sebaliknya menyembunyikan sebagian kenyataan yang terjadi dalam hidup kita sahabat MK? Kadang ketika berkata jujur ini memang tidak selalu mudah bagi yang sudah sering berbuat bohong ya sahabat MK. Ada kalanya mungkin takut orang lain marah, takut dianggap salah, ataupun takut hubungan ini jadi renggang, seolah-olah kata-kata atau kalimat yang diucapkan ini baik semua ya sahabat MK, tidak sesuai apa yang terjadi. Akhirnya kita memilih cara untuk berbohong, meskipun hanya dengan alasan biar aman, biar enggak menyakiti, ataupun nanti saja jujurnya ditunda dulu ya sahabat MK. Padahal suatu kebohongan kecil ini bisa menjadi melahirkan kebohongan yang berikutnya sahabat MK. Bahkan ini akan bisa menjadi kebiasaan sahabat MK, karena sering berbohong, yaitu tadi berbohong kecil ya sahabat MK. Ini bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kejujuran mungkin terasa pahit di awal, tetapi seringkali justru ini menjadi jalan menyelamatkan kita dalam jangka panjang sahabat MK. Ketika kita berbisnis dengan kerabat, dengan sahabat-sahabat MK, ketika kita berbuat jujur maka bisnis tersebut akan berjalan langgeng ya sahabat MK. Bahkan bisa saling percaya, dan bahkan ketika ya kerabat kita berbisnis dengan kita, itu akan tidak segan-segan sahabat itu memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, insyaallah sahabat MK di malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang membahas kejujuran dan kebodohan ini melalui kitab Taisirul Khalaq yang insyaallah ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi hingga 1 jam setengah ke depan di hari Senin sahabat MK, di tanggal 5 Oktober 2026, juga telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di malam hari ini kita kembali melanjutkan ya dalam kitab Taisirul Khalaq bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Olis Abdul Khalis, yang insyaallah akan bersama kita pada malam hari ini sahabat MK. Dan sebelum terhubung bersama beliau sahabat MK di malam hari ini, kami kembali mengundang Anda, mengajak Anda untuk menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda boleh langsung sampaikan ke 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Khalis di kebersamaan malam hari ini melalui tatan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat
0: dan selamat. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, amin, Allahumma amin. Izin Ustadz, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Taisirul Khalaq Ini mengenai bab kejujuran dan kebohongan. Ini sahabat MI kalau mau menjadikan kejujuran ini sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari ini, Ustaz. Ini bagaimana Ustaz sebenarnya, yang mana ketika harus memilih jujur dan bohong, nah ini apa nih Ustaz akibatnya ketika kita berbuat bohong? Di awal Ustaz, sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Terima kasih Kang Zaini atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi majarul qalamut talkhisi wal bayan ala sufahatil awraq. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'an sayyidina Muhammadil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi majarul qalamut talkhisi wal bayan ala sufahatil awraq.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Alhamdulillah sahabat MK yang menyimak pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan jiwa dan raganya, dan kita sama-sama doakan bagi keluarga, saudara, tetangga, kerabat, santri atau murid-murid yang sedang Allah uji sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga sahabat MK yang sedang menyimak ataupun yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam perjalanannya Allah berikan kelancaran, keselamatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengkabul dari seluruh hajat dan cita-citanya. Juga yang memiliki putra dan putri, mudah-mudahan putra-putrinya soleh dan solihah, sehat walafiat, zahir dan batinnya, tumbuh kembangnya, diberikan tumbuh kembang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan menuntut ilmunya Allah berikan futuh, keterbukaan dalam ilmunya tentunya, sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat maslahat di dunia sampai akhirat kelak. Yang sedang ikhtiar pejuang nafkah untuk keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan, dimudahkan rezekinya, senantiasa berkah setiap langkah dan aktivitasnya, dan tentunya mudah-mudahan setiap keringat yang mengalir itu menjadi ladang ibadah, ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, apapun itu, baik yang di kantornya, baik yang ke ladangnya, atau yang berdagangnya, atau yang sedang belajarnya, apapun profesinya, mari kita sama-sama tanamkan kejujuran. Jangan sampai kita berbuat kebohongan. Insya Allah. Baik sahabat MK, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab Taisirul Khalaq. Ini karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Masyaallah. Insyaallah beliau merupakan ulama Azhar Asy-Syarif ya. Mudah-mudahan kita bisa tabarruk mengambil keberkahan dari karya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sudah sampai kepada pembahasan terkait pasal As-Sidq wal Kadzib, yakni kejujuran dan kebohongan. Kita sama-sama bacakan teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuna fa'inallahu bihi wa bi'ulumihi fid darwin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. As-sidqu wal kadhibu. Ini menjelaskan terkait kejujuran dan kebohongan. As-sidqu adapun kejujuran, huwa adapun itu sidqu, itu al-ikhbaru, memberitahu, bima dengan berita, yutobiku yang sesuai, itu ma'al-waqi'a terhadap faktanya. Jadi, jujur itu memberitahu dengan sesuatu hal, dan yang disampaikannya itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Kalau di Darut Tauhid ada istilah bal ya Kang Zaini.
1: Betul.
0: Benar, akurat, lengkap. Ketika beliau memberitahu, menyampaikan pernyataan itu benar, akurat, dan lengkap datanya. Nah itulah jujur. Jadi

0: Ketika Kang Zaini ditanya, Kang Zaini malam ini habis dari mana misalkan? Alhamdulillah malam ini saya habis dari studio MQFM, habis siaran. Dan ini ditampilkan atau disampaikan, ini buktinya. Nah itu udah jujur. Tapi misalkan Kang Zaini habis dari mana? Oh, habis dari tempat tertentu misalkan. Ternyata Kang Zaini itu ada di studio MKFM. Nah, ketika tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itulah yang dinamakan kebohongan, yakni tidak jujur. Maka insya Allah saya yakin Kang Zaini di sini, masya Allah, mohon maaf nih, dijadikan sebagai contoh, yakin ahli kejujuran, insya
1: Allah. Amin.
0: Jadi itu yang terpenting, definisi jujur itu sendiri, al-ikhbaru bima yutobikul waqiyah, memberitahu dengan sesuatu hal yang hal tersebut sesuai dengan faktanya. Wal kadhibu, dan adapun yang dinamakan bohong, wa adapun itu kadhib, itu al ikhbaru, memberitahu bima, dengan hal, la yutabiqu, yang tidak sesuai itu ma'hu, pada itu wahbi. Jadi memberikan pernyataan palsu. Memberikan bukti yang palsu. Memberikan pernyataan
1: palsu.
0: Yang palsu. Hati-hati ini sahabat sekalian. Kalau udah berbohong, itu pasti akan sibuk pembicaraannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jangan sampai menutupi kebohongan dengan kebohongan lagi. Nah ini penting, kenapa nih dibahas ya, harus kita jujur. Jangan sampai berbohong, karena sesuai sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidki, hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran menuntun pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun ke surga. Kira-kira nih sahabat MK, kita mau ke surga atau naudzubillah ke neraka?
1: Ke surga ya Ustaz.
0: Pasti kita ingin ke surga. Maka diantaranya, mari kita sama-sama berkata jujur. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Wah, banyak orang pintar. Tapi berapa orang yang sudah berbuat jujur? Orang korupsi itu bukan dia nggak punya harta, banyak hartanya. Tapi ada sifatnya dunia mah gitu. Akan terus tidak merasa tercukupi. Terus ingin. Ketika diberikan kesempatan memiliki jabatan, tapi dia tidak berbuat jujur dengan jabatannya, hati-hati, bukan kebaikan yang didapatkan, tapi adalah keburukan. Bukan surga yang didapatkan, tapi na'udzubillah neraka yang didapatkan. Karena jelas bagi orang yang jujur, itu akan dituntun kepada kebaikan, dan ketika berbuat kebaikan tersebut, itulah yang akan menuntun dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa asbabus sidqi, dan adapun yang menjadi sebab-sebab jujur, itu al-aqlu, yaitu akal. Wad-dinu, yang kedua agama. Wal-muru'atu, dan yang ketiga muru'ah. Muru'ah te marwah, harga diri.
1: Harga diri, ya.
0: Ketika orang sudah berakal, dia memiliki agama. Tentu inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ketika dia berakal, dia beragama, terus dia memiliki marwah, gitu, memiliki harga diri, dialah orang yang akan jujur. Ketika orang sudah enggak jujur, berarti akalnya tidak berfungsi. Ketika dia sudah tidak jujur, berarti agamanya hilang. Ketika dia sudah tidak jujur, berarti dia sudah tidak memiliki harga diri. Kenapa tiga poin penting ini yang menjadi sebab orang itu bisa berbuat jujur? Yang pertama akal. Kenapa mesti akal? Li'annal akla yudriku manfa'atas sidqi. Karena akal itu bisa mengetahui, menemukan ya, terhadap manfaat jujur. Orang berakal, akalnya sehat, pasti dia gak akan berbuat bohong. Karena yakin gitu ya, dengan akal inilah orang tersebut akan mengetahui atas manfaatnya jujur. Dan dengan akal wa madarratal kadzib, dia akan mengetahui, menemukan madarat dari perbuatan bohong. Fala yarda sahibuhu linafsihi al-madarrata. Maka tidak akan ridha, tidak akan rela pemilik akal terhadap dirinya sendiri untuk berbuat kemadharatan. Fayal tazimu as-sidqa, maka hendaklah dia akan terus melaksanakan kejujuran. Coba bayangin, kalau orang sudah enggak jujur, mungkin di awal terasa baik ya, tapi yakin kebohongan itu pasti suatu saat akan terungkap. Maka jangan sesekali kita berbuat tidak jujur. Dikasih amanah harus jujur. Dikasih jabatan sama harus jujur. Dan ketika orang betul-betul menggunakan akalnya gitu ya, dan dia berusaha untuk terus berbuat jujur, nah maka dia itu pasti tidak akan rela untuk berbuat kemadharatan, yakni berbuat kebohongan. Itu sebab yang pertama, itu adalah akal. Sebab yang kedua tadi, yang menjadi sebab orang jujur itu adalah wali an-nadin, yaitu agama. Kenapa agama? Wali an-nadina ya'muru bisidqi. Sesungguhnya agama itu memerintahkan terhadap berbuat jujur. Wa yanha, dan mencegah itu agama, an-diddihi, dari lawannya itu jujur, yakni bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah engkau bersama orang-orang yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Kita mendidik anak, pastikan diajarkan berkata jujur. Jangan dari kecil anak diajarkan berbohong. Kita ketika mengucapkan suatu janji, pastikan janjinya ditepati. Khawatir kalau berjanji, berbicara enggak jujur, nanti dicap sebagai pembohong. Maka akan merugi juga terhadap agamanya. Lah, kan dia beragama gitu. Tapi kenapa tidak jujur? Yang terbawa itu bukan hanya diri pribadinya saja, tetapi ternyata membawa nama baik, identitas agamanya. Nah, maka ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tentunya kita semua yang beragama Islam, ya, betul-betul kita membela agama kita dengan apa? Yaitu salah satunya dengan kita berperilaku
1: jujur,
0: yang jujur. Karena orang lain akan menilai. Jangan sampai ada statement, ah, orang Islam aja enggak pada jujur. Nah, jangan seperti itu. Justru ketika ada statement seperti itu, orang yang awam dengan Islam, na'udzubillah, khawatir malah tidak tertarik dengan Islam itu sendiri. Karena orang-orangnya misalkan tidak jujur. Tapi ketika orang senantiasa jujur dalam aktivitasnya, jujur dalam perkataannya, ketika membuat janji ditepati, ketika diminta pernyataan menyampaikan dengan sesuai kenyataannya, tidak dilebih-lebihkan, justru itulah yang akan menjadi dakwah. Bahwasanya betul-betul orang yang beragama itu, orang yang kental dengan keagamaannya, dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa berkata jujur. Masya Allah, Kang Zaini, tidak terasa ya. Insyaallah mungkin itu di segmen yang pertama ini. Mari kita sama-sama berbuat jujur. Jujur itu adalah memberitahu bagaimana yang disampaikan itu sesuai dengan faktanya. Atau ada istilah di Darut Tauhid Bal, ya, benar, akurat, lengkap. Dan bohong itu adalah memberitahu sesuatu tapi la yutabiqu, tidak sesuai dengan faktanya. Adapun sebab-sebab agar seseorang berbuat jujur, yaitu yang pertama, akal. Akalnya ini harus betul-betul digunakan. Sebab akal pun menjadi pembeda manusia dengan hewan-hewan yang lain. Yang kedua, yaitu adalah agama. Dan kenapa? Karena agama jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, ayat Quran surah At-Taubah ayat 119, juga dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya seseorang berbuat jujur dan Allah melarang hamba-Nya berbuat bohong. Insyaallah akan kita sama-sama lanjutkan bahasan kitab Taisirul Khalaq setelah jeda informasi berikut ini.
1: Masya Allah, inilah sahabat MQ tadi pembahasan di segmen yang pertama. Ada 3 poin ya sahabat MQ, sebab jujur ini ada pertama akal, kemudian agama, dan ketiga itu adalah harga diri sahabat atau muru'ah. Silakan sahabat MQ, bisa Anda sampaikan juga pertanyaan di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027. 0811-224-1027, jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah nanti akan kami lanjutkan kembali sahabat MK di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari MKFM berikut ini.

Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
8: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Silakan sahabat MQ, di malam hari ini kami mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 2241027, 0811 2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Dan mohon izin Ustaz, kita sambil menyapa sahabat MQ di malam hari ini yang bergabung menyampaikan pertanyaannya, sambil nanti disambung juga nih Ustaz pembahasan di kejujuran dan kebohongan ini Ustaz. Kita sapa ada sahabat Utik dari Yogyakarta nih Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ketika selama hidup ini menjadi orang yang berusaha menjadi orang jujur tapi masih salah di hadapan orang ini Ustaz, bahkan sempat dipitnah juga dan kadang merasa diawasi tapi bisa memberikan bukti dan tuduhan bahwa ya sahabat ini tidak melakukan itu, tapi masih saja tetap dipitnah Ustaz. Kadang hati ada rasa tenang meskipun dipitnah, dituduh mencuri, tapi kadang juga ini menjadi introspeksi diri juga Ustaz ketika ada yang memfitnah. Ini seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah, terima kasih ya Ibu Utik dari Jogja. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waqul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taharru as-sidqa wa in ra'aytum anna fihi al-halaka fa inna fihi najah. Taharru, jagalah olehmu, teruslah berbuat asidqa terhadap jujur. Wa in ra'aytum anna fihi al-halaka, meskipun kamu melihat dalam kejujuran itu ada halakah, kehancuran, dipitnah, rasa terus disalahkan, udah jujur ternyata kayaknya mending gak jujur daripada malah dipitnah, malah disalah-salahin lagi. Apa yang disabdakan oleh Rasul, taharu asin kau, tetap jaga meskipun engkau masih tetap dihina, difitnah, seolah-olah engkau hancur, tapi tetap harus dijaga kejujuran itu. Karena yakin, fa inna fihi an-najah, maka sesungguhnya dalam kejujuran itu ada keberuntungan, ada keselamatan. Itulah ujian. Ini sudah diperingatkan oleh baginda tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tentu ketika perbuatan yang baik itu, ketika orang ingin melawan kebohongan dengan kejujuran, yakin banyak tantangannya, maka meskipun engkau seolah-olah masih hanya difitnah atau disalahkan, tetap jangan sampai malah berbuat bohong. Jaga kejujuran itu. Insya Allah, yakin dalam kejujuran ada keselamatan. Begitu Kang Zeni, Masya Allah ya. Wah, ini dalam banget ya kalau kita implementasikan begitu. Karena yakin, bergejolak dengan apa? Wah, dengan nafsu yang ingin segera melawan gitu ya, ingin segera menjelaskan gitu, kepada orang-orang yang malah memfitnah. Jujur malah dikira mitnah, apa malah difitnah dan lain sebagainya. Begitu Kang Zeni, Masya Allah.
0: Dan izin lanjutkan nih Ustaz, apakah ada nih Ustaz sebab dusta ini menjadi kebermanfaatan, ataupun apa nih Ustaz bahaya dusta ini Ustaz?
1: Nah, Masya Allah. Baik, sahabat MK, kita lanjutkan. Apa sih jadi bahaya gitu ya dari kedustaan ini sendiri? Sebelum dilanjutkan kepada bahaya dari berbuat dusta ini, tadi ada satu hal yang belum kebahas Kang Zeni, terkait tiga hal yang menjadi sebab orang berbuat jujur. Yang pertama tadi akal sudah, yang kedua agama. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah sohibul muru'ah. Muru'ah nih. Kalau sering bahasa Indonesia kan marwah ya. Ini muru'ah. Ini harga diri. Ketika orang memiliki harga diri, la yaradha li nafsihi, dia tidak akan rela terhadap dirinya illa sidqo, terkecuali dia berbuat jujur. Kenapa? Li'annahu yatlubu at-tahalli. Karena orang yang memiliki harga diri, pasti dia akan menginginkan dirinya dihiasi. Dihiasi dengan apa? Bijamilil khisal, dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang menjaga dirinya agar senantiasa istiqomah, agar senantiasa baik, patuh, agar senantiasa ditolong oleh Allah, pasti dia gak mau harga dirinya hancur terinjak-injak gara-gara dia sudah berbohong. Karena kalau udah bohong itu, meskipun dia berkata jujur, sulit untuk dipercaya. Itu sering sekali nih kalau di sekolah-sekolah dasar itu ya, yang praktek Upin Ipin itu ya, yang domba, tolong, tolong, ada serigala di sini. Bohong kan?
0: Iya,
1: ternyata pas mau ditolong, pas kebenaran ada gitu ya. Tolong, karena orang-orang sudah mengira, tahu, karena dia itu biasanya bohong. Sehingga ternyata benar pun gak dipercaya. Nah ini, ketika orang sudah menjaga marwah, menjaga muru'ahnya, menjaga harga dirinya, maka dia akan menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik, akhlak yang baik. Karena wala jamala fil kadzib. Orang yang menjaga harga dirinya yakin tidak ada keindahan dalam kebohongan. Gitu deh. Maka itu sahabat MK, mari kita sama-sama perkuat akal kita, perkuat agama kita nih. Karena ketika orang dikuatkan faham dalam agama gitu ya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam agamanya. Mari kita sama-sama nih kuatkan lagi menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus dikuatkan agama kita, dan yang ketiga mari kita menjaga harga diri kita. Hiasi dengan kebaikan-kebaikan, karena tidak ada perhiasan, tidak ada keindahan dalam kebohongan. Selanjutnya, ini tadi apa sih gitu ya, hal-hal yang bisa menjadi bahaya gitu dari kebohongan itu sendiri. Nah, ini juga ada sebab Kang Zeni nih. Di sini dalam kitab Taisirul Khalaq disebutkan sebab kebohongan, sebab-sebab kebohongan. Yaitu yang pertama, iradatu jalbin laf'i, keinginan mendapatkan manfaat. Ingin dikira lebih oke, misalkan. Ingin dikira paling bagus. Manipulasi data, laporan ke
0: batasan baik-baik aja biasanya.
1: Batasan baik-baik aja, padahal di lapangan
0: tidak seperti itu,
1: tidak sesuai yang dilaporkan. Hati-hati ya, sehingga berbuat kebohongan. Iradatu jalbin naf'i, ya karena ingin manfaat, ingin tetap aman gitu ya. Hati-hati. Yang kedua, wa iradatu daf'id dharar, khawatir kalau ketahuan ini menjadi bahaya nih. Jabatan misalkan dicopot, atau bisa jadi jamaah tidak percaya lagi dengan kata-katanya, atau pelanggan tidak datang lagi ke tokonya. Itu dia berkeinginan untuk menghilangkan bahaya, padahal ada kebohongan di sana gitu. Jadi dia menutupi kebohongan agar tidak mendapatkan bahaya. Justru sejelasnya ketika dia sudah menutupi kebohongan, itulah bahayanya. Sebab li'annal insan qad yara fil kadhib, sesungguhnya manusia telah melihat dalam kebohongan gitu. As-salamatal ajilah. Hanya kalau saya bohong aman nih ya. Tapi keselamatan itu ajilah gitu. Yang cepat gitu. Kayaknya berbohong aja lah, biar aman. Awas, orang-orang banyak gitu ya, ketika berbuat kesalahan diinterogasi, berbelit, tanya kemana kemari, karena dia berpendapat ketika dia bohong dia akan selamat. Kan dia berbuat bohong, tapi sesungguhnya gak ada gitu ya, gak ada keindahan ketika berbohong. Wayarofisinki didaha falayatihi, dan dia melihat berpandangan ketika dia berkata jujur, dia akan hancur lebur gitu, sehingga terus berbohong, ya akhirnya kan terus berbohong, hancur ia gitu ya, dosa bohong terus berbohong. Bayangin, coba aja kalau jujur gitu. Nah ini masya Allah nih, sahabat MG. Jangan sampai ya kita semua terjerumus ke dalam kebohongan. Kita termasuk ya saya pribadi, intinya mengingatkan betapa penting gitu ya. Jangan sampai kita menginginkan mendapat manfaat dari kebohongan, dan juga jangan sampai kita menginginkan menghalangi kemadaratan atau menutupi keburukan dengan berbuat bohong. Gak boleh gitu. Pasti sehebat-hebatnya tupai melompat gitu, pasti akan terjatuh juga. Sehebat-hebatnya bangkai disembunyikan, pasti akan tercium juga. Nah, bahayanya apa? Wa dhararul kadhibi ya'udu ila sahibihi. Bahaya dari berbohong itu kembali kepada orang yang berbuat bohongnya.
0: Kembali kepada pelakunya sendiri.
1: Betul, Zaini. Pelakunya sendiri yang akan bahaya itu. Fayuh taqorru, maka akan dihinakan.
0: Dihinakan.
1: Watadhi'u, dan akan lenyap apa sikotu kebenaran bihi pada itu sohib. Dia dihinakan, dan dua, akan lenyap kebenaran yang menempel pada dirinya. Gak akan ada lagi orang yang percaya. Pinjam uang, janji akan bayar sepekan misalnya, tanpa ada informasi dan lain sebagainya lagi, menghilang. Tiba-tiba datang lagi dengan, pinjam uang lagi. Kira-kira Kang Zeni mau ngasih gak?
0: Tidak, Ustaz.
1: Tidak, gitu. Karena akal manusia berjalan di situ. Yang kemarin aja gak tepat janji. Tapi ketika misalkan ada orang datang meminta pertolongan, minjam uang, terus dia membayar sesuai dengan yang ia janjikan, ataupun belum membayar, dia ada bahasa lagi, itu berbicara lagi permohonan maaf dan lain sebagainya, terus suatu saat dia minjam uang lagi, kira-kira dikasih gak kan Zen? Insya Allah dikasih ya, karena dia tepat, jujur.
0: Jadi ngerujuk Ustaz ya. berpengaruh juga ya, Ustaz?
1: Berpengaruh, betul. Karena ya itu tadi, ketika orang sudah bohong, itu pasti akan dihinakan dan akan dilenyapkan atau hilang kebenaran dari dirinya. Selanjutnya, yang ketiga, wayustarzalu fid dunya, akan dihinakan di dunia. Wayu'aqabu fil akhirah, dan akan disiksa di akhirat. Jadi double ini kerugiannya.
0: Udah mah dihina, disiksa juga.
1: Udah dihina, disiksa lagi. Aduh, ya Allah. Maka tadi dalam hadis Nabi ya, Kang Bahri, itu double-double tuh. Ketika orang berbuat jujur. Fa'inna sidqa yahdi ilal bir. Ketika jujur menunjukkan kepada kebaikan. Diangkat derajatnya, dimuliakan, disanjung. Meskipun dia tidak mengharapkan, tapi ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang jujur. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika dia berbuat bohong, akan dihinakan, akan lenyap kebenaran yang ada dalam dirinya. Tidak ada yang percaya lagi. Di dunia dihinakan, nanti di akhirat pun wayu'aqabu, disiksa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kebayanglah orang satu RT, bayangin ngehina, enak gak?
0: Tidak, Ustaz.
1: Ya akhir, jangankan se-RT itu ya, serumah aja atau setempat kerja aja, semuanya ngehina, enak gak? Yakin gak akan enak, gak akan nyaman kerjanya. Tapi ketika orang berbuat jujur gitu, sekantor memuji aja, memberikan kebaikan, yakin kurang gitu. Maka dari itu, ya Allah, bimbinglah kami semua agar terus berbuat jujur, dan jauhkanlah kami semua, saya, sahabat MK semuanya, dari perbuatan bohong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ya'udu ila ghairi sahibihi li'annal kazzab ya'idu ghairah. Oh, ternyata madaratnya juga bukan hanya kepada dirinya sendiri.
0: Nah, ini
1: tapi madarat juga kepada orang lain.
0: Jadi kan misalkan ada sebuah keluarga, suaminya berbohong, ini juga berpengaruh kepada istrinya juga ya, Ustaz?
1: Betul. Berpengaruh. Satu, kepada suaminya. Dua, kepada istrinya. Istrinya dibohongi. Sehingga istrinya ketika menyampaikan, bisa menyampaikan perkataan yang tidak sesuai. Nah, ini bahaya gitu ya. Bahaya. Ya'idhu ghairuhu khairan. Gitu. Sehingga menjanjikan kepada yang lainnya itu kebaikan. Thumma yukhlifuhu. Misalkan saya mengilustrasikan ada A dan B. Wah, ini A nih, kata-katanya manis. Menjanjikan akan memberikan hadiah ABCD. Ketika dia datang hadir langsung ke acaranya gitu. Pokoknya mah setiap orang yang hadir itu diberikan janji-janji yang manis. Dengan imbalan wah yang membuat orang lain menginginkan dengan awas hati-hati ya investasi gitu. Wah, ini investasinya kecil untungnya besar. Di mana gitu ya. Tapi kan orangnya pasti tergiur lah.
0: Betul.
1: Uang sedikit tapi keuntungannya besar
0: ya. Ini banyak yang terjadi juga, Ustaz.
1: Banyak yang terjadi nih, kebohongan-kebohongan. Modus investasi ternyata pas mau dicairkan gak bisa dicairkan. Uangnya ada di angkanya itu digital tapi gak bisa diambil. Mati pembohong. Itu bahayanya bukan hanya untuk dirinya tapi juga kepada orang lain. Ketika ketahuan dirinya yang berbohong apa? Dihinakan. disiksa itu nanti di akhirat. Dan orang yang dibuat bohonginya bingung kelabakan, ya. Dianya juga khawatir. Saya pernah mengalami gitu ya, Kang Zenit, sahabat MK, ketika orang, mohon maaf, mudah-mudahan jadi pelajaran, orang itu udah berusaha bohong, ngakunya istilahnya dia meminta bantuan untuk membantu saudaranya. Ya, secara nurani pribadi ya, udah pada kenal gitu kan, ya. Terus juga bicaranya untuk kebaikan, kenapa tidak, kalau bisa untuk menolong, bantu ditolong. Qadarullah, Allah takdirkan saya menolong. Ternyata Kang Zeni, ya Allah, bukan untuk menolong saudaranya, terjebak dengan hal-hal yang kurang baik.
0: Berarti ini mengatasnamakan orang lain, Ustaz, ya?
1: Mengatasnamakan orang lain lagi. Ternyata dirinya terjebak dengan hal-hal yang tadi kayak gitu. Maka hati-hati, sahabat MK, ya. Sehingga di sini dijelaskan, oh, janji-janjinya manis gitu ya. Mohon maaf nih, jadi keinget pil apa?
0: Gitu, Ustaz.
1: Ya gitu, aduh, jadi canggung gitu ya. Oh, janjinya gitu ya, kemana-kemari ya.
0: ABCD ya, banyak Ustaz janji.
1: ABCD, pokoknya sampai Z tersebut semua gitu. Tapi summa yukhlifu, dia yang berjanjinya itu berbeda dengan yang ia ucapkan. Fatan kasiru, maka akan sedih, akan hancur apa nafsuhu, hatinya orang lain. Bayangin, udah dijanjikan ABC, ternyata pas ditagih gak jadi. Ah, itu membuat orang lain hancur, membuat orang lain sedih. Misalkan yang tadi minta bantuan ternyata dia akan istilahnya komitmen gitu ya, akan mengembalikan dan lain sebagainya, ternyata tidak, kan kecewa. Jadi hati-hati berbohong ini mudarat, bukan hanya kepada orang yang berbohongnya saja, tetapi ini berbahaya bagi orang lain juga. Kenapa dia yang tadi itu ketika dikasih janji-janji manis gitu, ternyata dia tidak menunaikan atas janjinya itu, gitu ya, li khaibati rajaihi, karena hilang harapannya. Ya, kalau udah dibohongi gitu ya, hilang harapan. Dan ya, sebagaimana kita ketahui gitu ya, banyak dalam bisnis-bisnis na'udzubillah nih, yang ketipu gitu ya, atau modus nabung dan lain sebagainya, ternyata nipu. Aduh ya Allah, hati-hati ya. Yakin, tidak ada keindahan dalam kebohongan. Sejatinya yang bohong itu pasti dihinakan. Wali annahu ya.
0: Dan juga ada efek adu domba juga berarti, Ustaz, ya.
1: Betul. Begitu Kang Zeni, ya Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi Kang Zeni, ya. Wali annahu yastashilu al-ghibah. Nah, ketika orang yang kadzab itu ya, orang yang bohong itu akan menganggap mudah al-ghibah. Nantinya akan mudah ghibah, ngomong kesana kemari, wan namimah, adu domba. Awalnya bohong coba, jadinya ngegibah, si anu ABC dan lain sebagainya, adu domba. Ayah ba'asun nas itu ya, bisabab bidzalika ala tabagud wa takhasum. Gara-gara orang yang bohong itu ngumbar gibah kesana kemari, itu adu domba, itu akan membangkitkan manusia yang lain saling membenci dan saling bermusuhan. At-tabagud wa takhasum. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akarnya seorang nih ngebohong, namimah, mengadu domba. Hati-hati. Bukan hanya dirinya yang hancur, tapi ini bisa bermadharat, hancur juga kepada orang lain. Masya Allah, maka cukuplah waqafa al-kadhibu mudhammata qawlullahi azza wa jalla, cukuplah kebohongan ini yang Allah abadikan dalam firman-Nya, innama yaftari al-kadhiba. Quran surah An-Nahl ayat 105, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Na'udzubillah, ketika orang dia sudah mudah berbohong, disebutkan la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah. Itu. Dan juga dalam hadis Rasul, wa iyyakum wal kadzib. Dan takutlah, jauhilah oleh kalian terhadap berbohong ini. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu menuntun kepada kejahatan. Wah, emosi, dendam, permusuhan dan lain sebagainya. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu menuntun ke neraka. Ya Allah, jadikanlah kami semua dari golongan orang-orang yang senantiasa berkata jujur, dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang senantiasa berbuat bohong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tak terasa nih Kang Zeni ya, sudah berakhir segmen kedua ini. Insyaallah dilanjut setelah jeda informasi berikut.
0: Masya Allah sahabat MC tadi ya, beberapa penyampaian sebab, kemudian bahaya sahabat MC sebab dusta, kemudian bahaya dusta, dan juga disampaikan juga beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW sahabat MK. Dan silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sahabat MK, menyampaikan pertanyaannya maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini. Anda boleh sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali selepas beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadir dalam kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat Tapi Allah Tahu Aku Mampu, bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya pada malam hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Seperti ada sahabat Mahdi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung ini menyampaikan, alhamdulillah senantiasa menyimak program Inspirasi Malam di setiap Senin malamnya nih Ustaz. Alhamdulillah setia sahabat Mahdi selalu menyimak. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani, ini alhamdulillah juga menyimak. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Ini semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan selalu dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
6: Amin.
0: Terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya ada Umi Zikri Ustaz dari CPM Cianjur. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada kebiasaan di masyarakat, ini ada salah satu seorang suami yang sudah beristri, namun ini berbohong kepada istrinya bahwa ketika jarang pulang ke rumah bilangnya ini tugas dari kantor, padahal ternyata selingkuh dengan wanita lain. Sudah beristri, namun ini berbohong kepada istrinya bahwa ketika jarang pulang ke rumah bilangnya

0: disampaikan oleh Umi Jikri kepada seorang suami ini, Ustaz?
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa ya. Tentunya dari saya pribadi udah jelas ya tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadhib, jauhilah berbohong, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, karena bohong itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu menuntun ke neraka. Tentunya harus disampaikan kepada orang tersebut, dan tentunya juga mohon maaf ya, tadi ada selingkuh dan lain sebagainya, memang itu harus ada saksi ya, harus betul-betul gitu. Jangan sampai jadinya mohon maaf jadi tuduhan gitu, sehingga itu menjadikan mohon maaf khawatir malah jadi permusuhan dan lain sebagainya. Ketika sudah mengantongi bukti gitu ya, sudah ada jelas gitu buktinya, yaitu berarti memang harus disampaikan hati-hati bohong ini bahaya, tadi bisa dihinakan di dunia dan
0: disiksa di akhirat,
1: disiksa di akhirat. Apalagi juga kepada istri gitu ya, kepada istrinya udah berbohong. Ada lagi poin masalahnya yang selingkuh gitu ya. Nah itu harus benar-benar ada bukti ya, selingkuh. Mohon maaf, karena khawatirnya malah nanti malah timbul permusuhan gitu. Tidak ada bukti, mengelak, nah itu repot lagi nanti itu. Jadi harus betul-betul berusaha dengan kata-kata yang baik. Kalau udah ada bukti, memang didatangkan bukti-bukti itu agar betul-betul satu niatnya kita mengingatkan agar dia juga tidak berlarut-larut dalam kebohongan dan kemaksiatannya itu ya, selingkuh itu ya dari istrinya. Dan tentunya kalau memang ada kesempatan untuk menyampaikan hal itu, sampaikanlah gitu. Mudah-mudahan menjadi jalan beliau betul-betul satu tidak bohong dan juga kembali ya menata rumah tangganya yang sakinah mawadah warohmah gitu, tidak selingkuh, karena justru perselingkuhan itu kan dosa gitu. Karena ya mohon maaf ya, hubungan non mahram gitu ya, tanpa ada akad pernikahan dan lain sebagainya, tetap gitu. Apalagi na'udzubillah khawatir sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Jinahnya pun jinah mukson namanya itu, kalau orang yang sudah berkeluarga gitu. Lebih berat siksaannya gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin disampaikan dari bahaya berbohong itu, dan juga tentunya disampaikan, mudah-mudahan apalagi ini tadi seorang tokoh ya, mudah-mudahan menjadi contoh lah. Karena ini sudah jelas hadis Rasulullah, agar terus menjaga kejujuran dan menjauhi kebohongan, juga dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan ya, yakni di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 105, bagi yang menjelaskan tentang pendusta itu, orang yang berbuat bohong. Itu Kang Zaini mungkin ya yang dapat disampaikan, mohon maaf.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya ini ada hamba Allah Ustaz, dari jadi ini sebagai seorang istri Ustaz. Jadi bingung Ustaz, sering berada di posisi ketika ditanya oleh keluarganya sendiri bagaimana keadaan bersama suaminya Ustaz. Nah jadi ketika menanyakan keadaan hamba Allah ini, karena sebagai istri selalu bilang yang baik-baik.

0: baik aja kepada orang tuanya, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini kenapa jadi sahabat kita ini melakukan dan berbicara seperti itu, karena menjaga perasaan suami Ustaz dan keluarga juga, agar hubungan antara suami dan orang tua sahabat kita ini ya baik-baik aja Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz antara mungkin tadi batasan menjaga perasaan dan berbohong itu seperti apakah boleh berbohong untuk menjaga hubungan? Nah, ini dari sahabat hamba Allah Ustaz sebagai seorang istri Ustaz.
1: Saya intinya menangkap ya dari pertanyaan yang disampaikan, intinya adalah menjaga kebaikan ya. Berbohongnya itu menjaga kebaikan, karena khawatir juga kalau, mohon maaf ya, meskipun mertua ya atau orang tua sudah ikut campur ngurusin rumah tangga gitu, tidak sedikit orang yang ya terganggu ya rumah tangganya, bukan malah menjadi lebih baik gitu, kalau memang terlalu ikut campur masuk gitu, sehingga membuat ketidaknyamanan seperti itu. Tapi ketika tadi yang disampaikan dengan tujuan gitu ya, menjaga gitu ya, istilahnya kan menjaga harga diri suami juga gitu ya, yang menjaga keluarganya benar agar ya terus gitu ya, belajar untuk terus menjadi lebih baik gitu. Karena khawatir kalau disampaikan keburukan itu yang sedikit malah meledak-ledak.
0: Jadi bom waktu bisa deh.
1: Jadi bom waktu, betul seperti itu. Tapi tentunya memang betul, disampaikanlah kepada orang tua juga ya, yang baik-baik saja gitu. Selama itu wajar ya dalam ininya gitu. Sehingga itu tidak memadaratkan, tidak sampai istilahnya ada kezoliman, KDRT, dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan istilahnya ya namanya juga serumah gitu ya, kadang aja ada
0: masalah
1: gitu ya, pasti gitu ya, ada aja. Tapi itu memang yang tidak harus kita semua ceritakan gitu. Agak selalu khawatir ketika semua diceritakan malah yaitu menjadi kurang baik kepada rumah tangganya seperti itu. Dan misalkan suami pun sama gitu ya, ketika istrinya masak ternyata mohon maaf gitu ya, kurang manis gitu atau kurang asin gitu. Kang Zeni misalkan kata istrinya, teh enak gak masakan ibu atau bunda gitu ya, kata istrinya. Kang Zeni teh, ah ini mah gak enak, ah mending makan di luar. Coba tuh kalau jujur begitu.
0: Ya, suruh kan, ya. Nanti gak mau masak lagi gitu.
1: Iya, dunia persilatan akan repot itu Kang Jenny itu kalau udah gitu. Tapi Kang Jenny berbohong, berbohongnya gitu. Masya Allah, alhamdulillah enak. Itu padahal Kang Jenny itu menyembunyikan ini terlalu asin misal atau kurang garam. Nah, itu termasuk bohong yang dibolehkan untuk menjaga kebaikan gitu. Mungkin tadi contoh juga yang disampaikan, ketika dalam batas wajar ya tadi, misalkan tingkah laku di antara rumah tangga itu ya memang tidak harus disampaikan semuanya gitu ya, tidak harus disampaikan kepada orang lain. Dan ini juga ya sahabat-sahabat, istri-istri atau para suami, jangan menceritakan kekurangan atau kelebihan suaminya kepada keluarga orang lain. Misalkan Kang Zeni punya istri gitu ya, istrinya itu nyampein ke temennya, misalkan dalam tanda kutip punten ya, kelebihan Kang Zeni, terus disampaikan juga mohon maaf kekurangannya, itu gak boleh gitu. Gak boleh, bahaya itu. Cukuplah istilahnya ketika ada kekurangan satu sama lain, cukup diselesaikan gitu ya. Jika memang tidak bisa diselesaikan, minta saran kepada orang tua. jangan malah mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain. Kepada orang tua baik sebetulnya, tapi kan udah beda ini. Beda. Khawatir, mohon maaf gitu ya, ada arahan ini harus gini gini gini gini. Ternyata kan suaminya beda harapannya, pengennya ini. Nah, itu ada sisi-sisi musyawarah dan ada sisi yang memang ketika berbohong demi kebaikan ya tidak apa-apa, boleh gitu. Karena tidak semua juga harus disampaikan kepada orang tua.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bisa, terima kasih atas pencerahannya ini dari hamba Allah sebagai seorang istri. Jadi selanjutnya sudah ada kembali bergabung dari sahabat Ikhwan ini, Ustaz. Jadi sahabat Ikhwan ini dulu pernah berbohong, Ustaz, kepada orang tua waktu sekolah. Kasusnya itu ketika dikasih uang SPP untuk bayar sekolah. Nah, sahabat Ikhwan ini tidak dibayarkan karena kepakai untuk keperluan di sekolah. Nah, karena tidak berbicara juga karena takut dimarahi, Ustaz. Bahkan sampai sekarang ini masih menjadi perasaan yang kurang enak, bahkan tidak enak ini, Ustaz. Dan ini kalau sudah terlanjur, Ustaz, apa yang sebaiknya harus sahabat Ikhwan ini lakukan, Ustaz?
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya jadi ingin bertanya, itu yang dulu dipakai uang jajan itu, udah sekarang udah tertunaikan belum itu?
0: Sekolahnya gitu. Iya, sebetulnya di ketika di akhir, Ustaz, nah ini disampaikan juga bahwa ketika kelulusan, nah kedaulah bertemu dengan orang tua, jadi pihak gurunya itu akhirnya orang tua hanya diam dan tidak akhirnya dibayar juga sama orang tua, namun orang tua tidak mempermasalahkan karena mungkin di sekolah ini suasananya, jadi anaknya ini tidak di hanya dikasih tahu secara baik aja oleh orang tuanya, Ustaz.
1: Ya, intinya mah mohon maaf, karena mohon maaf kita satu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mohon maaf kepada orang tua. Insya Allah orang tua mada istilahnya yakin gitu ya, ketika anaknya memintakan mohon maaf, orang tua insya Allah pasti sudah memaafkan lebih terdahulu gitu, meskipun tidak diminta ampunannya atau mohon maaf, apalagi dipinta gitu, pinta doanya gitu ya. Meskipun tidak dipinta, sebetulnya udah mendoakan, tapi akan lebih berbeda ketika diminta gitu. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tapi ini cerita-cerita gini, Kang Zeni nih, ketika saya sekolah dulu juga ada aja itu cerita. Hati-hati ya, adik-adik ini ya, atau mahasiswa-mahasiswi yang lagi kuliah gitu ya, orang tuanya bilangnya mau bayaran apa, tapi malah digunakan hal yang tidak baik. Awas, orang tua itu misalkan ya berjuang, susah payah mendapatkan uang tersebut, tapi kita tidak amanah, khawatir kita menjadi pribadi pembohong ke depannya. Kalau sudah tobat ke Allah gitu ya, minta maaf kepada orang tua dan jangan diulangi lagi seperti itu. Sampaikan permohonan maafnya biar tidak mengganjal di hatinya ya.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, atas penjelasannya dan masyaallah kita sudah berada di akhir juga, Ustaz, di malam hari ini. Mungkin di akhir, Ustaz, closing statement ataupun juga informasi yang ingin disampaikan, Ustaz.
1: Insyaallah sahabat, ini poin inti dari kejujuran dan kebohongan ini, yakin kita semua ingin dimuliakan oleh Allah, baik itu mulia di dunia ataupun mulia kelak di akhirat, dan yakin kita tidak ingin dihinakan, baik itu dihinakan di dunia ataupun nanti dihinakan di akhirat. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga kejujuran dalam setiap aktivitas kita. Pastikan setiap yang keluar dari lisan kita, setiap statement yang kita sampaikan, itu semuanya adalah kejujuran. Dan pastikan kita jangan berbuat bohong, karena orang yang bohong akan dihinakan, bukan hanya di dunia, tapi juga kelak sampai di akhirat. Terima kasih sahabat MQ, saya Ukhlis Abdul Khalis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid Bandung. Banyak maaf bila ada salah-salah kata, informasi juga. Alhamdulillah Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid Bandung sudah membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2027-2028 untuk tingkat Wusto dan Ulia. Wusto setingkat SMP, Ulia setingkat SMA. Terima kasih Masya Allah Kang Zeni atas bersamaan malam hari ini. Juga sahabat MQ yang menyimak dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Putra-putri kita Allah jaga, Allah sehatkan, dan Allah kabulkan seluruh hajat dan cita-cita kita. Dan guru-guru kita senantiasa Allah jaga, terkhusus di Darut Tauhid Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah panjangkan usianya, amin. Allah berkahkan keluarganya, dan senantiasa Allah jaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khud masofa, ambil yang baiknya, wa da'ma kadar, tinggalkan yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan semoga Ustaz sehat selalu di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Ulis Abdul Khalis. Kita doakan beliau sahabat MQ berserta keluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan ya sahabat MQ terkait kejujuran dan kebohongan. Tadi sampai juga ada beberapa bahaya sahabat MQ yang ketika kita berbuat bohong ya sahabat MQ, salah satunya bisa menjadikan hubungan antar keluarga ini jadi renggang ya sahabat MQ. Ghibah, gosip, berdomai, sehingga kita nanti akan dihinakan juga di dunia sahabat MQ, bahkan nanti akan mendapatkan siksa di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar ya sahabat MQ dari sifat-sifat bohong ini. Masih ada satu segmen sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini, yaitu segmen merotal pilihan. Silakan Anda bisa sampaikan merotal pilihan di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Quran Surat Sod. Sampaikan merotal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahat di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027 0811-2241027. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih setia bersama kami di program Inspirasi Malam, di segmen terakhir yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MG 3 Murotal Pilihan yang maksimal Anda bisa pilih satu. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, di pilihan ketiga ada Quran Surat Sad. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-An'am, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Furqan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Sad. Sampaikan murotal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027. Kami sapa Anda juga yang sudah bergabung. Yang pertama ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, spesial Grand Final FIFA Asian Cup 2026. Alhamdulillah, oh ya, hari ini, malam ini Indonesia sedang bertanding ya melawan Thailand ya untuk melakukan final ya sahabat MK. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani juga menyampaikan pilihannya di nomor 2, di Quran Surat Al-Furqan. Kompak dengan Ibu Juwita dari Cibiniraya juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur juga kompak ini menyampaikan pilihannya di nomor 2, di Quran Surat Al-Furqan. Ada sahabat Abdullah ini dari Parongpong juga menyampaikan pilihannya di nomor 3, di Quran Surat Sod. Ada Padani dari Ranca Bali Padalarang, ini di Pink Makroni ya, alhamdulillah, menyampaikan juga pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Kompak dengan Ibu Munawaro dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya kami juga sapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling di malam hari ini. Yang pertama ada sahabat Rehan Rahmadian ya dari Ujung Berung, sahabat Mahadi, Ibu Juta Cimindiraya, kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Baru saja masuk Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Sudah tertebak ya sahabat MQ untuk murotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini, yaitu pada Quran Surat Al-Furqan yang insya Allah kami akan putarkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ di akhir nanti. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya dari menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya, menyampaikan pertanyaan tidak sempat tersampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قرآن is life.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: SMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung. Tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, yang ketiga yang saling berwasiat dan bisab. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, orang

0: Waktu yang kita miliki targetnya 4, ini kita akan beruntung. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agama. Jadi, orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati, yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Syukur adalah kunci kebahagiaan, ketenangan hati, dan pintu bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, syukur bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana sejak kita bangun tidur, seperti masih bisa bernapas, masih bisa duduk, melihat warna, dan mengedipkan mata. Syukur dalam segala keadaan, bersyukur bukan hanya saat ketika senang ataupun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cocok dengan keinginan hati kita, tetapi juga saat menghadapi musibah atau keadaan yang tidak disukai, karena di baliknya pasti ada karunia dan cara Allah menggugurkan dosa. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersami ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Selasa, di tanggal 6 Oktober 2026, ataupun juga telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak tausiah yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini oleh gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hai Tuhan. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa dapat menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,9 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, doa-doa terbaik, salam silaturahminya. Anda bisa langsung sampaikan melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.

0: Syukurku
1: sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausianya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dosa yang memburu setiap hari.
1: Dan alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia.

0: puji.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang mengatur segala-galanya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu. Ya Allah, setiap saat, dimanapun, kapanpun, hati ini tidak lepas darimu. Dan tolong kami ya Allah agar jadi orang yang selalu bersyukur, syukur yang tiada terputus. Dan tolong kami ya Allah jadi orang yang bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal kebaikan. Dan titipkan kepada kami rezekimu yang halal, berkah yang mencukupi. Dan terimalah semua amal-amal kami, ya Allah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar olehmu, sehingga setiap ucapan ini hanya ucapan yang engkau sukai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu, ya Allah, sehingga dimanapun, kapanpun, kami bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak engkau suka. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu yakin bahwa Engkaulah yang mengetahui pikiran, mengetahui hati, sehingga pikiran ini selalu pikiran terbaik, hati yang terbaik. Bimbing kami ya Allah agar selalu yakin Engkau maha tahu segala keperluan, segala keadaan, segala yang terbaik, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang tawakal kepadamu, tidak bersandar kepada siapapun selain hanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua kawan-kawan? Sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Jadi artinya setiap kita bicara, setiap kali kita berbuat, setiap melihat, mendengar, berpikir, bertindak, benar-benar kita pastikan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasda'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi kalau kita ingin mengetahui kualitas keislaman kita, juga walaupun kita tidak boleh buruk sangka ya, tapi kualitas keislaman orang-orang di sekitar kita, Jadi bisa kita lihat dari kehati-hatiannya dari melakukan hal yang tidak manfaat. Lebih buruk dari yang tidak manfaat adalah maksiat. Tapi maksiat itu biasanya datang dari orang yang biasa dengan kesia-siaan. Kan kita sudah berkali-kali membahas tingkat tertinggi itu adalah falyakul khairon awliyasmut, berkata baik. Di bawahnya adalah diam, di bawahnya adalah sia-sia, di bawahnya adalah maksiat. Jadi orang yang senang kepada kesia-siaan, perkataan, perbuatan sia-sia, itu lebih mudah tergelincir ke dalam dosa maksiat. Maka kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk lebih hati-hati. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, kita jangan sibuk menilai orang lain, mulailah menilai diri saja. Modal kita itu waktu. Waktu kita terbatas. Setiap hari makin habis waktu kita. Setiap kali detik berlalu tidak akan kembali lagi. Dan waktu itu modal. Jadi modal kita ini akan habis dengan setiap waktu, tidak bisa kembali. Nah, waktu yang kita jalani ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jikalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Jadi modal kita itu umur, waktu. Nah, waktu yang dijalani ini menentukan apa yang akan kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. Jadi ini penting sekali ya, supaya kita tidak sibuk menyalahkan siapapun. Karena yang kembali kepada kita adalah buah dari amal-amal kita. Nanti kita bahkan bisa melihat dengan detail, famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan kita lihat balasannya. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah, dan tidak ada yang tidak ada balasannya. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik, ya kita tidak usah nunggu-nunggu orang lain tahu, nunggu orang lain berterima kasih, menunggu orang lain balas budi. Karena sebetulnya setiap kebaikan yang kita lakukan, yang paling untung ya kita sendiri kalau ikhlas ya. Dan kalau kita ditimpa berbagai keburukan, ya kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, selain kita harus belajar mengakui bahwa ini adalah buah dari keburukan kita. Setiap apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, tidak dilihat oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum. Ada satupun yang tidak diketahui Allah, tidak dilihat oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat.

Jadi ini prinsip yang sangat penting. Mengapa kita harus hati-hati? Karena semua yang kita lakukan, baik yang nampak, yang tersembunyi, kembali kepada kita sendiri. Al-Isra ayat 7 ya. Allah melihat, malaikat mencatat, surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali ada malaikat pengawas yang mencatatnya. Ya begitulah sebetulnya, aslinya hidup ini adalah kita dengan Allah, walaupun tubuh kita bersama makhluk, bersama dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita sendiri. Ini penting sekali ya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak ada balasannya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun memindahkan satu duri yang sangat kecil, itu pasti kita akan lihat nanti balasannya. Demikian pula kita berbuat jelek, sekecil apapun kita akan lihat balasannya, dan semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi prinsip ini luar biasa pentingnya, bahwa apapun yang kita lakukan dengan menggunakan waktu, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Masih ingat ada empat yang membuat orang untung rugi, surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Empat ini ya. Innal demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali empat ini. Jadi tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali empat. Satu, amanu, orang yang beriman. Kalau kita simak dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, iman itu artinya orang yang paham kebenaran. Jadi tiap waktu yang kita gunakan hanya manfaat kalau kita nambah ilmu, belajar, nambah kenal ke Allah, nambah kenal ke Rasulullah, tambah mengerti Al-Quran, tambah mengerti aturan disukai Allah yang mana, yang dilarang Allah yang mana. Inilah waktu kita, diantaranya adalah untuk belajar paham agama, ifaqihu fiddin. Kalau tiap hari kita tidak nambah ilmu, sebetulnya musibah. Karena semua kebaikan yang bisa dilakukan harus tahu ilmunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini tidak akan pernah bosan menyampaikan ini ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, bukan dikasih dunia ini, tapi dikasih paham agama. Kalau tidak belajar, tidak akan kenal Allah, tidak akan kuat iman, tidak kenal Rasulullah, tidak tahu contoh yang baik, tidak tahu Quran, tidak tahu petunjuk menghadapi hidup, tidak tahu baik dan buruk yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Allah, maka kita ngarang saja hidupnya. Ya seperti yang kita lihat banyak sekarang kejadian yang ngarang-ngarang seperti ini, walaupun gelarnya panjang, kedudukannya tinggi, jabatannya, kekuasaannya mentereng, tapi ya begitu saja, dalam nunggu matinya itu, ya seperti itulah yang banyak kita lihat ya. Dua, wa'amilus salihat. Jadi waktu kita ini baru menguntungkan.

0: lakukan kalau jadi amal soleh. Karena amal solehlah yang nanti kita bekal, jadi bekal kita. Nama soleh kan cuma dua, niatnya benar-benar ikhlas, yang kedua amalnya ittiba kepada Rasulullah, artinya yang benar sesuai dengan tuntunan. Jadi waktu kita ini adalah untuk amal kebaikan yang jadi bekal. Karena kita harus ikhlas, jadi tidak usah ribet dengan penilaian orang, ya. Karena yang penting bagi kita diterima oleh Allah. Jadi kalau beramal itu bukan sibuk dengan amalnya saja, tapi sibuk dengan bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Masih ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah? Ini amal luar biasa. Dan beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang paling penting dalam menggunakan waktu itu bukan hanya sibuk beramal, tapi sibuk agar amal kita diterima oleh Allah. Nanti jadi teman di kubur kita di yaumul hisab, ini juga yang akan memperberat timbangan kebaikan kita dan masuk surga, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada yang beramal soleh. Ya, kalau amal soleh kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak baguslah, tidak cukup, hanya rahmat Allah lah, ya. Nah yang ketiga, tawasobil haq, ini penting. Jadi yang ketiga, waktu itu kita punya kewajiban dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikwah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, ya. Yang hikmah itu seperti kata-kata hikmah tuh kecil sedikit tapi dalam maknanya, dengan cara yang bijaksana, dan ajak orang itu dengan cara yang terbaik, pengajaran yang baik, mau izoh hasanah. Dan kalaupun akan berdebat dalam tanda kutip, ya, bertukar pikiran, nah cara yang paling baik. Sebaik-baik berdakwah adalah kita berusaha jadi contoh kebaikan. Artinya apa? Setiap waktu kita harus memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan, niatkan dakwah. Nah, supaya kita bisa memperbaiki diri, kita harus senang mendengar nasihat. Makanya disebut tawasobil haq, ini interaksi. Inilah waktu kita. Waktu kita itu untuk mendengar saran, nasihat, kritik, koreksi. Tidak usah sakit hati, ini dari Allah semua, ya, kalau kebaikan itu. Lalu saat yang sama kita juga memberikan dakwah kita setiap waktu nih, ya, dimanapun, dengan contoh kebaikan, perkataan yang baik, pengajaran yang baik. Kalaupun harus ada perbedaan pendapat, tetap berwajadil hum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, ahsan. Jangan emosional, karena bukan kita yang membulak-balik hati, Allah yang membulak-balik hati. Kita bicara baik saja. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun dan bicaranya qaulal layyinan, diperintahkan berbicaranya lemah lembut, karena yang membulak-balik hati adalah Allah, ya. Nah, kita berbicara supaya disukai Allah. Yang keempat, tawassobis sabr, ini waktu kita adalah untuk terus riyadhah, melatih diri, bermujahadah supaya makin sabar. Sabar di dalam menjauhi maksiat, akan banyak godaan, ya. Sabar ketika melakukan taat tahajud harus sabar, baca Quran harus sabar, ibadah sholat harus sabar, ke masjid harus sabar. Kita harus latihan sabar ketika mendapati musibah. Tetap kita tahu bahwa musibah ini sudah terjadi izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti ada kebaikan, dan Allah tidak menyia-nyiakan kalau kita sabar. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Kalau kita sabar menghadapinya, nanti Allah akan memberikan pertolongan. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wasta'inu bisabr wassalah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya kesabaran ini mendatangkan pertolongan Allah. Dan sabar dengan perkataan orang lain. Kita akan berkomunikasi terus setiap hari dengan berbagai orang. Ada yang sudah sangat baik, santun kata-katanya, ada yang masih ya berusaha baik, ada yang biasa saja perkataannya, belum terjaga, ada yang aduh perkataannya tuh nyepet, nyakitin, membuat tersudut, tersinggung, bikin ada aja. Ada juga yang jelek sekali ya, kasar, kotor. Sabarlah. Sabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jika orang-orang jahil itu berkata yang tidak baik, ya kita berkata yang baik, mengandung keselamatan, atau diam, atau ya jawab dengan jawaban yang membawa kebaikan. Harus sabar setiap waktu ini ya. Sehingga ulama menambahkan sabar dari yang tiga itu, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar ketika musibah, sabar ketika berinteraksi dengan orang, terutama mendengarkan perkataan orang. Ini empat hal yang harus kita perhatikan dalam menjalani waktu. Waktu adalah untuk menguatkan iman dengan banyak belajar, niatnya ikhlas dan sungguh-sungguh. Dua, waktu itu digunakan untuk terus beramal soleh, berbuat kebaikan dengan ikhlas. Belajar juga harus ikhlas ya. Yang ketiga, waktu digunakan untuk saling menasihati. Kita dengar ya, kita dengar masukan, saran, dakwah dari orang, dan kita pun memberikan dakwah, dan sebaik-baiknya diawali dengan menjadi contoh kebaikan, lalu bicara ya dakwah dengan sopan, lemah lembut. Lalu yang keempat adalah setiap waktu kita mengontrol diri kita, mata, telinga, pikiran, lisan, hati, amarah, syahwat, keinginan duniawi. Inilah waktu kita tuh akan jadi kebaikan, menguntungkan. Dan saat yang sama juga kan inti sabar itu mengontrol diri ya, mengendalikan diri. Semua musibah itu karena tidak sabar. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dengan perkataan orang lain. Inilah waktu kita. Jadi untuk belajar, beramal, berdakwah, dan terus bermujahadah mengendalikan diri. Jadi tiap waktu itu bernilai, sehingga disebut orang yang beruntung. Hati-hati ya, memang banyak godaan zaman sekarang, terutama ini dia ya, HP, internet. Bukan musuh yang jadi rusak itu bukan HP-nya, tapi apa yang kita lihat. Pastikan kalau mau melihat sesuatu, tanya ke hati, ini saya nambah iman atau ngerusak iman, jadi amal atau tidak, ini saya jadi tambah baik atau tidak, saya bisa mengontrol diri atau jadi ngaco. Begitulah empat ini ilmu, amal, dakwah, dan mujahadah, kesabaran. Cari teman yang bisa meningkatkan empat ini, untung. Terima kasih. Begitu, silakan kita akan tukar pikiran.
1: Baik, Kak.
0: Mangga, Pip.
1: Ya, alhamdulillah baik, Kak. Izin bagi sahabat
0: ini, ya. Mohon doa nih, besok pagi ya, kembali ke tanah air. Besok pakai pesawat jam 7:30 pagi, kemudian lewat Bali dulu, dari Bali terus ke Bandung langsung, sehingga hari Kamis insya Allah pagi sudah bisa siaran dari pesantren. Asarnya bisa kajian Al-Hikam, insya Allah malam harinya kajian Ma'rifatullah bagi warga Bandung sekitarnya, atau juga teman-teman yang ingin kajian langsung ke pesantren silakan hadir. Dan pada hari Sabtunya ada mabit ya, silakan hadir sing ikhlas ya, karena ilmu bisa lewat siapa saja. Nanti ada Kohong, ada coach siapa, Abi Haki, siapa teh
1: coach,
0: kenapa jadi lupa, Abi Kim
1: ya.
0: Abi Kim, ini ada AA Gim. Insya Allah malamnya kita qiyamul lail, kemudian mencoba bermuhasabah, lalu doa di sepertiga malam terakhir. Pagi harinya akan ada siaran langsung seperti ini dari pesantren Darutauhid Bandung, lalu berangkat ke Jakarta untuk kegiatan di Masjid Istiqlal. Insya Allah semoga ada umur ya. Terima kasih, Pip.
1: Ya.
0: Ada yang mau didiskusikan dulu enggak?
1: Ada yang
0: 10 menit ya. Udah itu tambah ilmu oleh Ustaz.
1: Ustaz Mulyadi.
0: Jadi ya 10 menit aja dulu, Pip, ya.
1: Ya, BK izin membacakan dari YouTube, Pak. Assalamualaikum. Aa izin bertanya, bagaimana bisa mengetahui karakter asli calon istri kalau sebelum menikah belum pernah berdua? Kan karakter orang itu kadang berbeda antara ketika berdua dan tidak. Ya, itu aja. Bagaimana
0: mengetahui karakter istri gitu? Calon istri. Yang pertama, memang yang paling tahu karakter yang sebenarnya adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya istiqoroh menjadi sangat penting, karena Allah tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang dari perilaku pendamping insyaallah. Yang kedua, tentu saja tanya kepada orang-orang terdekatnya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang benar, akurat, lengkap. Orang-orang terdekat kan tahu ya, tapi tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai informasi mencari yang sempurna, karena kita juga jauh dari sempurna. Yang bisa mengubah itu adalah ketakwaan. Jadi kalau calonnya ini semangat empat hal tadi, itu akan menjadi lebih baik. Kalau kekurangan pasti banyak, ini yang ceramah saja gudangnya kekurangan dan kesalahan. Tapi mau tidak PDLT mau memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Yang empat tadi itu cirinya ya. Maukah dia belajar agama? Maukah dia terus memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya? Maukah ikut gitu ya di dalam berdakwah? Dan yang keempat, maukah dia bermujahadah untuk mengendalikan hawa nafsunya? Begitu. Minta tolong ke Allah yang menciptakannya ya.
1: Ya, dikata.
0: Ada Pip, ada kakek-kakek umur 70 tahun, 90 kalau gak salah. Kenapa gak mau nikah, kek? Kata si kakek, kata siapa saya enggak mau nikah. Saya mau. Kakek kan kaya, segala ada, tapi enggak nikah. Bukan enggak mau, saya juga mau. Terus kenapa? Kan banyak wanita dari dulu ya. Ya saya cari yang sempurna lah, katanya gitu. Masa dari wanita sejumlah 3,5 miliar tidak ada yang sempurna? Ada, kata si kakek, yang mendekati sempurna. Ada, saya udah tahu. Saya udah lihat yang bagus sekali. Terus kenapa kakek enggak nikah sama dia? Masalahnya dia nyaris lelaki sempurna, si kakek enggak kepilih gitulah. Enggak ada yang ketawa, ya udah ini enggak boleh sia-sia, ini serius ini ya. Tapi udahlah. Habib senyum enggak sih, Fit?
1: Senyum, Pak.
0: Ya, saya bisa lihat ya. Ampun ya Allah, ampun, ini sebuah cerita aja, bukan betapa kita harus sangat siap dengan ketidaksempurnaan, karena dua-duanya ladang amal. Kelebihan pasangannya disyukuri jadi pahala, kalau jadi ujub nggak ada pahalanya. Kekurangan pasangannya disabarin dan dibantu diperbaiki jadi pahala. 7 menit lagi, Pip.
1: Ya, baik, A. Selanjutnya dari Instagram, A. Izin dibacakan. Assalamualaikum, A. Apakah ayin itu benar-benar ada? Dan apabila kita kena, apa cirinya? Dan apa obatnya, A? Bagaimana kita menghindari ayin itu? Terima kasih, A.
0: Ayin. Ini harusnya diulang lagi nih ke ceramah tentang ain. Penyakit ain ini penyakit karena pandangan mata. Jadi misal ada orang yang melihat kita dengan pandangan takjub tapi menimbulkan kedengkian, atau takjub saja itu sudah bisa jadi penyakit bagi kita. Aa, mohon izin untuk nanti belajar lagi ya, supaya dalilnya bisa lebih lengkap tentang penyakit ain ini. Cara menghindarinya adalah jangan ujub, jangan suka pamer. Karena nanti kita kan ingin dikagumi orang, ingin di orang itu wah gimana gitu, terkagum-kagum ke kita, padahal bisa ain. Salah satu contoh ya, misal kita ada anak cucu, senang kita pamer-pamer. Nah orang lihat, wah itu lucu, wah itu keren, itu hebat, bisa jadi ain. Ini anak bisa tantrum, bisa jadi sakit-sakitan, bisa kelakuannya jadi buruk, bisa menjadi kena musibah. Makanya hati-hati. Ini ajalah saat ini, jangan ujub, jangan suka segala dipamerkan. Nanti orang jadi dengki, dan dengki itu bisa menimbulkan ain. Sudahlah, pokoknya ada pernah suatu saat ya begitulah, kalau kita mau ujub pamer kekuatan, pamer kemampuan, itu bisa jadi kebalikannya nanti yang terjadi. Hebatnya ajaran Islam membuat kita walaupun punya banyak karunia Allah kelebihan, jangan sampai menjadi ujub, menjadi pamer, nanti orang lain bisa jadi sarana musibah kena dirinya. Maaf ya, penjelasannya belum lengkap, tetapi intinya adalah jauhilah sikap ujub dan senang pamer yang membuat orang yang melihatnya bisa dengki kepada kita. Gitu.
1: Ya, baik, terima kasih jawabannya. Baik, izin selanjutnya dari TikTok, A. Assalamualaikum, A. Saya guru. Gimana caranya sabar di pekerjaan saat kita terus dicari kesalahannya?
0: Dicari kesalahan ya bagus atuh. Kita kan gak mau nyari kesalahan diri sendiri, jarang kita mah. Kita suka sibuk nyari kesalahan orang. Kalau ada yang menyelidiki kesalahan kita, ya lalu diberitahukan, ya berterima kasih. Itu kan karunia Allah. Tidak bahaya dengan dihina orang yang bahaya itu kita tidak mau mengakui kehinaan diri kita. Misal ketemu nih kesalahan kita, ngaku, minta maaf, bertanggung jawab, Allah suka. Nanti gimana dong karir saya? Karir nanti Allah yang ngatur. Nanti saya bakal dikeluarkan, keluarkan aja, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik, sesudah jujur kita dikeluarkan, maka Allah akan ngasih nanti tempat yang lain yang lebih baik. Sama aja kok, di sana Allah yang ngasih rezeki, di tempat lain juga Allah yang ngasih rezeki. Bedanya kita sudah jujur dan kejujuran kita akan dihargai oleh Allah. Jangan sakit hati. Kalau ada orang tahu kekurangan kita, ya sudah, kita tobat, kita perbaiki. Kalau kita harus bertanggung jawab, kita tanggung jawab, nanti Allah akan menolong kita ke depan. Kita kan dihormati itu karena Allah menutupi aib kita, kesalahan. Kalaupun kebuka aib kita, ya tobat aja. Tapi orang-orang jadi meremehkan saya, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting Allah mengampuni kita, nanti Allah yang membuat orang menyukai kita. Tapi kalau kita mau tobat, bukan supaya kita disukai orang, supaya kita disukai Allah aja. Selebihnya terserah Allah. Siapa yang dibuat suka ke kita, nanti dia akan suka. Yang dibuat biasa aja biasa, yang dibuat sebel ke kita, ya udah sebel, gak apa-apa. Dibuat ini maksudnya orang itu memang mau sebel ke kita, lalu diizinkan oleh Allah sebel, ya gak apa-apa. Gak usah ribet dengan penilaian orang. Bukan cuek ya, tapi sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau cuek, dia tidak peduli dengan penilaian siapapun. Kalau kita sangat peduli dengan penilaian Allah, itu harusnya begitu. Terakhir.
1: Baik, terakhir dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf,
1: ada pengasuh galak ke anak yang diasuhnya. Apakah saya zolim kalau saya tidak bilang ke majikan, dan apa yang harus saya lakukan, A?
0: Ini sebagai apa nih?
1: Sepertinya yang
0: dia asuh.
1: Yang
0: jadi ini, jadi khodimat galak. Nah, ini yang bicara ini anaknya bukan ini.
1: Kalau ini sepertinya khodimatnya juga. Jadi lebih dari satu khodimatnya.
0: Ah, kata siapa, Pip? Ini kayaknya anaknya nih, Pip.
1: Tapi ini ada bilangnya majikan, ah.
0: Iya kan? Aduh, ya, Pip, bergurau nih. Aduh, ampun ya Allah. Jadi, kalau melihat kezoliman, kemungkaran, ada tiga nih hukumnya. Satu, tolak dengan tangan. Cegah tuh. Pip, nggak boleh seperti itu, dengan cara yang baik ya. Dua, dengan lisan. Yang ketiga, minimal di hati. Kalau ini kezaliman terjadi, bicaralah baik-baik kepada yang bersangkutan. Gak boleh begini, ini nanti akan jadi musibah. Lalu kalau tetap berbuat zalim dan membahayakan, laporkan. Itu di sini ada kejadian ini ya, penutup nih ya, maaf ini baru nih Pak Budi Faisal dapat kabar ini. Jadi ada lelaki KDRT zolim ke anak-anaknya. Ini di Australia nih, benar-benar terjadi. Istrinya melihat suaminya ini begitu kasar ke anaknya, dan tetangganya lihat, dilaporkan. Hukum di Australia ini ternyata strike sekali. Akibatnya suaminya bersalah dan istrinya dianggap bersalah juga, karena tidak melaporkan, mengetahui dan membiarkan ya. Mungkin berusaha melindungi tapi tidak melaporkan. Tahu apa akibatnya? Empat anaknya ini dianggap tidak layak diurus oleh ibu bapak ini, sehingga diadopsi oleh keluarga, empat keluarga, dan tidak boleh ada komunikasi. Katanya ibu ini hampir gila mengingat empat anaknya diambil. Ya, di sini hukumnya kurang lebih seperti itu ya. Mesti ada sesuatu yang keadilan di balik semua ini menurut hukum di sini. Tetapi kalau kita melihat kemungkaran, kita harus berbuat sesuatu, tidak boleh diam. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga Ustadz Mulyadi dibimbing Allah jadi jalan ilmu yang lebih manfaat pada pertemuan kali ini. Ingat baik-baik, jauhi segala kesia-siaan, karena sia-sia pintunya kemaksiatan. Semoga yang kita lakukan, pikiran, lisan, perbuatan, hati, semuanya hanyalah yang disukai Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tanah air. Silakan Ustaz Mulyadi lanjut ya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rafa'a wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 17 menit ke depan kita manfaatkan. Kita sudah menyimak banyak ilmu tadi dari guru kita yang masih berada di Australia. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Empat hal tadi, berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri setelah mengetahui ilmunya, memahaminya, tentu yang terbaik adalah kita mengamalkannya. Bapak Ibu, sahabat MV dimanapun berada, izin saya melanjutkan yang kemarin. Masih banyak pertanyaan terkait dengan sholat isyak khususnya, karena kemarin waktunya sampai jam 6 dan masih ada beberapa pertanyaan baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, ini masih terus bergulir. Ya, izin saya menjawab. Yang pertama dari IG Yuyu Juwita. Ya, kemarin kita bahas tentang hadis, keutamaan hadis tentang keutamaan sholat isyak. Pertanyaan dari sahabat Yuyu, mendapat pahala umroh itu harus dimulai dari sholat tobat, tahajud, hajat sampai subuh, atau dari subuh duduk sampai syuruk? Baik, sahabat Yuyu, kita ulang hadisnya ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang sudah kita bahas kemarin, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat ghada jama'atan summa qa'ada yadhkurullah hatta tatli'a syams summa salat raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Jadi riwayat Imam Tirmizi yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Ada juga yang riwayat Imam Tabrani, spesifik menyebutnya salat subuh, "Man salat as-subhi jama'atan fil masjid," menyebutnya salat subuh berjamaah di masjid. Tidak spesifik menyebut masjidnya. Kalau dalam Imam Tirmidzi menyebutnya jamaatan saja, tidak menyebutkan masjid. Tapi dimungkinkan tentu saja berjamaah lebih utama dilakukan di masjid. Sambungannya sama. Ya, pokok ada yang kurawahat tatat lasyams, duduk sampai matahari terbit. Semasa salat rakaat ini, lalu salat dua rakaat, karena telah buka ajri hajatin doktor, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, pertanyaan dari sahabat video, dapat jadi umroh sempurna apakah dari tahajud atau dari baca subuh? Kalau kita merujuk kepada dua hadis ini, pasti tidak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Bukhari, maaf, dan Imam Tabrani, saya ada hadis lain boleh jadi, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salat subuh. Ya, tapi tentu saja kalau sholatnya mulai dari sholat tahajud, kemudian tadi pertanyaan sahabat itu ada sholat hajat dan seterusnya, maka itu juga baik ya tentunya. Namun sekali lagi kalau yang dimaksud di sini adalah kita melaksanakan sholat berdasarkan di sini adalah melaksanakan sholat isyraq ya, yaitu duduknya setelah subuh, setelah sholat subuh tidak kemana-mana, ya kok ada fil masjid, duduk di masjid dengan yadhkurullah, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, hatta tatlu'u syams sampai matahari terbit, ya, tersebut dengan waktu syuruknya, Kemudian sebagaimana pendapat Syekh Abdullah bin Bas dan sebagainya, ditambah 10-15 menit dari waktu syuruq itu, setelah matahari mulai terbit meninggi, lalu kita melaksanakan sholat dua rakaat, pahalanya itu dan umroh, sebagaimana dari riwayat yang terdiri dan Tombroni tadi. Begitu ya sahabat Yuyu Jubita yang ada di YouTube. Selanjutnya, dari sahabat Muhammad Istamar 1908 di IG, maaf, dari YouTube, maaf, dari YouTube ya, YouTube Anderswati. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon izin bertanya, apakah boleh sholat sunat dua dilaksanakan satu jam sebelum sholat zuhur? Batas sholat dua jam berapa? Baik, terima kasih sahabat Ade Roswati ya. Seperti disampaikan kemarin, pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan sholat duha ini kan kemarin ada perbedaan isyrok itu apakah sholat tersendiri atau bagian dari sholat duha. Ada dua pendapat, sebagian menyebut awal duha, sebagian menyebut isyrok, ya sholat isyrok tersendiri. Namun semuanya bersepakat ada atau sunnah, disunahkan, termasuk bagian dari ibadah sunnah melaksanakan sholat isyrok ini. Nah, dari setelah isyrok ini nyambung kepada duha, dan pertanyaan dari sahabat Hadir Roswati tadi adalah, bolehkah sholat duhanya satu jam sebelum sholat duhur? Ya, dan jam berapa? Waktunya bukan berdasarkan jam. Kalau jam mungkin perkiraan ya, karena setiap hari kita berbeda. Waktu sholat pun Rasulullah tidak menyebutkan jam, tapi perhitungan sholat ini berdasarkan dari perputaran matahari ya. Seperti misalkan sholat duhur, Rasul menyebutkan ketika matahari tepat di atas kita dan bergeser sedikit. Sholat asar ketika bayangan lebih tinggi daripada tombaknya. Itu menunjukkan perputaran matahari yang menjadi patokannya. Termasuk sholat duha, kapan mulai meninggi, ya mulai hangat, itu waktu duha dalam bahasa Arabnya, mulai matahari menghangat. Itu sampai kapan? Kalau waktunya tidak disebutkan, tapi para ulama menyebutkan sampai sebelum zuhur, itu masih boleh. Itu ya. Namun seperti kemarin disampaikan, ada tiga, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, dan akhir waktu. Berarti kalau sudah hitungan kita mendekati zuhur, itu sudah akhir waktu untuk duhanya. Jadi kalau pertanyaan sahabat Andi tadi, apakah satu jam sebelum zuhur masih boleh? Berdasarkan pendapat mayoritas ulama tadi yang menyebutkan dua itu habisnya ketika mendekati zuhur, maka boleh ya satu jam sebelum zuhur. Nah, namun kalau keutamaan waktu dari waktu duhanya ya sudah hampir habis gitu ya, karena sudah mendekati zuhur, berarti sudah akhir waktu maksudnya. Demikian sahabat Ade ya. Lanjut kemudian masih di YouTube dari Ibu Ida Nur Aida Banten Cina. Terima kasih Bu Ida ya, Masya Allah, dari Cina, beliau dari Banten dan tinggal di Cina sekarang. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya terkait pelaksanaan sholat isyrok untuk jamnya di awal musim panas waktu subuh pukul 2.30 pagi dan jam 4 sudah terbit matahari, jadi sudah bolehkah sholat isyrok? Boleh. Jadi patokannya adalah isyrok itu waktu syuruq ya. Sekali lagi, di masa sekarang dimudahkan oleh Allah dengan teknologi ya, waktu jam sholat itu kita bisa mengetahui waktu setempat dari timer atau dari jadwal sholat ya, di HP kita bisa di download jadwal sholat dimanapun berada, maka dia akan menyesuaikan di kota manapun, di negara manapun, jadwal sholat itu akan menyesuaikan. Jadi ibu berada di Cina, di Tiongkok, tiba-tiba sampai ke sana, mendarat di sana, HP-nya disetting ikut jam sana, dan akan menyesuaikan jam sholatnya kalau kita membuka aplikasi jam sholatnya. Nah, di situ ada waktu subuh, ada waktu syuruq. Waktu syuruq adalah waktu masuk kepada sholat isyroknya dengan istihad ditambah 12, 15, atau 10 menit dari waktu syuruknya. Jadi kalau ibu di sana jam 4, bu, waktu syuruknya berarti jam 4.15 ibu bisa melaksanakan sholat isyrok. Gitu ya. Kalau di Indonesia jam 4 belum subuh ya, di Indonesia jam sekarang subuhnya 4.17 kalau di kami Cimahi dan sekitarnya, ada yang mungkin 422, 423 di Jakarta dan seterusnya. Itu sekali lagi patokannya waktu setempat ya, bukan waktu di tempat tinggal orang lain ya. Kalau ibu tinggal di sekarang tinggal di Cina ya, patokannya bukan Banten tapi Cina. Begitu Ibu Ida ya. Lanjut sekarang beralih ke IG. IG dari Ilah 8569. Sahabat Ilah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila saat menunggu sholat isyak tidak boleh meninggalkan tempat sholat, bagaimana kalau kebelet ingin ke toilet? Ya baik, nah itu darurat ya. Jadi misalkan kita tidak meninggalkan masjid ya, karena kalau tadi mau afdol benar-benar ya salat subuh di masjid, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu duduk bahkan di tempat kita setelah sholat itu. Jadi duduk kita di saf pertama, ya duduk di saf itu nggak bergeser sampai kapan saya waktu suruh tiba, tambah 15 menit lalu sholat subuh. Itu yang paling afdol. Tapi bagaimana kalau kemudian harus bergeser? Nah, misalkan ini saf pertama nih mau dibersihkan, mundur ke saf kedua, ya boleh selama masih ada di dalam area masjid.

0: itu. Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama, dan dilanjut oleh Ustaz Dr. Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Tidak melihat kebenaranmu. Sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan juga doa-doa terbaik dan juga salam silaturahminya. Seperti ada Ibu Cita dari Ciamis, Ibu Juita dari Cimindaraya, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, kemudian Bapak Ujang dari Cianjur, Kang Iman di Tasikmalaya, Ibu Parilah dari GBA 3, ada sahabat Ibu Ois dari Banjaran, kemudian ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, ada Waemen dari Manon Jaya, selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani, ada Abah Hamid dari Gedung Sate, kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Eti dari Balai Endah, selanjutnya ada Ibu Wiwin dari Banjaran. Selanjutnya ada sahabat kita di 0838211000 sekian. Kemudian selanjutnya juga ada sahabat Mukhlus dari Bogor ini bergabung, sahabat Rudiana dari Merga Cinta, kemudian ada sahabat Enri Sapitri, ada Eyang Alin dari Cimareme juga menyimak, Ibu Yanti di Bantul juga alhamdulillah bergabung menyimak program di pagi hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, menyampaikan salam silaturahminya. Ini mudah-mudahan doa-doa terbaik kembali kepada sahabat MK dimanapun berada. Terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang terus serta juga menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenangkan qaharmu.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur, diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013. 30 orang diteliti, yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan

0: Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama membaca.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQI mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan lelah? Semuanya pasti pernah mengalaminya, karena dunia memang tempatnya berlelah untuk beramal soleh. Roda yang terus berputar pun mengisyaratkan bahwa lelah dan bugarnya tubuh kita memiliki ritmenya untuk saling bergantian. Saat lelah menjadi suatu hal yang lumrah, kita sebagai hamba tentu punya pilihan. Apakah akan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, atau bersikap sombong, merasa diri mampu untuk menyelesaikan. Seorang tukang pijat langganan sebuah keluarga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menjadi kebiasaan, saat ada keluarga lelaki yang sakit badan ataupun keseleo, keluarga itu pasti memanggilnya ke rumah. Dan hari itu, qadarullah, anak lelakinya terjatuh saat di sekolah, sehingga kakinya mengalami keseleo. Setelah selesai memijat, dan anaknya pun sudah kembali ceria, Pak Mantri, sebutan tukang pijat langganan itu, memutuskan untuk langsung kembali pulang. Karena masih ada pasien yang menunggunya di rumah, begitu katanya. Namun, sesampainya di garasi tempat ia memarkirkan sepeda motornya, ternyata ia dapati ban motor sudah kempes. Bukan kempes biasa, melainkan bannya bocor. Terlihat raut Pak Mantri menahan kecewa. Karena hari itu, ujian yang dihadapi Pak Mantri ternyata bukan hanya perkara ban yang bocor saja, melainkan pelanggan yang menunggunya di rumah baru saja menelepon tidak sabar, hingga memberikan kata-kata yang cukup kasar padanya. Mungkin karena terlalu kesal menunggu dan membatalkan janji secara sepihak. Melihat hal ini, orang yang baru saja memperkerjakannya akhirnya berbaik hati untuk mengantarkannya pulang. Dilihat dari kursi pengemudi, tukang pijat itu duduk mematung dan membisu di kursi penumpang. Ya, ia kelihatan sangat lelah sekali. Setelah sampai di halaman rumahnya, tukang pijat itu pun mengajak pelanggannya tadi untuk masuk sekedar bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu, untuk bisa menyantap sedikit hidangan sebagai ungkapan terima kasih. Namun, sebelum berjalan masuk menuju pintu depan rumahnya, tukang pijat itu berhenti sejenak di halaman rumahnya. Ia kemudian menyentuh ujung cabang pintu dengan kedua tangannya, menghembuskan nafas, dan memegang gagang pintu, kemudian membukanya sambil mengucapkan salam. Ketika pintu rumah telah terbuka, wajahnya yang semula muram mendadak menjadi cerah kembali. Dengan dihiasi senyum, ia langsung memeluk kedua anaknya yang masih kecil dan juga mencium istrinya. Akhirnya sampai pada waktu pulang, tukang pijat itu kembali mengantarkan pelanggannya menuju mobil. Tentu, lagi-lagi mereka melewati halaman rumah si tukang pijat. Merasa sangat penasaran, pelanggannya pun kemudian bertanya pada si tukang pijat tentang apa yang dilakukannya di depan pintu rumahnya tadi saat mereka baru saja tiba, sehingga membuat wajahnya yang suram menjadi bahagia dan bersemangat kembali. Masih sambil tersenyum, tukang pijat pun kemudian menjawab, "Oh, saya membiasakan untuk menyimpan terlebih dahulu setiap masalah dan kekesalan saya sebelum masuk ke rumah. Dalam bekerja, saya memang tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan, Pak. Namun, saya berkeyakinan
bahwa persoalan saya tidak boleh menjadi persoalan istri dan anak-anak saya. Ya, karenanya, setiap kali saya pulang bekerja, saya gantungkan semua persoalan pada Allah di depan pintu ini sebelum memasuki rumah dan mengambilnya kembali esok hari. Dan alhamdulillah, setiap kali saya ambil lagi permasalahan yang disimpan saat keluar rumah, rasanya masalah itu tampak jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika saya membawanya ke dalam rumah. Ucap tukang pijat yang terlihat semakin bertambah semangatnya. Sahabat MQ, setiap cobaan tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa. Allah telah berpesan dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-31, yang artinya bahwa kita semua pasti akan diuji tidak terkecuali, dan semua ujian yang diberikan tidak lain untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan mau untuk bersabar. Karena setiap hari adalah hari baru untuk menemukan makna lainnya. Sahabat MQ, ketika kita menggantungkan setiap persoalan hanya kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak menemukan jalan keluar. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di pagi hari ini mari kita awali dengan satu hal yang mungkin sederhana tapi jarang sekali untuk kita lakukan, sahabat MG, yaitu adalah bersyukur. So, kita tahu ya, sahabat MG, dan melihat kehidupan yang sedang kita jalani, sebenarnya ada begitu banyak hal yang sangat layak, bahkan tentunya wajib untuk kita syukuri. Sahabat MG masih diberikan kesehatan untuk bisa membuka mata terus di pagi hari ini. Masih diberikan kesehatan, masih dapat juga berkumpul ya dengan orang-orang yang kita sayangi. Masih memiliki juga kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tentu saja ya sahabat MG, masih diberikan waktu untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Mungkin memang tidak semua hal berjalan dengan apa yang kita harapkan, sahabat MG. Doa yang mungkin senantiasa kita nantikan untuk dikabulkan. Adapun juga rencana yang sudah disusun namun ternyata tertunda, atau bahkan beberapa hal yang hilang dari hidup kita, sahabat MG, yang belum kita pahami apa hikmah yang pada akhirnya membuat kita bersyukur nantinya, sahabat MG. Namun tentu bukan berarti kehidupan ini sedang tidak baik kepada kita ya, Masya Allah, sahabat MG. Boleh jadi banyak hal yang belum mampu kita pahami hari ini, tetapi Allah mengetahui apa yang terbaik bagi setiap kita. Karena itu mari belajar untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Dan yakinlah bahwa kehidupan ini sangat layak untuk kita jalani di setiap harinya ketika Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, sahabat MK. Dan tentu bersyukur, alhamdulillah, di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi. Di edisi hari ini, sahabat MQ memasuki hari Selasa, bertepatan di hari ke-6 di bulan Oktober 2026 Masehi. Bertepatan di hari ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa kabarnya sahabat MG di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dan tentunya penuh dengan ketenangan dalam menjalankan berbagai amanah, berbagai tentunya peran yang sedang Anda perankan terusnya di hari ini, sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Dimanapun Anda menyimak dan melalui apapun, sahabat MG, Anda menyimak siaran di pagi hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, di Facebook, kemudian juga di Instagram, TikTok, dan juga channel YouTube @mkfmlivekajian. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian inspirasi, sahabat MG, sajian ilmu yang akan sama-sama kita pelajari dan juga informasi yang akan kita dapatkan ya, insya Allah, sahabat MG, hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen yang sudah kami siapkan. Diawali di segmen jurnal pagi ya, sahabat MG, kita akan coba update perakiran cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan di wilayah Kabupaten Subang. Kemudian juga kita hadirkan di segmen yang kedua dalam segmen Sudut Pandang, di mana yang insya Allah kita akan juga berdiskusi ditemani sahabat reporter ataupun reporter dari tim Kamar Berita MKFM Bandung dan juga narasumber kita ya, sahabat MK, dari Walhi. Ada Mas Wahyu Eka Setiawan, merupakan pengkampanye urban berkeadilan. Kita akan berbincang, sahabat MK, berkaitan dengan sampah elektronik Indonesia ini tembus 1,9 juta ton Kita akan coba berbincang dan juga menakar tata kelola dan masa depan pengelolaan e-waste ini ya sahabat MK. Nah, tidak kalah menarik untuk sama-sama kita nantikan ya sahabat MK dalam sajian selanjutnya ya, dalam segmen Bincang Parenting. Nah, insya Allah di edisi Selasa di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Haji Siti Muntama SHP, merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, berkaitan dengan membangun percaya diri dan tanggung jawab, dan tentu menumbuhkan kemandirian anak dalam mengambil keputusan. Terakhir sahabat MK, kami hadirkan dalam segmen MKpedia 3 pilihan informasi menarik sebagai penutup kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan tidak lengkap rasanya sahabat MK jika Anda juga tidak bergabung nih ya. Silakan sahabat MK, kami mengundang Anda untuk bisa menyapa, menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk di segmen pertama ya, sahabat MK akan mengawali di pagi hari ini segmen jurnal pagi. Silahkan Anda bisa bagikan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintasnya, informasi kehilangan, ataupun kerusakan fasilitas umum yang Anda temui ya, sahabat MK. Dan tidak lupa Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Nah, ini sebagai ikhtiar ya, sahabat MK. Ikhtiar setiap kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur di setiap harinya akan segala nikmat Allah yang tidak mungkin dapat kita ukur, sahabat MK. Masya Allah, saking banyak ya. Nah, jadi silakan Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Insya Allah kita akan awali di segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Ya, sahabat MG, setiap pagi Allah senantiasa menghadirkan suasana ya, suasana yang berbeda. Ada pagi yang disambut dengan cahaya matahari yang sangat hangat. Ada pula pagi yang ditemani mendung ataupun rintik-rintik hujan. Nah, kira-kira di tempat Anda pagi hari ini ditemani suasana yang seperti apa? Sahabat MG, silahkan. Anda bisa bagikan di pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Cuaca boleh ya, sahabat MK, berubah, tetapi semoga hati kita tetap memiliki alasan untuk tadi, untuk senantiasa bersyukur. Sebab seperti halnya cuaca, sahabat MK, kehidupan juga tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Ada hari-hari ya, sahabat MK, yang mungkin juga Anda rasakan terasa begitu cerah, semuanya berjalan dengan apa yang sudah disusun dan diharapkan. Namun ada pula ya, sahabat MK, hari ketika langit kehidupan kita seolah mendung. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang ditargetkan, dan kita harus melewati berbagai hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, sahabat MK, bukankah setiap keadaan tetap berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah? Yang menjadi tugas kita adalah belajar menjalani kehidupan ini dengan prasangka baik kepada Allah. Nah, kita akan beralih, sahabat MK, untuk juga mengupdate ya, untuk perakiran cuaca di hari ini, agar juga kita dapat mempersiapkan aktivitas dengan lebih baik dan dengan penuh persiapan, sahabat MK. Untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk di Bandung, di Kecamatan Sukasari, kemudian di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo. Ini untuk Andir dan Cicendo ini diperkirakan akan turun hujan ya, sahabat MK, dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan tadi beberapa kecamatan yang disampaikan sebelumnya, seperti di Bojongluwakaler, Babakan Ciparai, Coblong, kemudian Sukasari, ini akan berawan, sahabat MK, diperkirakan di hari ini dengan suhu 21 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian juga di Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, kemudian Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, juga sama-sama akan berawan diperkirakan di hari ini di suhu 22 sampai 33 derajat Celcius. Hujan akan turun dengan intensitas yang ringan di wilayah Kecamatan Kiara Condong. Kemudian beralih, sahabat MK, di Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, ini akan berawan juga di suhu 22 sampai 34 derajat Celcius. Berikutnya di Antapani, di Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, kemudian Arcamanik, justru ini akan diperkirakan hujan ya, sahabat MK, dengan intensitas yang ringan di suhu 21 sampai 33 derajat Celcius. Di wilayah timur, di Cibiru, kemudian juga di Ujung Berung, sahabat MK, ini akan berawan di suhu 20 sampai 32 derajat Celcius, termasuk juga di Panyilekan, Cinambo, dan juga Mandala Jati. Nah, untuk di Gede Bagi, sahabat MK, di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 21 sampai 33 derajat Celcius. Nah, itu sahabat MK, untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, kita akan beralih ke wilayah Kabupaten Subang. Di beberapa kecamatan seperti di Sagala Herang, kemudian juga Subang, Kalijati, ini akan berawan di suhu 25 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak, di Pabuaran, Purwadadi, ini akan turun hujan diperkirakan dengan intensitas yang ringan. Di Pagaden dan Binong akan berawan, kemudian juga di Ciasem akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Di Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, juga Tanjung Siang, ini akan berawan di suhu 22 sampai 35 derajat Celcius, sahabat MK. Beralih di Kecamatan Belanakan, ini akan turun hujan diperkirakan dengan intensitas yang ringan. Di Tanjung Siang, Compreng akan berawan, kemudian di Patok Besi, hujan akan turun dengan intensitas yang sedang di suhu 23 sampai 36 derajat Celcius. Di Cibogo, kemudian Cipunagara, Cijambe, Cipundeuy, Logon Kulon, dan juga Serang Panjang ini akan berawan diperkirakan di hari ini dengan suhu 24 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian di Cikaum, hujan dengan intensitas yang ringan akan turun, sahabat AMQ. Selanjutnya Sukasari, Tambakdahan, Kasomalang, Dawan, Pagaden Barat, termasuk juga Anda yang berada di Pusak, Jaya. Di hari ini akan berawan di suhu 8 ataupun di suhu 28 maksud kami, sampai 34 derajat Celcius. Nah, terakhir sahabat AMQ di Ciater akan turun hujan juga diperkirakan dengan intensitas yang ringan di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Nah, itu dia sahabat AMQ perakiran cuaca di hari ini. Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bmkg.co.id. Nah, bagaimana dengan kondisi di pagi hari ini cuacanya? Sahabat AMQ di tempat Anda silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027 termasuk menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat AMQ selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat AMQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
7: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
7: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
7: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
7: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
7: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
7: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya, ihdinash shiratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
7: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.